0: miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota One Team Press. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. One Team Press berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suarkula.
3: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
4: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena ke depan tentu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suharto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan BPSPUR.
3: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut, Tahura Bukit Suharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
5: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
3: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
6: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RD. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Lembah Buun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel

0: Terenggiling dan Rangkong Gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan Rangkong Gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
1: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang Terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembang biakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian yang.
0: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di Markas Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
3: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility, karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus, dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
4: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Saat kami meninggalkan area, area masih tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AS masih berasal.
3: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L, registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta, Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
5: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan, CB, di aerodrome, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
3: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
6: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalat BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
7: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut

0: tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan Desa Balirante atau kawasan Lereng Merapi.
1: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
0: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balirante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balirante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
1: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
0: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara 3 tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Bripka Satria, silakan.
4: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang di kawasan ini, untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut, yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang, nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTM Sir Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah bersama tadi kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 bersama rekan kami Zaini yang direlay di Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda pendengar untuk menyampaikan komentar dan opini Anda melalui kopi Anda WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 734987. Kami akan segera kembali, jangan ganti frekuensi Anda.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
0: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka nol? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja Khalifah. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Selamat beraktivitas di hari Minggu ini pendengar ya. Kita akhirnya masuk pada bulan Oktober dan ini merupakan akhir pekan pertama di bulan Oktober tanggal 4 hari ini. Dan dari laman Instagram Dinas Kominfo Kota Pontianak menginformasikannya beberapa hari yang lalu bahwa Car Free Day ini kembali dibuka di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Tapi pendengar, kalau kita melihat kondisi kualitas udara saat ini juga sebenarnya masih belum pulih sempurna. Tetap kami imbau Anda untuk menggunakan masker ya di luar ruangan. Tetap jaga kesehatan Anda juga. Setelah berolahraga juga boleh dicukupi ya hidrasinya, minum air putih yang cukup. Mulai Minggu 4 Oktober hari ini, Car Free Day atau CFD di Jalan Jenderal Ahmad Yani kembali dibuka setelah kita hitung-hitung sepertinya lebih dari satu bulan ya pendengar ya ditutup karena faktor kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kota Pontianak bahkan Kalimantan Barat begitu. Dan kini kawasan tersebut kembali bebas kendaraan atau Car Free Day ya, untuk masyarakat bisa melaksanakan aktivitas olahraga, jalan-jalan santai atau sekadar healing ya di waktu pagi hari setelah sekian lama kita merindukan suasana Car Free Day. Dan hal tersebut dikonfirmasi oleh Dinas Perhubungan. Dinas Kominfo juga sudah mengkonfirmasi sudah dibuka pendengar. Dan bagi Anda yang sudah rindu dan tidak sabar ya ingin ke Car Free Day, ini jam-jam segini sebenarnya udah agak kesiangan pendengar ya. Udah boleh sih Anda untuk coba cek-cek lagi Car Free Day di sana. Dan kami nantikan Anda untuk menginformasikan kepada kami. Silakan WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Nanti kami akan update lagi informasi lainnya untuk Anda pendengar atau bersama kami di sini di 104,2 FM.

Eh, Fit. Tumben rapi amat. Mau kemana?

0: Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
1: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
0: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
1: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
0: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Gi, meskipun lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

Menyambung informasi Car Free Day yang kembali dibuka di Jalan Ahmad Yani di Kota Pontianak, pendengar, tapi kami juga masih akan mengupdate selalu ya bagaimana kondisi kualitas udara di Kota Pontianak. Hari ini kita cek, pendengar ya, per pukul 8 tadi, di mana kualitas udara di Kota Pontianak saat ini masuk dalam kategori sangat tidak sehat dengan indeks 244 dengan indikator berwarna ungu. Pada pagi hari ini hingga beberapa jam ke depan juga masih diperkirakan masih masuk dalam kategori tidak sehat, pendengar, untuk kualitas udara. Dan kami update juga untuk Kementerian Kehutanan yang melaporkan lonjakan signifikan titik panas atau hotspot di mana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia berdasarkan pemantauan sistem di Kemenhut pada Jumat kemarin, dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat mencatat peningkatan tertinggi. Secara nasional terdeteksi 1.271 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, dan jumlah tersebut juga meningkat 689 titik dibandingkan sehari sebelumnya. Hanya dalam satu hari sudah meningkat hampir 700 titik tadi, pendengar. Tentunya peningkatan tajam ini terutama terlihat ya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Dan secara keseluruhan 6 provinsi prioritas karhutla ini mencatat 726 hotspot, meningkat 348 titik dari hari sebelumnya. Kita belum sepenuhnya pulih, pendengar, tentunya kita juga masih dalam situasi waspada bersama. Dan walaupun kemarin sudah cukup bagus kualitas udara, sudah cukup baik ya kualitas udara di Kota Pontianak, kita juga sudah menikmati turunnya hujan kemarin, pendengar, tapi tetap kami himbau Anda untuk tetap menjaga kesehatan, berhati-hati juga ya dalam berkegiatan. Gunakan masker jika Anda saat ini berada di luar ruangan, pendengar. Kemudian jangan lupa juga untuk minum air putih yang cukup ya setelah berolahraga. Kami akan update informasi lainnya lagi untuk Anda nanti. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

Pendengar, jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, beberapa saat lagi akan segera kita ikuti siaran langsung dari gereja GBKP Runggun Pontianak, Jalan WR Supratman nomor 34 Pontianak, dengan tema bertanggung jawab mengurus segala pekerjaan, bilangan 3 ayat 27 hingga 37 waktu dan akan kami siarkan hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pendeta Jo Haris Ginting MTH. Jangan ganti frekuensi Anda pendengar, tetap bersama kami di sini di 104,2 FM. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beribadah dan selamat hari Minggu.

0: Persilakan duduk. Menjaga dan merawat perlengkapan rumah ibadah. Tuhan yang empunya gereja memanggil kita untuk menjaga dan merawat semua perlengkapan rumah ibadah, sehingga menjadi saksi kehadiran dan kasih Allah di dunia ini. Sudahkah kita dengan sungguh menjaga dan merawat perlengkapan rumah ibadah sebagai wujud penghormatan kita kepada Allah?
1: Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami belum sepenuh hati menunjukkan rasa hormat kami melalui perawatan dan pemeliharaan rumah-Mu yang kudus.
0: Masuk kita dalam saat teduh.

Kita bernyanyi untuk menyatakan kelemahan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 424, baitnya yang pertama, ketiga, dan keempat.

0: jemaat kami undang untuk berdiri. Peneguhan orang yang memelihara rumah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah bagi kita, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. 1 Raja-Raja 9 ayat 3.
1: Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu atas kasih setia-Mu yang menguatkan kami dalam kelemahan dan keterbatasan kami dalam menjaga dan merawat rumah-Mu yang kudus.
0: Kita naikkan pujian syukur bagi Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 baitnya yang pertama, kedua, dan kelima.

Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampailah saatnya kita akan membaca firman Allah bagian yang pertama. Pembacaan firman Allah bagian yang pertama diambil dari Perjanjian Baru, dari kitab Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Efesus 2 ayat 20 sampai 22 akan dibacakan secara tunggal oleh kami dari mimbar ini untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah pembacaan firman Allah bagian yang pertama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.

Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami anak-anakmu.

Terima kasih Tuhan, pada hari Minggu ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau membaca lagi dan merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dan Tuhan kiranya memberkati kami semua supaya firman Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nats firman Tuhan yang menjadi renungan kita di minggu ini diambil dari Kitab Bilangan 3 ayat 27 sampai 37. Bilangan 3 ayat 27 sampai 37. Firman Tuhan dalam Bilangan 3 ayat 27 sampai 37. Puak Kehat terdiri dari kaum Amram, kaum Yizhar, kaum Hebron, dan kaum Uziel. Itulah kaum-kaum Kehat. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas dicatat ada 8.600 orang, yakni mereka yang memelihara barang-barang kudus. Kaum-kaum Bani Kehat ini berkemah pada sisi kemah suci sebelah selatan. Pemimpin Puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisapan bin Uziel. Yang harus dipelihara mereka ialah tabut, meja, kendil, mesbah-mesbah, perkakas tempat kudus yang dipakai untuk penyelenggaraan ibadah, juga tirai, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Adapun pemimpin tertinggi orang Lewi ialah Eleazar, anak Imam Harun, yang mengawasi mereka memelihara barang-barang kudus. Puak Merari terdiri dari kaum Mahli dan kaum Musi. Itulah kaum-kaum Merari. Jumlah pencatatan mereka ketika semua laki-laki yang berumur satu bulan ke atas dicatat ada 6.200 orang. Pemimpin Puak Merari dan kaum-kaumnya ialah Juriel bin Abihail. Mereka berkemah pada sisi kemah suci sebelah utara. Yang ditugaskan kepada Bani Merari untuk dipelihara ialah papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotannya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Juga tiang peralatan sekelilingnya, alas patok dan talinya. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita pada minggu ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salam. Salam dulu kanan kiri, bilang salam. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini di kalender gereja kita ya adalah minggu perawatan inventaris gereja ya. Dan yang menjadi tema kita di minggu ini bertanggung jawab mengurus semua pekerjaan. Nah, saudara-saudara, di minggu ini kita mau diingatkan kembali tentang tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen ya untuk menjaga dan merawat rumah Tuhan. Kenapa kita harus menjaga dan merawat rumah Tuhan? Dalam pembacaan Impokasio tadi, ya, 1 Raja-Raja 9 ayat 3 dikatakan, firman Tuhan, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gereja ini, rumah Tuhan ini
Ya, ini adalah tempat kediaman bagi Tuhan. Itulah kenapa kita harus menjaga dan merawat rumah Tuhan ini. Gereja ini adalah tempat juga kita bertemu dengan Tuhan. Tadi satu raja-raja katakan, mata dan hatiku, Tuhan katakan, mata dan hatiku tinggal di rumah ini. Inilah, ya. Hanya kadang-kadang ya ada persepsi yang salah dari istilah Tuhan tinggal di rumah ini. Ya, mata Tuhan, hati Tuhan tinggal di rumah ini. Yang salah itu, ya kalau misalnya ada orang yang berbahasa, yang berbicara tidak baik, gitu kan. Ada orang yang berbicara tidak sopan di gereja ini, yang di sebelahnya langsung bilang, gereja ini gak boleh ngomong yang tidak sopan, gitu kan. Ya. Tapi kalau di bawah pohon, kan di bawah pohon besar atau di bawah pohon sawit, ya ada pun orang yang ngomong tidak sopan, gak ada orang yang bilang, bawah pohon sawit ini, jangan ngomong kasar. Gak ada. Ya. Artinya kadang-kadang orang berpikir, ya kalau Tuhan itu hanya hadir di gereja, kan gitu kan. Jadi kalau di rumah, ya kalau di bawah, di ladang kita, di kebun kita, ya Tuhan itu tidak hadir. Nah, ini pemahaman yang salah. Karena Allah itu, Tuhan itu, dia maha hadir, kan begitu. Dia hadir di mana saja. Nah, saudara-saudara, Tuhan hadir di gereja ini. Ya, ini adalah rumah bagi Tuhan. Dan kalau kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja secara menyeluruh, ya, maka kita akan temukan bahwa ternyata Salomo itu, ya, dia terlebih dahulu membangun rumah Tuhan, baru setelah itu dia membangun istananya. Artinya bagi Salomo rumah Tuhan itu lebih penting dari rumahnya. Ya. Tuhan yang utama bagi Salomo. Dan saudara-saudara, hal yang luar biasa terjadi bagi Salomo. Kalau kita baca dalam 1 Tawarikh 9 ayat 22, dikatakan di situ bahwa Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Artinya tidak percuma Salomo mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak percuma Salomo mengutamakan rumah Tuhan daripada rumahnya. Tidak percuma Raja Salomo itu mengutamakan apa yang Tuhan butuhkan daripada apa yang dia butuhkan. Ya. Artinya tentu hal ini berlaku juga bagi kita. Jika kita mengutamakan Tuhan juga di dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberkati kita lebih. Ini apa yang dituliskan di dalam kitab 1 Raja-Raja ini, kan begitu. Nah, selanjutnya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, kalau kita baca dalam Bilangan 3 ini mulai dari ayat 1 dari atas, ya ini penetapan orang Lewi, ya keturunan Lewi menjadi pelayan di kemah suci. Orang-orang Lewi ini dikhususkan untuk melayani Tuhan. Mereka dikhususkan juga untuk merawat semua perabotannya. Jadi anak Lewi itu, ya, dia punya orang apa? Si Lewi ini dia tiga punya anak, kan gitu kan? Gerson, Kehat dan Merari. Nah, anaknya ini dan beserta keturunannya semua tadi yang kita baca dalam firman Tuhan itu, beserta semua keturunannya yang beribu-ribu itu ditugaskan untuk menjaga dan merawat rumah Tuhan. Ya, termasuk keturunan Harun, mereka ditugaskan secara khusus menjadi imam di rumah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semua anak-anak Lewi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merawat dan menjaga rumah Tuhan. Dan tugas ini mereka lakukan sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggung jawab. Ya, ini yang menjadi pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu tanggung jawab mengurus rumah Tuhan seperti yang diperlihatkan orang Lewi inilah juga yang menjadi teladan bagi kita, kan gitu ya. Kita juga diharapkan ikut bertanggung jawab untuk merawat dan mengurus rumah Tuhan ini dengan penuh tanggung jawab, kan gitu. Jadi tadi kalau ya
anak-anak orang Lewi itu, anak-anak Lewi itu, ya. Itu zaman dulu dia ditugaskan. Zaman sekarang ini tugas itu adalah tanggung jawab kita. Nah, hanya sering yang terjadi, banyak umat Tuhan yang datang ke gereja itu dia hanya sebagai konsumen rohani, kan gitu kan? Banyak juga gitu. Umat Tuhan itu dia datang ke gereja, jemaat itu dia datang ke gereja hanya sebagai konsumen rohani. Artinya datang, duduk, dengar khotbah, menikmati musik, lalu pulang, kan gitu kan? Dan jika ada fasilitas yang kurang nyaman atau pelayan yang kurang memuaskan, pelayanan yang kurang memuaskan, ya orang dengan mudah mengkritik atau ngomel-ngomel di belakang, gitu ya. Ada yang cakap-cakap di belakang lah, nggak mantap pun nggak mantap katanya. Dan yang paling parah, saudara-saudara, ada jemaat yang datang ke gereja dia bawa permen, tahu permen kan? Bombon, ya. Dia bawa bombon ke gereja, bawa permen. Di gereja dia makan permennya, bungkusnya dia tinggalkan untuk Tuhan, kan gitu kan? Kadang-kadang dia taruh di sela-sela bangku, diselipkan di sela-sela bangku, kan begitu. Bukan jemaat GBKP maksudku, ya, bukan kita. Tapi kalau kita ada yang merasa, ya, kita melakukan hal seperti itu, bertobatlah segera, kan begitu. Atau contoh yang lain lagi, saudara-saudara, bagaimana kita tidak ikut merawat dan menjaga rumah Tuhan ini, sering juga barang-barang rumah Tuhan itu tidak dijaga dengan baik. Berserakan di mana-mana, tempat persembahan misalnya, ya, diletakkan sembarangan saja di gereja ini. Ya, mungkin di gereja kita tidak terlalu begitu lagi, tapi ada gereja yang seperti itu juga. Dia letakkan tempat persembahan itu dengan sembarangan, sepertinya kurang berharga, padahal itu bagian dari peralatan ibadah, kan gitu. Tempat persembahan itu kan bagian dari peralatan ibadah, tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan seharusnya, ya. Lalu datang anak-anak, dia pakai lagi untuk main-main. Nah, ini kan kurang baik, begitu kira-kira. Atau ada juga gereja yang lampu kamar mandinya dari bulan ke bulan sampai ke tahun putus, tidak ada yang ganti. Ada juga itu rumah ibadah yang kurang diperhatikan, kan begitu. Atau ada juga gereja yang lampu dan jendela-jendelanya banyak sarang laba-laba, kan begitu kan. Gak usah dilihat lah, gak gereja kita. Langsung pula ada Moria yang mana ya sarang laba-laba aja gitu kan. Ya. Dan lain sebagainya. Ada cerita dengan teman kemarin, satu orang pendeta. Dia bilang ada gereja, ya. Lalu biasa mangkok untuk baptisan itu, ya, tidak disimpan dengan baik, hanya diletakkan sembarangan. Lalu tiba-tiba ada rapat gereja, mangkok itu dipakai menjadi cuci tangan. Saudara, bayangkan. Gak usah kasih tahu itu gereja mana, nanti tersinggung pula orang kan. Tapi itu ada dan nyata, ya. Gak tahulah sekarang. Tapi dulu saya tinggalkan kuta kita itu, kampung kita, ya. Biasa orang sebelum ke gereja, sebelum mulai ibadah, orang merokok dulu di gereja kan. Boleh merokok pertua? Boleh pendeta, belum keputusan tidak boleh katanya kan. Untung lagi ibadah tidak merokok. Kalau enggak kan ngeri juga waktu lagi ibadah orang tarik rokok kan. Ini sangat tidak baik. Nah, banyak jemaat yang hanya mengkritik, dan yang paling berat, ada pula jemaat yang berpikir kalau merawat dan menjaga rumah Tuhan itu, merawat dan menjaga gereja itu hanya tanggung jawab pertua diaken, tanggung jawab pendeta, tanggung jawab petugas kebersihan. Ada kita yang merasa seperti itu, kita yang hadir ini. Kan udah ada yang bersihin. Pertua diaken ini apa kerjaannya? Kan pendeta tinggal di gereja, dialah yang bersihin gitu ya. Ada juga jemaat yang merasa dia datang, dia kasih persembahan, itu sudah cukup baginya, ya, untuk gereja ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya tidak demikian. Kita diharapkan memiliki sense of belonging. Kita diharapkan memiliki rasa kepemilikan terhadap gereja ini,
Ya. Sehingga jika kita merasa rumah Tuhan ini juga adalah milik kita, rumah kita, kita akan menjaganya dan merawatnya dengan baik. Kan gitu kan? Dan kalau kita merasa gereja ini adalah bagian dari diri kita, milik kita, maka kita akan merawatnya dengan penuh tanggung jawab. Kan begitu kan? Kalau orang Israel, keturunan Lewi, dia jaga dan rawat rumah Tuhan dengan penuh rasa tanggung jawab karena ada hukuman dari Tuhan. Ya, jika dia tidak melaksanakan tanggung jawab itu, maka Tuhan akan menghukum. Kan begitu kan? Zaman sekarang tidak terlalu begitu lagi. Ya, kalaupun kita tidak perhatikan rumah Tuhan ini, ya Tuhan tidak langsung kasih hukuman kepada kita, kan gitu kan? Ya. Nah, tapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu bagaimana gereja ini terlihat, ya itu jugalah model jemaatnya. Kalau aku menafsirkan seperti itu, kalau gereja ini rapi, indah, bersih, apalagi kalau gedung gerejanya gitu kita masuk ke dalam, terus suasananya langsung begitu, apa ya, dingin, terus harum gitu kan. Ini kan, oh berarti jemaatnya juga harum-harum, ya begitu kan. Tapi kalau kita masuk ke dalam pun kayaknya semberautan gitu ya, di dalam pun kayaknya gak tenang. Ah ini berarti jemaat itu pun di dalam penuh dengan ketidaktenangan. Ya itu sudah pasti. Bagaimana kita di luar begitu juga kita akan membawanya ke gereja ini. Nah dengan demikian maka tanggung jawab kita, jika kita merasa rumah Tuhan ini juga adalah milik kita, ya maka kita akan menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Kita akan merawatnya dengan penuh tanggung jawab. Dan tentunya hal ini menyenangkan hati Tuhan. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini kita diingatkan supaya jangan menjadi jemaat yang pasif, ya. Jemaat yang hanya datang ke gereja lalu pulang dan tidak memperhatikan apapun tentang rumah Tuhan ini. Jangan, kan begitu kan? Tidak demikian yang diharapkan dari kita. Tapi kita dipanggil untuk mengambil bagian mengurus gereja ini. Apakah itu dengan doa? Apakah itu dengan talenta? Ya, atau dengan materi kita? Ayolah, ini kita sudah ganti sound system. Karena kita keluh, kayaknya sound system kurang mantap nih, gitu ya. Oh, oke, kita ganti. Sebentar kita pikir keyboard harus ganti. Tapi karena kita sudah ganti sound system, mungkin keyboardnya mungkin masih lama. Tapi kalau ada yang mau aku 10 ribu, aku 20 ribu, minggu depan sudah bisa terganti keyboard. Sabar ya pemusik ya, sabar ya. Kita ambil bagian, kan begitu kan? Ya kan ada Kasrunggun, ya tidak semua juga harus dari Kasrunggun. Kalau kita bisa ambil bagian ter 10 ribu, kan gitu. Kenapa tidak? Ya. Lalu orang IT bilang kayaknya infocus kurang terang pendeta. Yang kurang terang itu mata kita atau infocusnya, kan gitu kan? Karena bisa juga mataku yang sebenarnya kurang terang. Kayaknya infocus pendeta. Oh, nanti kita ganti. Kita cari dulu siapa yang mau mengganti, kan begitu kan? Ya itu bisa juga kita mengambil bagian ya untuk memperbaiki, untuk membuat gereja ini menjadi tempat beribadah, tempat bertemu dengan Tuhan yang sungguh-sungguh baik, kan begitu kan? Bukan juga tidak ada di kita, ya. Hebat-hebat juga ya kita semua di Pontianak ini. Saya pikir demikian. Ya. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehadiran kita di gereja ini harus membawa dampak positif. Baik itu terhadap sesama kita anggota keluarga Allah dan juga bagi rumah Tuhan ini. Ya. Aku sering ke rumah jemaat. Kalau PJJ, PAPA atau kunjungan. Kalau ke rumah jemaat itu kan enak. Nyaman, ada juga rumah jemaat yang kalau kita masuk langsung harum, ada semprot-semprotnya gitu kan. Wah langsung wah, harum semua. Kok di gereja ini gak ada ya seperti-seperti itu gitu kan. Ya, cuman jangan-jangan nanti dikasih semprot-semprot, baterainya udah mati 2 tahun pun gak ada yang ganti pula. Ini juga kadang-kadang jadi persoalan kita. Ada jam di gereja yang mati baterainya 3 bulan tidak ada yang ganti. Kan gitu kan. Dikasih parfum-parfum itu, parfumnya habis, tidak ada yang ganti. Ya, ini jadi masalah juga. Ya, kalau tidak ada yang mau peduli, penuh dengan tanggung jawab, memperhatikan itu semua. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita diajak di minggu ini, kehadiran kita harus membawa dampak positif untuk sesama kita,
sebagai tubuh Kristus, katanya tadi di dalam ogen kita, pembacaan firman Tuhan yang pertama. Kehadiran kita juga harus membawa dampak positif bagi rumah Tuhan ini. Ayolah kita ambil bagian. Lihatlah gereja ini, ya. Kira-kira apa yang bisa kita buat, kan begitu kan? Kalau Runggun pun, ya majelis jemaat aku pikir tidak keberatan selama itu hal yang positif. Kalau ada yang bilang kayaknya pintu samping itu harus dilepaskan, terus nggak diapa-apain lagi, ah itu aneh kan? Tapi kalau pintu samping, pintu depan itu kita mau lepaskan terus kita ganti pintu yang lebih baik, aku pikir itu tidak ada masalah, kan begitu. Tetap harus dibicarakan juga di majelis jemaat, kan ya, tidak bisa juga langsung dikerjakan. Artinya kita juga dituntut untuk mengambil bagian memperbaiki, menjaga rumah Tuhan ini. Itu yang diharapkan dari kita di minggu ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat mengambil bagian menjaga dan merawat rumah Tuhan ini dengan penuh tanggung jawab. Kita merasa memiliki rumah Tuhan ini adalah bagian dari kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan yang terus menyertai kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami baca dan menjadi perenungan pada kami di minggu ini. Di minggu ini Tuhan, kami diingatkan supaya kami mengambil bagian untuk memperbaiki, menjaga, merawat rumah Tuhan ini. Tuhan, berkatilah kami supaya firman-Mu ini boleh tinggal di dalam hati kami. Supaya kami dengan segenap hati kami mau menjaga dan merawat rumah Tuhan ini. Sehingga ketika kami bertemu dengan Tuhan di rumah ini, kami sungguh-sungguh merasakan kedamaian yang dari Tuhan. Bapa di dalam surga, berkatilah firman-Mu Tuhan, menjadi kekuatan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita mengakukan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan bersiap untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan sebagai dasar kita memberikan persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, Ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil kita memberikan persembahan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 363.

0: Mari kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan ke dalam kehidupan kami. Tuhan, satu bagian berkat kami persembahkan ke sembahan yang ada di Pontianak ini. Tuhan memberkati persembahan kami, dan Tuhan juga kiranya memberkati yang tersisa di kami, supaya kami boleh memakaikan semua berkat Tuhan itu dengan baik di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Tuhan memberkati persembahan kami. Kami juga berdoa untuk semua keluarga kami yang sudah memberikan persembahan persepuluhan dan ucapan syukur ke tengah-tengah gereja ini. Keluarga kami dari sektor Bethlehem, keluarga 567, keluarga Naras Bapak Brian Barus, keluarga Bapak Ibran Ginting, keluarga Diaken Bapak Alvenia Ginting, anak kami Alvenia Ginting, keluarga kami dari sektor Filipi, keluarga Bapak Kinara Sembiring, keluarga dari PJJ sektor Buluh Awar, keluarga kami 1196 dari sektor Bethlehem, dan juga anak kami Singa Albert Singa Rimbun, Erik Singa Rimbun, keluarga pertua Bapak Ripo Ginting, keluarga Bapak Kens Barus, keluarga Bapak Josarel Ginting, dan keluarga kami dari sektor Buluh Awar. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persepuluhan ke tengah-tengah gereja-Mu ini, ya Tuhan. Berkatilah setiap kehidupan dan pekerjaan semua anak-anak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk semua pelayanan-pelayanan, kegiatan pelayanan yang ada di gereja ini Tuhan pada satu minggu ini. Tuhan kiranya memberkati semua pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Tuhan kiranya memberikan semangat kepada kami supaya kami boleh terus hadir, terus aktif di dalam setiap kegiatan-kegiatan kami di satu minggu ini. Tuhan kiranya memberkati semua kegiatan pelayanan gereja. Tuhan kiranya juga memberkati setiap pelayanan yang akan kami lakukan di hari-hari ke depan juga. Kiranya berkat Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua kami anak-anak-Mu. Semua kami secara khusus pelayan Tuhan di tengah-tengah GBKP Runggun Pontianak ini, dan juga semua pengurus-pengurus, baik itu di Perpulungan Jabu-Jabu dan juga di Kategorial. Tuhan memberkati setiap kami, tetap kami semangat untuk melaksanakan tugas panggilan Tuhan bagi kami. Tuhan memberkati juga semua jemaat Tuhan di GBKP Pontianak. Tuhan memberkati kami semua juga di setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati di setiap pekerjaan yang kami lakukan, supaya apa yang kami butuhkan juga boleh Tuhan cukupkan di dalam kehidupan kami. Dan juga semua kami yang boleh hadir pada saat ini, Tuhan memberkati kehidupan kami, memberkati keluarga kami, dan juga memberkati setiap harapan-harapan kami. Berkatilah ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk semua keluarga kami yang pada saat ini sedang dalam pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Ribu Vandera. Kami berdoa juga untuk Tama Sembiring, adik Vandera yang pada saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk Bulang dan Karo Yudi. Kami berdoa untuk Nande Mary Surbakti yang pada saat ini dirawat di Singkawang. Kami berdoa untuk Ribu Panesa yang beberapa waktu mengalami situasi yang kurang baik Tuhan. Kami berdoa untuk Biring Christopher Barus. Kami berdoa untuk Estra Silitonga, Bapak Aldo Tarigan, Diaken Bapak Alvenia Ginting, Bapak Marcel Limbeng. Bapa di dalam surga, tidak ada kekuatan kami, tidak ada kemampuan kami, tapi kami sungguh berharap tangan Tuhan yang memberikan kesehatan kepada semua keluarga kami yang sedang dalam pemulihan kesehatan. Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna kepada semua saudara-saudara kami ini, sehingga melalui kesehatannya juga boleh menjadi sukacita bagi semua keluarga dan bagi kami. Ya Tuhan, Tuhan memberkati semua keluarga kami dalam pemulihan kesehatan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa juga untuk semua keluarga kami yang berulang tahun pada satu minggu ini. Kami berdoa untuk Naomi Amabel Bru Ginting. Kami berdoa untuk Noranande Esron Ginting. Kami berdoa untuk Grace Berubarus, Bapak Mika Purba, juga Albert Sukatendel, juga Amos Limbeng, dan juga Elizabeth Berusembiring, Celi Octavia, dan Nyonya Immanuel Peranginangin. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan semua keluarga kami ini dan menambahkan satu tahun umurnya pada tahun ini. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberkati semua keluarga kami yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan memenuhi semua harapan yang baik di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Kami mau berdoa juga nanti setelah kami menyelesaikan ibadah kami, kalau kami kembali ke rumah kami masing-masing, biarlah tangan Tuhan yang terus menyertai kami. Sisa hari kami pada hari ini, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami. Kalau kami kembali ke rumah kami, biarlah kami juga boleh mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Dan Tuhan kiranya yang terus bersama-sama dengan kami pada waktu-waktu hari ini dan hari-hari ke depan. Kami memohon kebaikan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa, permohonan dan persembahan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan tekad kita. Allah mempercayakan kita menjaga dan merawat perlengkapan rumahnya yang kudus. Bersediakah kamu menghargai kepercayaan Allah itu?
1: Aku berjanji ya Tuhan, menghargai kepercayaan-Mu dengan memelihara dan merawat rumah-Mu yang kudus.
0: Rumah ibadah salah satu wujud kehadiran Allah yang menyaksikan kasih Allah kepada dunia ini. Bersediakah kamu ikut bertanggung jawab menjaga merawat rumah Tuhan yang kudus sehingga dunia dapat merasakan kasih Allah?
1: Aku berjanji ya Tuhan, ikut bertanggung jawab menjaga dan merawat rumah-Mu yang kudus sehingga dunia akan selalu merasakan kehadiran kasih-Mu.
0: Mari kita teguhkan tekad kita dengan bernyanyi Kidung Jemaat 376.

Mari bersama-sama kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita ucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah saksi Tuhan dengan menjaga dan merawat rumah Tuhan yang kudus. Sebagai sumber kekuatanmu, terimalah berkat Tuhan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini hingga nanti siang hari Anda pendengar akan ditemani oleh saya Andri Widianto dalam rangkaian Pontianak siang ini. Dan nanti satu jam ke depan kita akan bersama dalam sesi Idola Indonesia Layak Anak. Yang mana di kali ini gitu, kita akan membahas terkait dengan anak dan gawai. Kapan jadi kebutuhan, kapan jadi masalah. Nah, kali ini kita bersama dengan psikolog yang juga bermitra dengan KPPAD Provinsi Kalimantan Barat. Bersama dengan, ini Andre panggilnya Kak Citra Amelia, SPSI, MPSI Psikolog ya. Apa kabar Kak Citra?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Kak Citra atau Kak Amel nih ya?
1: Citra aja.
0: Citra aja. Iya. Oke, nah jadi di kali ini kita tahu bahwa Kalimantan Barat, Pontianak gitu ya, ini efek dari karhutlah kerasa banget gitu ya, Kak Citra ya. Itu juga bikin anak-anak stay di rumah yang pastinya penuh dengan kebosanan. Nah, apakah ini bisa jadi salah satu senjata andalan bagi para orang tua atau justru jadi masalah? Nah, ini kita pertanyakan. Mungkin Kak Citra boleh kasih gambaran dulu terkait dengan anak dan gawai. Dalam hal ini, kapan bisa jadi kebutuhan, kapan jadi masalah? Boleh kasih gambaran dulu ke kita, Kak?
1: Oke, baik. Pertama, saya menyampaikan bahwa karena karhutlah itu tadi ya, gitu kan. Apakah ini menjadi senjata buat para ibu di rumah, gitu kan? Sebenarnya gawai atau biasanya yang dikenal mungkin dengan orang di luar sana itu adalah gadget. Gawai atau gadget itu bisa menjadi seperti pisau yang bermata dua. Nah, bisa menjadi kebutuhan, bisa juga menjadi masalah. Kapan dia menjadi kebutuhan? Nah, di sini itu ketika penggunaannya itu secara terukur. Dari segi waktunya, fungsinya seperti itu. Namun bisa juga nih menyebabkan masalah sehingga bisa menyebabkan permasalahan pada perkembangan anak seperti permasalahan mental, emosinya seperti itu kan, pengaruhnya besar gitu kan. Kalau dikategorikan ini sebagai senjata bagi seorang ibu yang mungkin ya sudahlah ya nggak bisa keluar loh kalian itu karena asap itu bukan suatu alasan sebenarnya. Nah, disitulah sebenarnya fungsi gawai itu sendiri itu bisa kita pilih mau jadi kebutuhan atau mau jadi masalah. Itu.
0: Oh oke, okay. Berarti tinggal balik lagi ke pilihannya masing-masing. Kalau seandainya pilihan ibu itu sendiri adalah ya itu tadi ya, untuk biar anak-anaknya mungkin biar gak bosan gitu alasannya gitu ya, atau biar anak-anaknya belajar lewat situ juga gitu mungkin ya. Mbak Citra, nah kalau untuk durasi sendiri yang disarankan sebenarnya berapa lama sih?
1: Oke, nah di sini tadi itu kan saya menyampaikan bahwa bisa menjadi kebutuhan, bisa juga menjadi masalah. Menjadi kebutuhan itu bisa saja untuk hanya untuk komunikasi, komunikasi dengan keluarga yang jauh, dengan teman atau dengan guru di sekolah. Biasanya kan selama kemarin anak-anak daring, itu kan tugas sekolahnya masuk ke grup nih, karena seperti itu bisa menjadi kebutuhan. Yang pertama, yang kedua, ketika anak-anak mengerjakan tugas. Yang ketiga, untuk kreativitas mereka. Sedangkan untuk kenapa bisa menjadi masalah, ketika durasi waktunya terlalu lama. Kapan durasi waktu yang harus digunakan gadget ini atau gawai ini? Untuk anak 0 sampai 2 tahun itu tidak disarankan untuk mengenal gawai. Karena pada saat usia 0 sampai 2 tahun itu merupakan usia perkembangan anak. Jadi lebih baik tuh diberikan dengan permainan-permainan yang lebih berwarna atau mereka cukup mendengar lagu saja. Atau mereka untuk 0 sampai 2 tahun ada baiknya memang langsung, maksudnya dengan lingkungan mereka. Ya. Kemudian 2 tahun sampai 6 tahun penggunaan gadget itu hanya 1 jam saja. 1 jam pun durasi waktunya itu tidak full 1 jam. Tetapi dalam 1 hari itu diberi jeda. Ya, misal pagi 15 menit ya, kemudian sisanya setelah itu. Ada juga nih tetapinya, harus didampingi. Kemudian channel apa yang ditonton anak itu orang tua harus tahu. Kemudian untuk 6 tahun ke atas durasi waktunya maksimal banget itu sudah 2 jam.
0: 2 jam.
1: 2 jam saja cukup gitu kan. Kembali lagi 2 jamnya itu apa saja yang digunakan oleh anak? Mm-hmm. Apakah anak bermedia sosial, bermain games, mm-hmm. atau untuk belajar? Mm. Itu lagi 2 jam maksimal itu pun tidak benar-benar 2 jam maksimal. Mm. Tetapi diberi jeda seperti itu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti

0: bisa ini loh, seperti itu. Jadi nggak perlu dikasih reward yang berlebihan, cukup diberikan penjelasan saja.
1: Oke, baik. Nah, melihat kemarin dengan efek karhutlah tadi ya, kalau salah satunya gitu ya, dan membuat anak-anak daring gitu ya, Kak Citra ya, otomatis kan anak-anak bersentuhan langsung dengan gawai atau gadget itu sendiri. Nah, itu juga durasinya kan cukup panjang gitu ya.
0: Betul.
1: Nah,
0: sangat panjang.
1: Nah, ini kalau yang perlu orang tua ketahui adalah efeknya itu seperti apa sih?
0: Oke, efeknya itu bermacam-macam, ya. Kalau gadget atau gawai itu digunakan untuk daring, biasanya ada beberapa sekolah yang saya menerima informasi juga bahwa hanya ada 30 menit saja, tapi nanti jeda lanjut lagi setelah 1 jam sesuai dengan kebutuhan gurunya itu tadi gitu kan. Nah, efeknya adalah anak itu akan mudah menego. Bernegosiasi gitu. Bernegosiasi dalam arti, tadi udah belajar loh mah, capek, bosen, boleh ya aku main handphone aja sebentar aja. Tapi sebentarnya itu biasanya kelewatan. Gitu.
1: Apalagi kalau udah ini ya, orang tuanya ada kesibukan lain misal gitu ya.
0: Betul, kesibukan. Efek lainnya juga ketika orang tuanya harusnya bekerja. Mohon maaf, ibu rumah tangga di sini pun mereka itu mengeluh. Karena kesulitan untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak apa yang diminta oleh guru kelas seperti itu kan. Nah, bukan hanya ibu rumah tangga saja yang mengeluh, tetapi keluhan ini juga saya dengar dari beberapa orang tua itu yang bekerja. Di saat orang tua itu harus bekerja, tapi harus mendampingi anak secara bersamaan di jam yang sama, itu sangat efeknya itu bisa membuat dari orang tua itu sendiri emosinya itu meningkat seperti itu.
1: Oh.
0: Ya.
1: Oh, jadi istilahnya tuh apa ya? Overstimulan gitu.
0: Overstimulan.
1: Ya? Oke. Okay. Itu juga bisa berpengaruh kepada anak di atas 6 tahun berarti ya?
0: Bisa.
1: Kak Citra.
0: Iya.
1: Oh.
0: Karena dia kan selama ini mereka luring. Ya, tatap muka gitu. Tapi tiba-tiba harus di rumah, kemudian dia harus duduk diem, bahkan ada yang dari jam 8 sampai jam 11 gitu kan, saya dapat ceritanya, dapat informasi gitu. Itu kan sangat membosankan sekali. Nah, ketika dari jam 8 sampai jam 11 itu mereka harus duduk, memperhatikan, mendengarkan, atau harus mengerjakan tugas dengan deadline, dengan batas waktu yang ditentukan itu tadi, tentunya juga menimbulkan stresor buat anak. Anak merasa tertekan juga gitu. Kecuali dari pihak sekolah memahami, kemudian memberikan durasi waktu. Misalkan pengumpulan tugas itu batasnya pada pukul 23. Ya, 23. Berarti di sini sekolahnya sudah paham, sudah mengerti dengan kesibukan yang dilakukan orang tua di rumah. Gitu. Kalau untuk orang tua bekerja, itu kan pulangnya sampai rumah sudah jam 5 sore atau jam 6 sore. Baru bisa mendampingi anak mengerjakan tugas. Sementara kalau anak tidak didampingi, udah pasti anak pertama kesulitan memahami, kemudian nilainya juga kan pasti nggak mencapai nih gitu kan. Sedangkan untuk ibu yang bekerja di rumah saja, ibu rumah tangga saja, itu juga kewalahan. Karena apa? Pagi hari kan harus mengurusi rumah. Gitu. Nggak mungkin dibiarkan terbengkalai seperti itu sih.
1: Oke, banyak ya ternyata ini. Efek-efeknya banyak ya. Nah, tapi itu bisa kalau tadi ada efek baiknya, tapi juga ada efek buruk yang perlu diketahui gitu ya. Berarti kapan menjadi kebutuhan, kapan jadi masalah, balik lagi ke masing-masingnya juga gitu.
0: Betul, ya.
1: Oke, baik. Kalau tadi kan itu kita bahas untuk yang anak 6 tahun ke atas gitu ya. Nah, sekarang Kak Citra, kalau di usia 0 sampai 2 gitu ya, yang orang tuanya mungkin bekerja gitu ya, ibu bapaknya bekerja gitu kan, otomatis kadang anak dititipin ke entah itu. Kalau ke penitipan mungkin dijaga, ada yang menjaga gitu ya. Kalau ke nenek atau ke kakak sepupu atau pokoknya ke keluarga lah ya. Kadang kan kadang kalau ada yang benar gitu ya, itu anak dijagain dengan benar tanpa terpapar yang namanya gawai. Gawai ini kan macam-macam juga ya, ada gadget itu sendiri atau mungkin layar televisi dan lain sebagainya gitu ya, Kak Citra. Nah, itu seperti apa? Padahal orang tua mungkin nggak

0: anaknya kayak gitu ya, tapi karena terpapar, nah itu seperti apa efeknya atau imbasnya bagi anak itu sendiri?
1: Oke, untuk anak 0 sampai 2 tahun. Hmm. Kenapa? Tidak, sangat tidak disarankan untuk anak 0 sampai 2 tahun itu mengenal gadget atau gawai. Gawai atau gadget itu sendiri kan termasuk handphone, TV, tab ya, zaman sekarang tablet seperti itu kan. Nah, dengan alasan bahwa mamah sibuk, nenek nggak mau dengar yang namanya menangis, nenek nggak mau dengar ribut, nenek nggak mau rumahnya berantakan, ya. Atau ada juga yang dititipin ke pengasuhnya, gitu kan. Oke, kenapa tidak boleh digunakan? Karena efeknya sangat besar buat perkembangan mereka. 0 sampai 2 tahun itu adalah usia perkembangan, baik motoriknya, sensorinya seperti itu kan. Kemudian di situ juga perkembangan bahasa anak. Ya, ketika anak 0 sampai 2 tahun sudah dikenalkan dengan yang namanya gawai atau gadget itu sendiri, maka anak akan menjadi tanda kutipnya malas untuk berekspresi. Mereka hanya sekedar melihat gambar nih, ketawa hahaha seperti itu kan, ketawa lucu gitu. Nah, yang jaganya seneng nih, yang penting dia diem aja deh. Dia nggak berisik, dia nggak ini, dia nggak nangis, dia diem gitu. Tapi efeknya jangka panjang, sehingga dapat menyebabkan anak mengalami keterlambatan bicara. Selain keterlambatan bicara, juga bermasalah pada perilakunya. Nah, indikasinya bahwa itu bisa mengarah ke ADHD, ASD atau autis seperti itu.
0: Oke, itu karena distimulasi dengan
1: itu tadi,
0: gawai tadi, gitu ya.
1: Gawai tadi tanpa adanya dampingan atau arahan.
0: Tapi kalau misalnya sambil tadi ya nonton atau sambil mendengarkan gitu ya, tapi anak juga dikasih stimulasi dari orang tua atau mungkin pengasuhnya gitu ya, apakah itu juga bisa berdampak positif juga bagi anak atau justru 50-50 gitu Kak Citra kalau sejauh ini?
1: Oke, jadi caranya seperti ini, kenapa tidak disarankan untuk anak melihat, tetapi anak boleh mendengar, cukup mendengar saja dia. Handphonenya taruh atau TV-nya dinyalain aja, tapi anak diajak bermain. Nah, kalau handphone ini kan harus dipegang banget nih. Kalau TV untuk kalau TV oke, tidak masalah gitu kan. Cukup dia mendengar, mendengar aja tapi nggak fokus kayak gitu. Diajak berinteraksi tetap. Oh, sambil bernyanyi misalkan dia menyanyi atau mengenal warna atau apa, tapi anak 0 sampai 2 tahun kan dia belum paham. Belum tahu dia. Yang dia tahu, oh dia bisa dari situlah dia bisa belajar mengeluarkan kata seperti itu. Dari situ juga bisa, tetapi tidak fokus mantengin kayak gitu.
0: Baik, itu yang mempengaruhi anak apa ya, fokusnya susah.
1: Betul,
0: gitu ya,
1: Kak mudah Cita, ya. Terdistraksi, teralihkan. Gitu, mudah teralihkan. Gitu.
0: Oke, banyak efeknya juga nih ya.
1: Banyak sekali.
0: Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentunya. Pendengar jangan kemana-mana, nanti kita akan masih membahas terkait dengan anak dan gawai, kapan jadi kebutuhan, kapan jadi masalah. Tetap bersama kami di sini di Idola Indonesia Layak Anak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di Idola Indonesia Layak Anak dan kita masih bersama dengan Kak Citra selaku psikolog ya. Nah, jadi untuk di pagi hari ini kita masih membahas terkait dengan anak dan gawai, kapan jadi kebutuhan, kapan jadi masalah. Nah, tadi udah dibahas juga di sesi yang pertama tadi pendengar ya, bahwa memang banyak hal yang bisa dilihat dari dua sudut pandang ya. Kadang bisa jadi benar-benar kebutuhan, justru efeknya berbaliknya bisa jadi masalah juga gitu ya, kalau tadi ya berlebihan gitu ya. Nah, di sini juga ada Bang Bagus tadi komentar di TikTok gitu ya. Benar katanya, gawai pada anak ini mulai meresahkan, Kak Citra katanya. Takut kecanduan, kalau enggak dikasih malah tantrum. Yeah. Nah, itu apakah memang bisa membuat anak jadi candu, bisa jadi tantrum juga? Kalau sekali dikasih, apakah itu bisa ngefek nantinya pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi gitu, Kak Citra? Karena kayaknya gampang banget gitu anak jadi suka gitu dengan yang namanya gawai atau gadget itu sendiri.
1: Iya, betul sekali. Itu yang tadi itu kategorinya masuk ke dalam gawai sudah menjadi masalah.
0: Ah,
1: ya, sudah menjadi masalah ketika anak sudah mulai kecanduan, gitu kan? Tidak banyak gitu, tidak sedikit. Bahkan banyak anak-anak yang di Pontianak belum saya ada pernah saya menemukan satu orang klien, pasien saya itu kecanduan dengan gadget, sehingga harus menjalankan program terapi untuk melepas dia dari gadget atau gawai itu sendiri, gitu kan. Ketika tidak dikasih, maka dia akan tantrum. Ya, tantrumnya tuh bisa melempar barang lah, nangis yang sangat luar biasa, yang sebenarnya itu hanya senjata bagi mereka agar mereka mendapatkan kembali gawainya itu, gadgetnya itu, gitu kan. Nah, ada juga yang sampai menyakiti dirinya. Ada juga yang sampai mengganggu kesehatannya dengan kurang tidur karena kurang makan, fokusnya kurang, sehingga dia tidak dapat melakukan aktivitas-aktivitas fisik. Tentunya mengganggu seperti itu, gitu kan. Nah, ini tadi kenapa diperlukan adanya itu batasan waktu atau screen time-nya itu kita harus menggunakan waktu, nggak bisa full. Seperti itu.
0: Oke, jadi itu yang buat anak jadi gampang kecanduan itu tadi ya?
1: Iya, karena anak itu lebih tertarik dengan gawai atau gadget itu. Kenapa? Karena di dalamnya itu sangat menarik. Ketika mereka nonton hal yang mungkin bukan sesuatu yang edukatif ya, makanya kenapa harus ada dampingan orang tua gitu kan. Mereka akan sangat asik sekali. Entah apa yang mereka nonton, kadang mereka scroll TikTok ya, yang durasi waktunya videonya hanya sebentar-sebentar. Sebenarnya itu juga bisa mengganggu konsentrasi anak. Video yang hanya sebentar aja itu dapat mengganggu konsentrasi anak, gitu kan. Dia mudah emosi, mudah marah, itu yang menyebabkan timbulnya tantrum. Gejalanya itu tadi, gitu kan. Nah, kenapa? Karena di dalam gadget itu tadi adalah merupakan hiburan buat dia, dan si anak ini sudah sudah merasa nyaman ketimbang harus dia melakukan hal-hal fisik. Gitu. Jadi ketika diminta, apalagi diminta secara paksa, itu timbul tantrumnya. Tapi ketika pada awal mereka bilang, aku mau nonton ya Pak, Mah, gitu kan. Oke, boleh, tetapi ingat kamu hanya boleh menggunakan ini 30 menit saja. Nah, harus ada perjanjian dulu nih. Kalau enggak usah dikasih. Gitu. Karena memang kategorinya itu udah masuk kecanduan. Kalau sudah kecanduan, bahkan dalam satu hari itu sudah full bermain, itu sudah bukan lagi normal namanya. Sudah enggak normal seperti itu. Apalagi full screen time-nya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sehingga mengganggu hubungan sosial anak dengan lingkungan luarnya.
0: Bahkan juga bisa ke orang tuanya juga.
1: Betul, ke orang tuanya juga gitu.
0: Oke. Baik, nah ini ada pertanyaan nih Kak Citra. Ini ada dari Kak Istiqomah, katanya bagaimana cara orang tua menjelaskan kepada anak gitu ya, bahwa pembatasan waktu bermain gawai itu atau gadget bukan berarti orang tua melarang atau tidak memahami kesenangan mereka gitu.
1: Oke, tergantung, kita kembali ke usianya anak gitu kan. Anak tidak selamanya menjadi anak, tetapi anak juga bisa menjadi rekan buat kita. Kita ajak dia cerita, kita ajak sampaikan bahwa boleh kamu bermain gadget ya nak, mm-hmm. gitu. Tapi mamah boleh juga ya tahu kamu nontonnya apa saja.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, mama boleh tahu ya nak, kamu gamesnya apa saja, gitu kan. Tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak sekarang mereka sudah punya gadget masing-masing, mm-hmm. gitu kan. Padahal sebenarnya orang tua memberikan gadget itu adalah untuk berkomunikasi.
0: Iya. Yeah.
1: Berarti di situ kebutuhan. Mm-hmm. Nah, muncul masalah ketika anak sudah mulai bermain games.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, gitu kan. Nah. Bagaimana cara penyampaiannya? Seperti itu tadi, dekati anak pada saat ngobrol, kenapa sih nak kamu lebih senang dengan gadget daripada cerita sama mama,
0: mm-hmm.
1: ya, atau sampaikan juga efek dari penggunaan gadget terlalu lama, mm-hmm. kan banyak tuh, bisa mulai mengganggu konsentrasinya, bisa menyebabkan matanya itu kering, bermasalah mm-hmm. pada mata, mm-hmm. seperti itu, mengganggu aktivitasnya gitu, sampai nggak makan, nggak apa, sampaikan saja secara perlahan, sesuai dengan kriteria usia anak,
0: mm-hmm.
1: kayak gitu. Kalau usia anaknya SD, mm-hmm. biasanya mereka cenderung untuk tidak mau tahu, kalau nggak dikasih ya aku nangis,
0: nah.
1: ya, gimana caranya? Yeah. Ajak dulu, uh-uh. oke, mama boleh kasih, mama mau kasih kamu ini, mandi dulu, makan dulu, selesaikan semua aktivitasnya,
0: uh-huh.
1: baru, yuk, ya udah sini main sama mama, main apa sih nak, dampingi aja, uh-uh. cukup didampingi, udah, nanti lama-lama dia akan bosan loh karena didampingi, ya,
0: yeah.
1: nah, ketika anak sudah mulai usia SMP itu lebih banyak lagi alasannya,
0: uh-huh.
1: kayak gitu, mulailah ke atasnya juga karena uh-huh. itu tetap harus ada komunikasi antara orang tua dengan anak sesuai dengan kriteria usia anak. Itu aja.
0: Iya, baik. Nah, kalau anak sudah dalam tanda kutip ketergantungan gitu ya, ya dengan gawai atau gadget itu sendiri, Kak Citra, gimana cara untuk apa ya, membatasi atau menguranginya? Apakah dengan cara cut off langsung,
1: okay.
0: atau perlahan? Cara ya. Yang efektif seperti apa sebenarnya?
1: Ibaratnya nih, kalau Bang Andre ngerokok misalkan, mm-hmm. langsung di-cut, berhenti ya, mau gak? Enggak kan?
0: Mm-hmm.
1: Sama, mereka juga gak bisa nih langsung, mulai hari ini gak boleh main handphone lagi,
0: mm-hmm.
1: kamu harus ini, gak bisa.
0: Mm-hmm.
1: Mereka harus perlahan, gitu kan. Prosesnya adalah kita ajak dia komunikasi, duduk bersama, sampaikan gadget ini, handphone yang mamah belikan ini, boleh untuk kamu bermain, boleh untuk komunikasi atau mengerjakan tugas dan segala macamnya. Tetapi kamu harus mendengarkan apa yang mama atau papanya sampaikan, seperti itu ya. Nah, kemudian kamu boleh bermain ini hanya sekian, hmm. dan hanya boleh ini aja, hmm. gitu kan. Kemudian katakan juga bahwa sebenarnya lebih baik kamu di luar melakukan aktivitas, seperti itu.
0: Hmm.
1: Nah, sampaikan bahwa sebenarnya ini boleh kamu pakai, boleh kamu gunakan hanya sesuai izin mama.
0: Hmm.
1: Kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay, disampaikan baik. Saja.
0: Uh-huh.
1: Nah, terus bagaimana cara menyetopkannya, memberhentikannya? Memberhentikannya tidak bisa secara langsung. Karena pernah saya enggak usah jauh. Saya berbagi pengalaman kepada anak saya,
0: mm-hmm.
1: pada saat saya pergi bertugas, anak saya itu di rumah 1 bulan bersama nenek kakeknya,
0: mm-hmm.
1: gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kemudian saya harus menterapi anak saya sendiri selama 3 bulan.
0: Huh.
1: Ya, bagaimana? Kuncinya satu, di dalam rumah, mulainya dalam rumah dulu, mm-hmm. gak usah di luar, mm-hmm. mulainya dalam rumah. Jadi anak ini kan adalah role model,
0: mm-hmm.
1: role model orang dewasa yang ada di rumah.
0: Yeah.
1: Apa yang dilakukan orang tua di rumah, orang dewasa di rumah, maka ia juga bisa melakukannya.
0: Hmm,
1: nah ya, yeah. maka dari itu sebagai role model yang paling akurat si anak ini tadi,
0: mm-hmm.
1: mencontoh apa, oh kalau mamah A, nenek A, aku juga bisa loh.
0: Ya. Aku juga ikut
1: ala. Mereka aja bisa, itu anak sekarang pintar. Nah, caranya adalah konsisten ketika ingin menggunakan gawai atau gadget itu, mm-hmm. hanya untuk berkomunikasi atau hanya untuk mengerjakan tugas,
0: mm-hmm.
1: kemudian meningkatkan kreativitas itu. Kemudian boleh ketika orang dewasa menggunakan gadget bersama anak, ya udah nggak apa-apa, ayo bersama, tapi luangkan waktu untuk tahu nih anak nonton apa,
0: mm-hmm.
1: kita harus tahu. Di situ juga kita sebagai orang dewasa itu harus, oh udah 15 menit kayaknya aku pegang handphone, udah deh, ya udah handphonenya simpan semua yuk. Mm-hmm. Bisa juga menyediakan keranjang. Mm-hmm. Ya, menyediakan keranjang pada saat waktu kumpul keluarga. Mm-hmm. Itu tidak ada gadget sama sekali.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, mm-hmm. Ada waktu-waktunya ketika berkumpul bersama keluarga, ketika makan, seperti itu. Jadi mereka sudah terbiasa. Mm-hmm. Gitu. Tapi ada juga nih Bang Andre yang bertanya kepada saya, Bu, anak saya tuh kalau makan harus nonton.
0: Itu umum banget ya.
1: Umum banget gitu. Kalau gak nonton dia gak bisa diem. Masih banyak cara selain dengan gawai atau gadget. Gitu, masih banyak cara. Masa kalah sama anak kecil.
0: Iya benar. Oke, baik. Nah, kalau tadi yang beberapa yang ditangkap juga, apakah gadget atau gawai ini kita bisa juga kasih reward dan punishment dalam hal ini gitu, Kak Citra?
1: Bisa. Dia bisa menjadi reward ketika anak-anak, biasanya ini pancingan kita gitu kan, bisa menjadi reward ketika dia sudah berhasil mengerjakan tugas. Ya, selama daring kemarin nih, capek nih, oke kamu boleh rewardnya 15 menit ya nak, oke setelah itu sudah, nanti lagi di jam sore misalkan, di jam sekian ya, biasanya mereka yang belum paham jam, tunjuk aja jarum jam, jam yang analog gitu kan, ini ya, oh iya mak, oke, nanti dia akan ingat, gak apa-apa dikasih, karena itu sebagai rewardnya, karena dia sudah baik banget nih, pada saat materi dari sekolah dia ikut duduk, kemudian dia mengerjakan tugas gitu. Namun juga bisa menjadi punishment ketika anak tidak sesuai perjanjian. Ya, punishmentnya biasanya itu yang diberikan orang tua adalah tidak boleh main handphone satu harian ini karena kamu melakukan kesalahan ini apa misalkan seperti itu. Bisa, tapi punishment yang diberikan itu harus konsisten. Ya, harus konsisten antara pola asuh yang ada di rumah. Biasanya mohon maaf, kalau di rumah ada nenek, ada kakek dan segala macamnya, ada pengasuh, ada tante gitu kan.
0: Iya.
1: Udah kasih aja deh, kasihan.
0: Aduh, itu bahasa itu tuh ya.
1: Gak tega. Dia masih kecil. Efeknya sangat besar.
0: Iya. Itu. Harus tega sih sebenarnya.
1: Harus tega. Bahasa harus tega itu bukan tega yang gimana gitu. Tega yang dimaksud ini adalah ke arah yang lebih baik.
0: Betul.
1: Gitu. Disampaikan kepada mereka, kenapa saya lakukan ini kepada anak saya gitu. Karena saya ingin dia menjadi generasi yang baik di tengah generasi yang lagi ramai-ramainya. Gitu kan. Nah, kalau biasanya maaf orang tua tuh bisa menyangkut pautkan. Dulu kamu gak gitu, ya beda generasi, om tante kayak gitu. Gak bisa disamakan setiap generasi.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu.
0: Kadang ada muncul pembahasan kayak gini juga gitu Kak Citra ya, kalau kita berbicara dengan terkait dengan gawai, layar televisi atau mungkin gadget itu sendiri ya. Sampai ada muncul istilah kayak gini, kita zaman dulu katanya gitu ya, kita dikasih tontonan gitu, kasih TV, kasih ini, kita lancar-lancar aja nih untuk bisa berkomunikasi atau bisa bergaul katanya kayak gitu ya. Tapi kok anak sekarang beda ya. Nah itu sebenarnya apa yang terjadi Kak Citra terkait dengan hal ini? Apakah itu juga satu bentuk permasalahan untuk di era sekarang ini, atau justru permasalahan itu datang dari cara orang tua itu mendidik? Padahal anak zaman dulu gitu ya, kayak dilepas aja gitu.
1: Jadi gitu kan.
0: Jadi
1: gitu. Benar kata Bang Andre tadi. Kembali lagi kepada pola asuhnya. Bagaimana ini, kemudian penyampaiannya bagaimana. Kalau orang tua lepas aja anak nggak masalah, bisa jadi gitu kan, yang zaman dulu banget gitu kan. Tapi kan nggak bisa disamakan dengan zaman sekarang. Makanya saya pernah baca gitu kan, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Ya, didiklah anak sesuai zamannya, bukan berarti kita ikutin kemauan anak. Gitu, didiklah anak sesuai zamannya itu yang dimaksudkan adalah kita mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita memberikan batasan. Disitulah peran orang tua masuk, gitu kan. Kita tetap ikut zamannya anak ini, tapi kita juga memberikan batasan-batasan. Ada rem-rem, biar gak kelepasan gitu loh. Kalau kelepasan ya jadinya yang sekarang. Ya, banyak tuh berita-berita di luar sana. Kenal lewat games, akhirnya menjadi korban. gitu kan, korban nanti akhirnya menjadi pelaku. Karena kembali lagi ke dalam keluarganya, bagaimana cara keluarga tersebut memberi nasihat, memberi motivasi gitu kan, ada nggak edukasi kepada mereka. Itu sebenarnya kembalinya lingkupnya itu dari dalam, dari dalam dulu. Gitu, kalau dari dalamnya udah kuat, di luar sana dia mau cobaan angin badai, topan segala macam pun dia akan kuat juga.
0: Baik. Nah, kalau tadi Kak Citra sampaikan bahwa anak itu mengikuti bagaimana pola asuh dari orang tua atau aktivitas orang tua atau orang yang lebih dewasa darinya gitu yang dia lihat gitu ya. Bagaimana dengan ya orang tua juga gitu yang kecanduan dengan yang namanya smartphone atau gadget itu sendiri gitu ya. Larang anak gitu ya kan, jangan main gitu, jangan jangan ini, jangan nonton, jangan ini. Tapi orang masih tuanya juga masih aja nge-scroll. Nah, gitu.
1: Ini biasanya keluhan para ibu nih Bang. Ya, keluhan para ibu, ibunya selalu bilang gini, aduh Mbak Ci tolonglah bilangkan sama suami aku tuh. Ini anak, dia ngelarang anaknya main handphone tapi dia main handphone. Keras aja ke bapaknya. Keras aja ke orang dewasa. Ke orang dewasa keras gak masalah, tapi kalau kita keras ke anak itu bisa kena ke mentalnya. Gitu. Sampaikan gitu. Kalau kamu mau anaknya kayak gini, kalau kamu mau anaknya, nah ini tadi kembali ke zamannya. Zaman dulu kita gak berani yang namanya membantah orang tua. Ya, tapi begitu pola asuh yang kita terapkan kepada anak kita itu tidak sama gitu. Kemudian kita mau anak mengikuti kita, sementara kita tidak bisa mengimbangi dengan anak, maka anak pun akan berlaku yang sama. Dan yang harus kita lakukan adalah kepada orang dewasa tersebut, boleh keras. Kalau kamu mau jadi anak kamu nurut sama kamu, kamu nurutin juga aturan di rumah ini. Karena kadang ada pola asuh yang berbeda kan Bang. Ayahnya boleh, ibunya gak boleh. Ibunya lemah, ibunya gak bisa apa-apa. Padahal sebenarnya ibunya punya power di rumah itu. Gitu.
0: Jadi harus saling ya.
1: Harus saling.
0: Oke. Jadi memang, nah kalau caranya gitu mungkin ya Kak Citra ya, mungkin balik lagi ke pertanyaan, untuk mengalihkan atau membuat sesuatu yang menarik bagi anak itu seperti apa? Kalau anak udah tahu di mana orang tuanya suka nyimpan gadgetnya mungkin gitu ya. Biasa kan anak kayak gitu ya, savingnya kuat banget. Tahu di sini atau di situ, pokoknya dimanapun lah, ada di sudut rumah itu gitu ya. Tapi bagaimana caranya orang tua bisa menawarkan hal yang menarik pada anak? Apa yang bisa orang tua lakukan?
1: Apa yang bisa orang tua lakukan? Biasanya ini pada waktu libur ya, libur sekolah, yang bisa orang tua lakukan yaitu ajak anak untuk berkomunikasi, ajak anak itu yang pertama, yang kedua ajak anak untuk melakukan aktivitas kegiatan yang di rumah. Membantu, misalkan perempuan, ayo bantu mama yuk di dapur, nyapu, ngepel, masak. Meskipun sebenarnya berantakan banget gitu, maka itu akan terbiasa gitu. Untuk anak yang laki-laki mungkin bisa membantu nyuci mobil, nyuci sepeda gitu kan, atau membersihkan kolam ikan. Lakukanlah aktivitas yang mereka tuh sibuk sehingga mereka lupa nih. Kayak gitu. Olahraga, berilah mereka itu ruang di mana mereka bisa jadi diri mereka. Kayak gitu. Nah, ajak mereka negosiasi bahwa dengan kamu bermain ini atau mengikuti aktivitas di luar, kamu akan lebih sehat misalkan. Bisa juga kan mencari minat bakat anak, ikutin arahnya. Misalnya ke seni, berarti seninya apa, ke olahraga apa, kayak gitu. Nah, ikutin maunya dia. Maunya dia bukan berarti diikutin semua, tapi ya gitu, tapi tetap harus diawasi juga. Itu mengalihkannya seperti itu. Tapi jangan sampai yang minta mengalihkan malah melakukan hal itu.
0: Balik lagi tadi.
1: Biasanya orang dewasa nih gak tahan. Kalau anak bisa tahan, tapi kalau orang dewasa gak tahan. Bahkan sampai jam 10 malam ketika dia melihat ayah dan ibunya masih dengan gadgetnya, lupa kalau itu udah jam 10 malam, anaknya besok sekolah. Ya, anaknya besok sekolah, tapi orang tuanya masih aja. Kan kasihan.
0: Jadi berarti anak bisa juga ikut jadi mencontoh, oh orang tua aku main handphone jam segitu gitu ya.
1: Role model yang paling ampuh kalau kata saya itu.
0: Oke, baik. Nah, kemudian kalau di lingkungan pertemanan nih, Kak Citra ya, berarti kan anak-anak nih kan kadang ngelihat temannya punya handphone ini kepengen gitu ya kan, atau ngelihat anak ini bisa ke sekolah bawa handphone, bisa main handphone gitu. Jadi anak juga pengen ikutan juga gitu. Nah, ini orang tua bisa memberikan aturan kepada anak seperti apa untuk bisa penyampaiannya yang baik gitu.
1: Oke. Biasanya memang zaman sekarang mah dia handphonenya udah ini loh, mah. Masa aku masih ini sih? Masa kita kalah? Iya kan? Kayak gitu kan? Nah, cara penyampaiannya adalah, nah, antara kamu dengan dia hidupnya itu gak sama. Rumahnya aja beda. Orang tua dia siapa? Orang tua kamu siapa? Gitu. Manfaat gadget ini buat kamu apa sih? Diajak komunikasi. Justru lebih mereka akan lebih mengerti dengan kita berkomunikasi. Gitu. Bukan membedakan ya, karena anak tidak suka dibedakan. Anak paling marah kalau dibedakan. Oh iyalah, dia orang kaya misalkan. Oh iyalah, dia bapaknya ini. Nggak usah, nggak bisa dikatain seperti itu kalau anak-anak. Ajak dia ngobrol, ngobrol santai aja sambil makan atau sambil duduk, kayak gitu kan, cerita gitu. Kenapa sih kamu pengen handphone kayak dia? Emangnya kamu udah punya tabungan, cukup nggak? Balik lagi ke situ. Balik lagi ke situ, sebenarnya itu mengajak anak untuk kalau kamu mau seperti itu, maka kamu harus nabung.
0: Ah, bisa jadi sisi positif ya?
1: Bisa jadi sisi positif. Tapi biasanya setelah dia nabung, uangnya itu nggak akan jadi beli handphone itu. Itu pengalaman pribadi saya. Malah dia, ya udah deh mah beli yang lain aja deh. Dia sayang deh. Handphonenya yang ini aja deh, nggak apa-apa. Gitu. Sampaikan seperti itu.
0: Ah, oke. Okay. Berarti balik lagi ke komunikasi antara orang tua dan anak gitu ya. Betul. Penyampaiannya seperti itu gitu ya. Kalau seandainya, kadang kan ada anak keluar celotehan gitu ya. Mah atau pa gitu ya, handphone teman aku ini loh gitu ya kan. Dia boleh main ini loh gitu ya kan. Nah, kalau, nah balik lagi nih Kak Citra, bisa jadi kebutuhan juga gak sih kalau seandainya kita kan kadang suka nanya ke anak gitu ya, pengen jadi apa sih nanti kalau udah gede gitu ya. Nah, ada yang bilang pengen jadi atlet e-sport misalnya kayak gitu. Ini kan pasti kan ada berkaitan dengan gawai gitu ya Kak Citra ya. Nah, itu bagaimana orang tua bisa menjadikan ini sebuah kebutuhan yang positif tentunya ya, dengan tidak menimbulkan efek samping tentunya.
1: Oke. Satu, dampingi dia. Dampingi. Misal ada juga nih kalau ditanya mau jadi apa? Gaming. Gamers apa sih?
0: Gamers.
1: Gamers katanya. Wah, ini dong kayak gitu. Waduh, ini dong kayak gitu kan jadi gamers. Nah, kenapa sih mau jadi gamers? Jadi tuh kita sebagai orang tua jangan hanya putus di situ aja obrolannya. Jangan cuma yang ketika anak mengatakan bahwa aku ingin jadi gamers deh, mah. Gamers itu uangnya banyak loh. Udah, ala kamu juga gak bisa ini. Udah, itu namanya orang tua memangkas. Ketika anak ingin menyampaikan aspirasinya, orang tua memangkas. Disitulah anak merasa bahwa dia tidak dihargai dan ya udah saya bisa ngapain aja deh, terserah deh. Orang setiap aku ngomong mamah kayak gitu kok, papa kayak gitu gitu. Nah, kasih arahan, kenapa harus jadi gamers? Masih ada hal yang lain loh yang bermanfaat selain jadi gamers. Atau jadi apa sih, TikTokers atau apa sih itu? Apalah
0: YouTuber.
1: YouTuber katanya. Seperti ini, seperti itu katanya. Kita bisa jadi artis. Jelaskan lagi, enggak semuanya, enggak selamanya juga. Gitu. Sambil kita menjelaskan, kita berikan arahan. Bukan dimarah. Ya, bukan dimarah. Ingat, tidak dimarah. Apa sih kamu gini-gini? Enggak. Gitu. Ajak ngobrol, kenapa mau jadi ini? Terus nanti kalau jadi ini kamu bisanya apa? Masa depan kamu gimana? Ya, ajak ngobrol baik aja.
0: Iya. Oke, baik. Berarti dengan catatan gawai ini bisa jadi kebutuhan yang positif tadi ya, dengan catatan ada pendampingan.
1: Pendampingan.
0: Oke, baik. Jadi gak ada salahnya juga misalnya anak pengen jadi gamers atau atlet e-sport itu sendiri gitu ya. Didukung ya. Tapi dengan catatan itu tadi ya.
1: Diawasi dengan pendampingan itu tadi gitu.
0: Oke, ya jadi ada efek positifnya bukan negatif ya dari hal itu gitu. Jadi bukan masalah tapi kebutuhan yang positif.
1: Iya, betul.
0: Baik. Dan kalau balik lagi ke Kak Citra, mungkin satu pertanyaan terakhir juga gitu ya, terkait dengan gawai ini sendiri adalah, kadang orang tua mikir supaya anaknya gitu tidak ketinggalan zaman. Nah itu dia, dikenalin lah gitu dengan barang-barang ini gitu ya kan. Ada istilah kayak gitu ya Kak Citra ya.
1: Ada.
0: Nah itu gimana tuh Kak Citra?
1: Oke, kategori untuk gak ketinggalan zaman gitu kan. Kalau itu tidak berlaku di saya gitu ya. Oke, mungkin ada beberapa orang tua yang ngikutin kemauan anak gitu ya. Saya mengenalkan anak gadget atau gawai itu di usia 8 tahun. Baru dia tahu itu gadget. Ketika saya harus bertugas keluar kota selama 1 bulan, baru itu dia tahu gadget. Nah, gara-gara itulah dia kebablasan. Ya, karena baru kenal tadi nih gitu kan. Boleh saja dikenalkan, tetapi sampaikan fungsinya untuk apa dulu. Gitu kan. Kemudian kemudian bilang kepada mereka bahwa ini tuh tidak selamanya bisa buat kalian bahagia. Yang buat kalian bahagia itu ya kami, manusia. Jangan sampai itu tuh, barang itu tadi itu membuat kamu menjadi pelayannya dia. Tapi jadikanlah dia itu pelayannya kamu. Hanya saat kamu butuh aja. Kalau kamu nggak butuh ya udah, nggak usah kamu terlalu terpaku dengan dia, si gawai ini tadi. Gitu. Itu.
0: Oke, baik. Berarti ya balik lagi ke orang tua masing-masing gitu ya. Kalau memang waktu dibutuhkan berarti ya, baru bisa dikenalkan gitu.
1: Iya,
0: ya,
1: waktu dibutuhkan. Waktu dibutuhkan baru dikenalkan. Makanya ada rentang usianya. Kenapa 0 sampai 2 tahun itu enggak boleh?
0: Iya.
1: Barulah boleh dikenalkan di atas usia 2 tahun.
0: Betul.
1: Itu tadi.
0: Kayak zaman dulu aja gitu ya Kak Citra ya.
1: Tapi kasihan kalau dia enggak ikut perkembangan zaman. Betul. Saya takut anak saya gaptek. Betul. Tapi sampaikan dulu manfaatnya apa.
0: Oke. Gitu. Baik, Kak Citra terakhir, apa yang mau disampaikan ke orang tua mungkin yang lagi dengarkan di pagi hari ini?
1: Oke, baik. Gawai itu bisa saja, gawai atau gadget gitu bisa saja menjadi kebutuhan dan bisa juga menjadi masalah buat kita. Gunakanlah gawai itu secara bijak. Bila perlu, boleh dipatuhi untuk kategori usianya itu tadi yang saya sampaikan bahwa tidak selamanya gawai itu bisa menjadi pelayan kita. Tapi kita, tidak selamanya kita menjadi pelayannya gadget, tetapi gadget lah yang harus menjadi pelayan kita kapan kita butuh dan kapan kita tidak butuh. Maka dari itu kepada orang tua saya harapkan untuk menegakkan protokol, ya, menegakkan protokol di dalam rumah, memberikan batasan kepada mereka. Gunakanlah gadget itu dengan bijak dan sesuai kebutuhan saja, ya, serta awasi mereka.
0: Baik, jadi itu ya, pendengar ya. Kalau pengen itu dapat sisi yang tadi sesuai dengan kebutuhan, tadi seperti disampaikan oleh Kak Citra gitu ya. Dan tadi sudah kita banyak obrolkan gitu ya, plus minusnya seperti apa untuk gawai ini bagi anak-anak dan juga bagi orang tuanya juga gitu, Kak Citra ya.
1: Betul.
0: Nah jadi balik lagi ke pendampingan dan segala hal tadi yang positif tentunya diambil gitu untuk bisa buat anak-anak generasi yang di masa ini yang nantinya akan mendidik lagi anak yang di masa akan datang gitu ya. Jadi bisa sesuai dengan porsinya gitu ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Kak Citra sudah hadir di sini, sudah hadir di Idola Indonesia Layak Anak, dan semoga ini anak-anak terus bisa didampingi oleh orang tuanya gitu ya. Yang pastinya biar jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke. Baik, kalau gitu pendengar, untuk Anda yang mungkin terlewat untuk mendengarkan Idola edisi kali ini, bisa lihat tayang ulangnya nanti di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita. Dan pastikan tetap bersama kami di sini, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nations League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK RJK malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK RJK dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. The ball was on the very highest level. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0 6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7, 6-4, 3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6, 4-6, 6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choky sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choky menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choky juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi sebenarnya targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
0: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut, lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choky hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
0: Kegigihan perjuangan Choky di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI KIOSI Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choky di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choky yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choky mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
2: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak, dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
0: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Choy Sri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choky kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain, lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali, hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, nggak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0 tapi kita agak sedikit ngendorin pressing akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang didapatkan.
2: Laga alot menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Exter FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Coutinho tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, Ungur FC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gawang Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: Itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang, dan saya bangga dengan tim saya.
4: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Still lah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, apa satu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Black Steel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Tas Mojana Jakarta tumpahkan Namsami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kuda Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 11:35 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Syariat, satu hari, satu ayat.

Rilas Panggilan An Maning / Peneguran Nomor 18 / PDT titik X / 2026 / PNPTK JO Nomor 232 / PDT titik G / 2023 / PNPTK JO Nomor 44 / PDT titik G / 2024 / PTPTK JO Nomor 273 K / PDT / 2025. Pada hari ini Jumat tanggal 18 September 2026, saya Suci Nur Fitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil Hendri Saputra alias Alung, tempat tanggal lahir Pontianak 4 Agustus 1989. NIK 0171010104088900006. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan pelajar / mahasiswa. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Tanjung Sari, Gang Harapan Sari, nomor 89, Kelurahan Banser Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 2, supaya datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman, nomor 89 Pontianak pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2026, pukul 9 pagi, pada pelaksanaan peneguran kepada termohon eksekusi agar mereka dalam tenggang waktu 8 hari sejak peneguran segera memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut, antara Hendra Gunawan sebagai pemohon eksekusi semula penggugat, lawan Suilan DKK sebagai para termohon eksekusi semula para tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Hendri Saputra alias Alung, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di siang hari ini kita merapat dalam sesi opsi obrolan siang gitu pendengar ya. Ditemani dengan satu miliknya Rio Klepi ya, dengan bunga abadi gitu pendengar. Nah, di opsi kali ini Andre pengen ngebahas soal bunga ya. Aduh, jarang-jarang banget ngomongin soal bunga gitu ya kan. Tapi bunga tuh bisa melambangkan banyak hal gitu pendengar ya. Bisa jadi simbol keindahan, emosi kita gitu ya kan. Atau mungkin sebuah pesan buat diri kita sendiri atau mungkin seseorang gitu ya. Nah, yang mau Andre tanyain ke Anda pendengar ya, kalau seandainya ada satu bunga yang memang itu bisa melambangkan diri Anda, atau menurut Anda itu bunga yang indah, yang layak untuk diberikan seseorang atau untuk diri sendiri, kira-kira bunga apa? Boleh kasih tahu Andre dulu ya di 734-987 atau di WhatsApp di 08-11-570-1042 ya. Jadi silakan langsung aja bergabung di siang hari ini untuk kasih tahu Andre, kira-kira bunga versi apa sih yang Anda sukai? Nanti kita coba kita breakdown ya. Ini sesuai enggak gitu ya kan. Oke deh, Andre coba sapa dulu yang gabung lewat line telepon. Ada siapa di sana? Halo. Oke, halo. Halo. Oke, ini kayaknya nanti kita masih coba untuk bisa bergabung dengan penelpon kita. Halo.
1: Halo Bang Andre, apa kabar?
0: Ah, halo Bang Wardi.
1: Iya Bang.
0: Apa gak kabar tuh?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita lagi ngomongin bunga nih.
1: Bunga.
0: Kalau Bang Wardi sukanya bunga apa? Atau ada satu bunga gak yang itu melambangkan kayak Bang Wardi banget gitu?
1: Bang Wardi banget.
0: Apa tuh? Coba kasih tahu ke Andre dan juga pendengar nih.
1: Bunga mawar kali Bang ya.
0: Mawar. Bunga mawar. Kenapa kalau dari versi Bang Wardi, kenapa suka bunga mawar?
1: Mawar gitu, ada apa Bang?
0: Soalnya mawar kan gitu. Ada warnya ya. Nah, kira-kira gimana tuh?
1: Ya, mawar tuh wangi, indah. Dan sedap di mata lah ketua orang kalau mawar tuh.
0: Oh, oke. Okay. Walaupun tangkainya berduri?
1: Oh, iya.
0: Oke, baik. Itu versinya Bang Wardi ya?
1: Versi saya sih Bang, mawar.
0: Oke, baik. Tapi karena wanginya, karena mawar tuh indah lah ya versinya Bang Wardi gitu ya?
1: Versi saya indah mawar.
0: Oke. Deh, baik. Ada lagi?
1: Mungkin itu ya kali Bang, versi saya sih mawar aja.
0: Mawar aja, oke. Deh sih ya. Oke, Bang Wardi nanti Andre kasih satu lagu ya?
1: Boleh Bang.
0: Andre kasih miliknya ini deh, Jikustik ya. Dengan Jikustik. Aku Masih Punya Puisi.
1: Oh iya mantap.
0: Oke. Deh, baik. Biar nanti, mana tahu ada puisi dari Mawar ya kan?
1: Boleh, Mawar.
0: Ini langsung Andre tantang apa gimana nih? Ya udah nanti simpan dulu ya. Disampaikan di ruang rindu aja ya nanti ya.
1: Insyaallah.
0: Oke. Sama-sama Bang Wardi.
1: Ya, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi Bang Wardi ya. Kalau versinya Bang Wardi lebih ke mawar gitu ya. Karena wangi gitu ya, indah gitu ya kan. Itu versinya Bang Wardi. Kalau Anda juga punya jawaban versi Anda, boleh langsung sampaikan ke Andre gitu ya. Kira-kira yang melambangkan diri Anda atau yang Anda sukai gitu pendengar ya, boleh kasih tahu deh. Kira-kira bunga apa yang Anda sukai gitu pendengar ya. Langsung aja merapat di 734-987, WhatsApp di 08-11-570-1042. Kalau memang belum ada yang mau gabung lagi gitu ya. Masih buka lebar kok, pokoknya sampai dengan nanti jam 1 siang ya. Kita merapat dalam sesi opsi. Dan kita ke satu lagu dulu deh, miliknya Jikustik. Nanti Andre juga kasih infonya untuk Anda pendengar ya. Kira-kira kalau bunga yang dipilih itu apakah bisa melambangkan diri Anda atau kayaknya enggak deh gitu ya. Ya udah, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit. Dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Mahen ya dengan cinta telah selesai. Waduh. Tapi kalau kecintaan terhadap flora gitu ya, kayak bunga-bungaan ya kan. Jadi dalam sejarah floriografi gitu ya, atau bahasa bunga rahasia gitu-gitu pendengar ya, ternyata ada yang kayak ginihannya ya. Anda juga baru tahu nih ya. Sebenarnya tahu sih kalau mawar itu artinya apa, melati itu apa gitu ya kan, atau yang suka bunga lili itu seperti apa gitu, tulip itu apa gitu pendengar ya. Tapi nggak tahu kalau ada istilahnya floriografi. Nah, dan ini kayak jadi new experience aja gitu ya, sambil belajar juga gitu pendengar ya. Nah, ternyata setiap jenis dan juga warna kelopak itu sendiri ternyata membawa pesan yang unik loh pendengar ya. Jadi menyampaikan sekuntum mawar merah. Malah nyanyi ya kan. Sekuntum kelopak pada momen pernikahan itu sendiri juga bawa arti berbeda gitu ya, dibandingkan dengan ucapan selamat atas pembukaan usaha yang baru gitu ya kan. Dan biasanya kalau kita ngelihat di apa ya, acara-acara momen gitu ya kan, ada dapat karangan bunga gitu ya kan. Nah, ini ternyata ada maknanya juga gitu pendengar ya. Nah, jadi kita juga harus bisa ngenalin nih ya simbolismenya gitu ya, untuk bantu kita tuh milih hadiah yang tepat gitu ya kan, tanpa resiko yang salah gitu ya, tanpa resiko salah tafsir maksudnya. Nah, jadi ini juga bisa membuat kita itu punya hubungan yang lebih erat lagi tentunya untuk rekan bisnis kita gitu ya kan, atau memang orang yang kita cintai gitu pendengar ya. Nah, kayak tadi ya, mawar deh, mawar duluan ya. Nah, kalau mawar sendiri digambarkan itu adalah simbol abadi ketulusan dan juga pesona warna gitu pendengar ya. Jadi mawar itu sendiri tetap menjadi pilihan utama yang abadi dalam dunia flora gitu ya. Jadi mawar merah itu melambangkan cinta yang mendalam serta komitmen yang kuat. Jadi kalau Anda gitu ya, ingin menyampaikan apresiasi yang sangat apa ya, terkesan yang romantis gitu ya kan, mawar pink itu bisa jadi salah satu pilihannya juga untuk apa ya, yang ideal lah, yang lembut lah gitu ya. Kalau untuk mawar kuning itu untuk menyuarakan kehangatan, persahabatan gitu ya. Beda lagi nih kalau mawar oranye gitu ya, itu memancarkan antusiasme tinggi gitu pendengar ya. Jadi kalau pengen nyampein rasa cinta, pakai mawarnya yang merah gitu ya, jangan yang kuning, nanti jatuhnya kayak friendzone doang ya kan. Ini berdasarkan artikel ya yang coba Andre sampaikan di ruang dengar Anda gitu ya, bukan tahu-tahuan ya, bukan sotoy-sotoyan ya. Dan beda lagi dengan bunga lainnya gitu pendengar ya. Kadang ada yang suka tulip ya. Nah, bunga tulip itu melambangkan keanggunan, sederhana gitu ya kan, dan kemakmuran juga gitu ya. Jadi tulip itu menawarkan bentuk yang minimalis, yang melambangkan pernyataan cinta yang tulus dan juga keindahan yang bersih gitu pendengar ya. Jadi ada juga poni gitu ya. Ya, itu poni dengan kelopak mekar yang tebal, yang megah juga, itu melambangkan kemakmuran gitu pendengar ya. Keberuntungan, kebahagiaan, pernikahan gitu ya. Dan gak heran sih kalau poni gitu ya, jadi tulip dan poni itu sendiri jadi salah satu yang favorit juga gitu ya, dalam dekorasi pesta supaya elegan juga gitu pendengar ya. Nah, selain itu masih banyak lagi sih bunga lainnya gitu pendengar ya. Ada melati, ada anggrek, ada matahari. Nah, apalagi nih ya, banyak ya, macam-macam ya. Ada anyelir, ada juga iris ya. Terus apalagi sih, lavender. Nah, halo, masih banyak lagi ya, kamelia ya kan. Nah, tuh. Jadi kalau yang pengen nyampein juga untuk melambangkan dirinya seperti apa gitu ya, seperti bunga apa mungkin, atau pengennya dikasih bunga apa gitu ya, nah boleh langsung aja sampaikan di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Kira-kira ada siapa di sana nih? Anda coba sapa dulu. Halo? Halo? Oke, terputus kayaknya ya. Silakan dicoba lagi di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Jadi yang mau ikutan gabung, silakan aja di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042.

Rilas panggilan An Maning garis miring peneguran nomor 18 garis miring PDT titik X garis miring 2026 garis miring PN PTK JO nomor 232 garis miring PDT titik G garis miring 2023 garis miring PN PTK JO nomor 44 garis miring PDT titik G garis miring 2024 garis miring PT PTK JO nomor 273 K garis miring PDT garis miring 2025. Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 September 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Andika Arya Dharma, tempat tanggal lahir Pontianak, 6 Maret 1989, NIK 3273215038900005. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan pelajar mahasiswa. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Restoran Sesapi Barabere di Jalan KS Tubun, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 3. Supaya datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 pukul 9 pagi pada pelaksanaan peneguran kepada termohon eksekusi agar mereka dalam tenggang waktu 8 hari sejak peneguran segera memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut. Antara Hendra Gunawan sebagai pemohon eksekusi semula penggugat, lawan Suilan DKK sebagai para termohon eksekusi semula para tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Andika Arya Dharma, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Masih di Prosate RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini masih kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pendengar ya, terkait dengan bunga-bungaan ya. Nah, ya semoga juga hatinya lagi berbunga-bunga di hari ini gitu ya kan, di akhir pekannya, di hari Minggu gitu ya kan, sebelum lagi besok beraktivitas lagi dengan crowdnya hari Senin ya. Tapi gak apa-apa, Senin hadapi aja ya kan, dengan hati yang berbunga-bunga. Nah, kalau bunga lainnya kayak matahari dan juga lili gitu pendengar ya, itu melambangkan optimisme dan juga kemurnian gitu ya. Jadi kalau bunga matahari dengan warna kuningnya yang cerah itu memancarkan energi positif, loyalitas dan juga semangat pantang menyerah. Dan kalau untuk lili gitu sebaliknya gitu pendengar ya, lili itu putih gitu ya kan, memegang peranan penting pada acara formal karena citranya yang apa ya, bersih gitu ya, suci gitu mungkin gitu pendengar ya, dan penuh rasa hormat. Nah, kalau itu melambangkan bunga matahari dan juga lili. Kalau anggrek beda lagi gitu ya. Kalau anggrek itu melambangkan keindahan yang eksotis, kemewahan dan juga cinta yang langka ditemukan. Waduh, nah itu dia ya. Jadi kalau tiba-tiba pasangan ngasih bunga anggrek, nah mungkin kayak gitu tuh. Jadi bentuk kelopaknya yang unik dan tahan lama gitu ya, itu kerap dihadiahkan untuk mengungkapkan kekaguman yang mendalam gitu ya kepada seseorang istimewa. Nah tuh betul kan? Nah pastinya itu beberapa diantaranya gitu pendengar ya. Sebenarnya masih banyak lagi sih, kayak bunga melati. Melati juga itu melambangkan kesucian dan juga ketulusan puspa bangsa gitu pendengar ya. Jadi kalau putihnya melati itu sendiri mewakili kesucian, kesederhanaan dan juga ketulusan hati. Aromanya yang lembut itu sering menyertai upacara adat, pernikahan gitu ya kan. Dan simbol-simbol yang baik tentunya ya, yang murni gitu kalau untuk melati itu sendiri gitu pendengar. Dan masih banyak lagi sih yang lainnya gitu pendengar ya. Kayak lavender mungkin ada yang suka gitu ya kan. Kalau lavender itu identik dengan ketenangan, keanggunan dan juga kesetiaan yang tulus. Jadi warna ungunya yang menenangkan mata gitu ya, itu dikaitkan dengan suasana yang damai yang cocok untuk mewakili momen relaksasi ataupun rasa syukur yang sederhana gitu ya. Jadi semuanya punya makna yang positif tentunya gitu pendengar ya, dan yang pastinya punya apa ya, makna yang berbeda-beda juga. Dan yang pastinya nanti coba deh cari dan sekaligus tanya gitu ya kan, mana tahu jadi tanya jawab yang menyenangkan dengan pasangan atau mungkin orang yang tersayang Anda gitu ya. Ya udah kalau gitu pendengar, nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda, dan nanti akan kami lengkapi dengan berita siang Kalimantan Barat di jam 1 siang ini pendengar ya. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Kami akhiri untuk sesi opsi obrolan siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Sumatera Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Kondisi awan menjadi kendala dua heli WB untuk padamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara.
3: Rantau panjang, simpang hilir, Kayong Utara, kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air.
2: Ribuan mahasiswa baru Universitas PGRI digembleng pendidikan karakter.
4: Di situ berkenaan dengan penguatan karakter itu yang akan kita berikan kepada teman mahasiswa. Dan alhamdulillah juga kita

0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini, edisi Minggu 4 Oktober 2026, yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Pontianak bersama saya Andre Widianto. Inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, yaitu helikopter MI-172 registrasi VN-8424 dan helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VE-L6T mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayung Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
2: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Pas saat kami meninggalkan area, area masih basah tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AS masih berasap.
1: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VA-L6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta, Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
3: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan, CB, di aerodrome, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
1: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Rino Kartono dan Indri Rizkita melaporkan.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan dua helikopter waterbombing atau heli-WB milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah, di antaranya helikopter Super Puma H225, registrasi VHHGM, dan helikopter Bell L4 registrasi PKAL melakukan pemadaman karhutla di 9 lokasi di Kabupaten Ketapang. Kita simak laporannya.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
4: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Mantenggiri Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Mantenggiri Selatan, target berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
1: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
5: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasap tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
1: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Rino Kartono dan Indri Rizkita melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak memprediksikan dalam sepekan ke depan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang merata di wilayah Kalimantan Barat pada 3 hingga 9 Oktober 2026. Berikut kita simak laporannya.
1: Saat mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusdalops BPBD Kalimantan Barat pada Jumat malam, perakiraan cuaca BMKG Maritim Pontianak, Hendru mengatakan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih terjadi hampir seluruh wilayah di Kalimantan Barat hingga satu minggu ke depan. Namun pada waktu yang sama, potensi kemudahan karhutla juga terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Untuk tanggal 3 Oktober 2026, hujan dengan intensitas ringan diprediksi akan terjadi di Kayong Utara, Ketapang, Kuburaya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang. Sementara hujan dengan intensitas sedang akan terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu dan Mengkayang.
6: Di tanggal 5 Oktober, potensi hujan ringan di Kapuas Hulu, Ketapang, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kuburaya, Melawi, Mempawah, Sanggau. Kemudian potensi hujan sedang di Bengkayang, Landak, Sambas, Sekadau, Sintang. Kemudian untuk di tanggal 6 Oktober, potensi hujan ringan di Bengkayang, Kapuas Hulu, Ketapang, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kuburaya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang.
1: Hendru menuturkan pada tanggal 4 hingga 9 Oktober, hujan dengan intensitas ringan diprediksi akan terjadi di Kabupaten Bengkayang, Kayong Utara, Kapuas Hulu, Ketapang, Kuburaya, Landak, Melawi, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kota Singkawang. Sementara pada waktu itu tidak ada potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Kalimantan Barat. Hendru menjelaskan potensi pertumbuhan awan hujan juga akan terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat pada tanggal 3 hingga 12 Oktober 2026. Namun pada tanggal 6 hingga 9 Oktober akan terjadi penurunan intensitas curah hujan di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Indri Rizkita melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Ribuan mahasiswa baru Universitas PGRI Pontianak mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB, di mana PKKMB ini menjadi tahapan awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal lingkungan perguruan tinggi sekaligus mempersiapkan diri menghadapi proses pendidikan dan berbagai tantangan selama menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Berikut kita simak laporannya.
7: Pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas PGRI Pontianak tidak hanya diarahkan untuk mengenalkan lingkungan kampus, tetapi juga memberikan pembekalan mengenai wawasan kebangsaan, adaptasi akademik, pembentukan karakter, hingga pemanfaatan teknologi. Rektor Universitas PGRI Pontianak Firdaus menyebut ada sebanyak 1.291 mahasiswa baru dari berbagai daerah tahun ini. Para mahasiswa baru ini dibekali dengan pemahaman mendalam terhadap kurikulum studi, pengenalan konsep kampus berdampak, wawasan kebangsaan, hingga kearifan lokal selama 4 hari.
8: Dari 4 hari itu, pembekalan ini kita menyesuaikan juknis dari Kementerian Pendidikan Tinggi, ya, bahwa di situ berkenaan dengan penguatan-penguatan karakter itu yang akan kita berikan kepada teman mahasiswa. Dan alhamdulillah juga kita menghadirkan para narasumber, kebarikan dari profesional, kemudian ada dari TNI, Polri, juga para akademisi juga memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru pada saat kegiatan PKKMB ini.
7: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono menyambut baik kehadiran mahasiswa baru di Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi sekaligus salah satu pusat pendidikan di Kalimantan Barat.
9: 95% itu warga dari daerah, bukan warga KTP Pontianak. Nah, ini menunjukkan bahwa Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi, pusat pendidikan ya, salah satunya. Mereka datang untuk belajar, menempa ilmu, menambah wawasan, dan membentuk karakter. Nah, harapan kita mereka bisa betah tinggal di Pontianak ya, dan bisa mendapatkan apa yang mereka cita-citakan.
7: Selain itu, mahasiswa diberikan pemahaman mengenai pentingnya menghindari plagiarisme, penyalahgunaan narkoba, korupsi, hingga paham terorisme. Perkembangan teknologi juga menjadi bagian

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kita merapat lagi di siang hari ini hingga nanti mendekati jam 3 sore dalam sesi Indonesia Banget. Line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Langsung aja yuk merapat, ada siapa di sana sudah menanti. Kita coba ke WhatsApp call dulu ya untuk di siang hari ini. Ada Bang Jafar, kita coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum, Indonesia Banget.
1: Waalaikumsalam Bang Andi, Indonesia Banget.
0: Iya Bang Jafar, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah. Gimana kabar sehat? Insya Allah sehat juga nih Bang Jafar. Bang Jafar mau dengarkan lagu apa? Cewek cowok?
1: Kalau yang cowok ada apa Bang?
0: Yang cowok ada Raim Laude dengan Cemburu. Terus ada Judika dengan Jikalau Kau Cinta. Ada Cakrakan Mencari Cinta Sejati. Kemudian ada Tulus Tukar Jiwa. Dona Maula dengan Apa Kamu Tahu. Samesi Merangkir dengan Salah Hati. Lila dengan Jantung Hati.
1: Lila aja Bang.
0: Lila aja, oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa nih Bang?
1: Amin, yang pertama buat Bang Andri, keluarga, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Pokoknya Anis Manila, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, buat Cek Nur, Kak Jeleha, Kak Anista, Kak Atika, Lina, Mama Mukmin, buat Makam, buat Elang, buat Iya, buat Pak Wanitu, Wanaji, Indra, Bang Yahya, Niko, Wanti, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usubusi, Bang Badul, Bang Diti, Bang Deden, Kak Inali Pungkas, Bang Amin Sanjaya. Buat semuanya Bang, salam sehat selalu buat Bang Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Jafar sudah bergabung di siang menjelang sore hari ini ya. Ditunggu lagunya Lila nanti. Dan lanjut yuk kita ke line telepon. Ada siapa di sana? Andre coba sapa dulu. Halo. Halo. Halo. Baik, silakan dicoba lagi 734-987. Ada siapa di sana? Halo. Halo. Oke, baik. Silakan dicoba lagi ya untuk line teleponnya di 734-987 atau di WhatsApp boleh juga ya untuk di siang menjelang sore hari ini. Kali ini ada dari Kak Rina di Padang Tikar ya. Yang katanya gabung lagi nih, kalau boleh mau dengar lagu yang cewek, Bang Andre pilihkan aja katanya. Oke deh, siap, nanti dipilihin lagu yang cewek ya. Sapa salamnya buat Kak Manis Manila, Cek Nur, Kak Aura, Mama Nurul, Ibu Ana, Manjang Siti, Bang Jafar, Kak Nila, kemudian Bang Mail, Bang Dedi, Bang Hendra, yang ganteng katanya. Spesial juga buat apa nih? Kakak sama abang yang jauh di sana katanya, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan juga ada dari Bang Roy yang ada di Sepakat ya, yang sudah bergabung juga di kali ini, katanya mau dengarkan lagu yang cowok, Andre pilihkan aja. Sapa salam buat pendengar setia Pro 1 RRI Pontianak, sehat selalu untuk Andre di sana katanya. Oke deh, siap, makasih banyak ya. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.
3: Rilas pemberitahuan putusan kepada tergugat nomor 23/PDT.G/2026/PN/PTK. Hari Kamis tanggal 24 September 2026, saya Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 23 Januari 2026, telah memberitahukan kepada Nur Hasanah yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Permata Agung Nomor 1, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 22 September 2026 dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat lawan Nur Hasanah DKK sebagai tergugat. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp3.401.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

0: aku perhatikan, pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, dan kita masih di Indonesia banget ya. Anda masih undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Anda coba sapa dulu, ada dari Bang Bahtiar. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Selamat siang, jelang sore.
1: Selamat sore.
0: Oke.
1: Kabar sehat.
0: Kabarnya baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Lama okay dan tak besuo nih kata orang.
0: Itulah. Kemana ya nih Bang Batiar nih?
1: Ada-ada aja. Monitor aja.
0: Monitor aja ya. Oke okay deh.
1: Mau masuk.
0: Ah. Oke, okay. Bang Batiar mau dengarkan lagu apa nih?

0: yang bawa Nor juga, untuk siapa lagi ini, untuk Bang Awi juga di Kobar, untuk apa lah Andre ya.
1: Oke deh, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Terima kasih untuk Bang Batiar. Di belakangnya Bang Batiar ada juga dari Seruni nih ya, yang mau dengarkan lagunya Sabrina Leanor. Oke, nanti ditunggu ya. Dan Widya juga sama, katanya mau dengarkan lagunya Sabrina Leanor. Nanti ya, coba kita cek dulu untuk lagunya. Dan juga yang udah gabung ada dari Kak Erma, yang katanya mau dengarkan lagunya yang cewek Andre pilihkan aja. Oke deh, nanti Andre kasih miliknya Astrid ya, dengan Lingkaran Cinta. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana lagi, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita berangkat lagi ya dengan beberapa lagu untuk menemani Anda pendengar di siang menjelang sore hari ini, tentunya di Indonesia banget.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.
0: Eh, Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja, Khalifa. Ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya gak mau lah, Fak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi, sehingga mampu membangun harapan yang baru.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, kami informasikan nanti akan berkumandang azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 14.41 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

Sekali lagi terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami untuk edisi kali ini Indonesia Banget. Dan tadi juga sudah kami kumandangkan azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama saya, Andri Widianto, dari jam 10 pagi tadi sampai dengan sekarang hampir mendekati jam 3 sore ya. Nanti akan ada rekan Meitis Daina yang menemani Anda pendengar dari pukul 15 hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Pontianak sore ini. Dan sekali lagi Andri Widianto pamit dari ruang negara Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 10

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Maiti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Minggu 4 Oktober 2026 ya. Kota Pontianak kembali berasap pendengar ya, setelah mungkin beberapa hari kemarin memang Kota Pontianak alhamdulillah diguyur hujan. Sempat juga beberapa saat ya pendengar ya, kabut asapnya menghilang, tapi barusan saya berangkat dari arah Kubur Raya ke Pontianak kembali berasap lagi ya. Jadi untuk Anda yang beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk mengenakan maskernya gitu ya. Mungkin ada yang mau menghabiskan waktu bersama keluarga di luar rumah hari ini, entah olahraga, entah makan di luar gitu ya, jalan-jalan dan sebagainya, jangan lupa pakai masker ya. Dan juga diawali perjumpaan kita dengan rangkaian informasi hingga pukul 16 nya pendengar. Lalu 16 hingga 16.30-nya kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Lalu juga pendengar, hingga pukul 19-nya kami hadirkan berbagai informasi menemani senja Anda ya. Nanti 19 hingga 19.30-nya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Jangan lewatkan juga 19.30 hingga 20-nya kami hadirkan Mimbar Agama Hindu. Dengan malam hari ini temanya adalah memahami sifat-sifat Atman dalam kitab suci Bhagavad Gita. Nanti akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu Kabupaten Sambas, Ilan Riastuti Ningrum SAK ya. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
1: Wede, cantik dong.
2: Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
0: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
2: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
0: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
2: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
3: Oh no.
0: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

motivasi dan inspirasi. Mendengar tingginya biaya transportasi dan distribusi mendorong pengamat ekonomi Andreas Acuy Simanjaya menyerukan pembangunan jalur kereta api di Kalimantan. Pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Pontianak ini menilai kereta api dapat menjadi alternatif transportasi massal untuk memperkuat konektivitas antar daerah sekaligus menekan biaya mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Pandangan tersebut disampaikan Acuy setelah membaca tulisan Agustinus Telajan mengenai kembali pentingnya pembangunan jalur kereta api di Kalimantan. Menurut Acuy, gagasan pembangunan jalur kereta api di Kalimantan bukan hal baru karena telah memiliki jejak sejak zaman Belanda dan kembali mencuat sekitar 2016. Ia menyebutkan sejumlah kendala yang pernah dikemukakan mulai dari kontur wilayah, lalu juga karakteristik lahan, lalu juga ada alasan mengenai lahan ataupun kawasan gambut, biaya konstruksi hingga jumlah penduduk. Namun Acuy menilai kondisi geografis tidak semestinya menjadi alasan utama untuk menunda pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan. Menurut Acuy, jaringan kereta api juga dapat membantu masyarakat pedesaan mengangkut hasil pertanian dan peternakan menuju pasar dengan biaya lebih terjangkau. Ia menilai persoalan konektivitas di Kalimantan itu berdampak langsung terhadap biaya perjalanan masyarakat maupun distribusi barang dan hasil pertanian. Acuy mengatakan biaya angkutan yang tinggi juga membuat distribusi hasil pertanian menuju pusat konsumsi membutuhkan waktu lebih lama dan biaya yang lebih besar. Ia mengilustrasikan perjalanan kereta api Pontianak Kapuas Hulu sejauh sekitar 586 km bisa berada di kisaran Rp68.000 jika menggunakan perbandingan tarif Jakarta-Bogor. Acuy juga menegaskan angka tersebut hanya ilustrasi, bukan proyeksi tarif resmi. Namun menurutnya menunjukkan potensi kereta api dalam menekan biaya mobilitas dan distribusi. Ia berharap pemerintah kembali mempertimbangkan membangun jalur kereta api sebagai pembagian dari penguatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Pontianak mengingatkan masyarakat agar tidak memarkir kendaraan di atas trotoar selama pelaksanaan Car Free Day, di mana pelaksanaan perdana kembali dilakukan pada hari ini, pendengar ya, hari Minggu 4 Oktober 2026, di mana petugas mulai memasang stiker peringatan kendaraan yang parkir sembarangan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Rendra Yani, mengatakan pada tahap awal pihaknya masih mengedepankan pendekatan persuasif dan edukasi kepada masyarakat. Rendra Yani menyebutkan masyarakat yang mengikuti CFD dipersilakan memanfaatkan kantong-kantong parkir yang telah tersedia di sekitar kawasan, seperti beberapa ruas yang menjadi lokasi parkir seperti Jalan Untung Suropati, Jalan Media, dan Jalan Palapa. Rendra Yani menambahkan, petugas Dishub disiagakan di sejumlah titik untuk membantu mengarahkan kendaraan sekaligus menjaga agar akses pejalan kaki tetap bebas dari kendaraan yang parkir sembarangan. Lalu pada pelaksanaan kali ini terdapat peningkatan kendaraan yang parkir di sekitar kawasan depan Pendopo Gubernur Kalbar, dan kondisi ini antara lain dipengaruhi adanya kegiatan pasar murah di sekitar PMI Pontianak. Karena itu petugas mengingatkan pengendara agar memindahkan kendaraan ke tempat yang telah disediakan dan tidak menggunakan trotoar sebagai area parkir. Rendra ini berharap masyarakat ikut menjaga ketertiban selama Car Free Day hingga fungsi trotoar sebagai ruang aman bagi pejalan kaki tetap terjaga. Informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi rri.co.id.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kegiatan gotong royong di kawasan Jalan Pelabuhan Rakyat, Gang Karya Tani 3 dan Gang Usaha Bersama 1 Minggu 4 Oktober 2026 tidak hanya difokuskan pada kebersihan lingkungan, tapi juga menghasilkan tindak lanjut terhadap sejumlah persoalan infrastruktur yang ditemukan di lapangan. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi jembatan ataupun gerta yang menghubungkan akses menuju Gang Karya Tani 3. Dari hasil peninjauan langsung, jembatan tersebut dinilai perlu segera diperbaiki agar akses warga kembali aman dan lancar. Bahasan mengatakan perbaikan diharapkan dapat dilakukan tanpa harus menunggu penganggaran tahun berikutnya, dan menurutnya akses tersebut cukup penting karena digunakan warga untuk berbagai keperluan sehari-hari. Selain jembatan, Bahasan juga menyoroti kondisi saluran primer di sekitar kawasan tersebut. Ia meminta agar pengerukan dilakukan untuk memperlancar aliran air dan mengurangi potensi genangan. Bahasan menilai kegiatan gotong royong akan lebih bermakna apabila mampu memunculkan tindak lanjut terhadap yang nyata terhadap persoalan yang ditemukan di lingkungan masyarakat. Dan menurutnya kehadiran pemerintah di lapangan penting untuk menangkap langsung kebutuhan masyarakat yang terkadang belum tersampaikan melalui jalur formal. Ia juga meminta camat, lurah, dan perangkat daerah untuk memantau proses penanganan agar hasil gotong royong benar-benar memberi dampak.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan, kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Satgas Linmas Satpol PP Kalimantan Barat temukan 13 hektar lahan terbakar.
3: Hari ini kita menurunkan sebanyak 49 personel yang melakukan ground check wilayah-wilayah sisa terbakar kemarin itu.
2: Tokoh Kalimantan Barat mendukung program pemerintah, soroti untuk implementasi.
4: Kami atas nama masyarakat Kalimantan Barat mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program-program prioritas nasional.

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Minggu 4 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Satgas Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kalbar menemukan sekitar 13 hektar lahan bekas terbakar di Desa Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.
1: Anggota Satgas Linmas Satpol PP Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada Sabtu 3 Oktober 2026, Satgas Linmas Satpol PP Kalbar menerjunkan 49 personil yang terdiri dari 2 tim melakukan ground check di wilayah Desa Sungai Malaya, kawasan sekitar Jalan Sungai Malaya dan Jalan Parit Lambau, serta jalur lingkungan di sekitarnya dan Jalan RBK. Heri menjelaskan dari hasil ground check melalui drone, teridentifikasi total luas lahan bekas terbakar sekitar 13 hektar 625 meter yang terdiri dari satu seluas kurang lebih 1.745 hektar.
2: Hari ini kita menurunkan sebanyak 49 personil yang melakukan ground check wilayah-wilayah sisa terbakar kemarin itu. Jadi yang kita lakukan itu pengawasannya di wilayah Desa Sungai Malaya, kawasan sekitar Jalan Sungai Malaya dan Parit Lambau.
1: Heri menuturkan kegiatan ground check juga dilakukan Satgas 5 Satpol PP Kabupaten Kayung Utara. Dari hasil ground check ditemukan titik hotspot yang tidak bisa dijangkau oleh tim Satgas Darat. Heri berharap kondisi visibility bisa mendukung untuk dilakukan pemadaman oleh helikopter waterbombing Kabupaten Kayung Utara. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
0: WWF Indonesia mendorong pendataan dan perlindungan terhadap seluruh jenis satwa, termasuk spesies yang belum masuk dalam daftar prioritas konservasi pemerintah. Langkah ini dinilai penting agar keberadaan spesies lain tidak terabaikan. Kita simak laporannya.
3: Arabella Landscape Program Manager WWF Indonesia Albertus Chiu menyebut pemerintah telah menetapkan sejumlah spesies sebagai prioritas konservasi, di antaranya gajah, orang utan, dan badak. Penetapan prioritas tersebut kemudian menjadi acuan bagi mitra pembangunan dalam menjalankan program konservasi. Meski demikian, Albertus menilai spesies di luar daftar prioritas juga perlu mendapat perhatian. Pendataan dinilai menjadi langkah awal untuk mengetahui keberadaan habitat dan populasi satwa.
4: Jadi harus ada yang memberikan perhatian juga buat spesies di luar, spesies kunci, spesies prioritas yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan spesies yang lain sambil menyelamatkan spesies besar tadi. Nah, untuk pendataan tentunya satu, kita perlu knowledge, pengetahuan setiap spesies. Nah, dalam hal ini yang pertama itu adalah akademisi yang berperan untuk menyebarkan informasi atau pengetahuan itu melalui training, penguatan kapasitas untuk misalnya pemerhati, pada masyarakat, kepada mahasiswa, dan yang lain yang punya concern ke arah sini. Ketika mereka sudah punya pengetahuan dasar terkait dengan kelola spesies atau satwa, mereka akan bisa kita terjunkan ke lapangan untuk melakukan pendataan sesuai dengan informasi yang mereka terima.
3: Albertus menambahkan, pendataan di lapangan juga perlu dilakukan dengan metode yang seragam, sehingga data yang dihasilkan dapat diolah dan dibandingkan secara akurat. WWF Indonesia mendorong kolaborasi antar instansi agar informasi mengenai satwa dan habitatnya dapat dimanfaatkan bersama dalam upaya perlindungan dan konservasi. Wilhelmus melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan 2026-2027. Gubernur Yanorsan mengingatkan potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. Berikut laporannya.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, dan masyarakat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026-2027. Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Yanorsan saat menghadiri press release prediksi musim hujan 2026-2027 Kalimantan Barat. Yanorsan mengatakan informasi prediksi cuaca dan iklim dari BMKG menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan dan langkah antisipasi pemerintah daerah, mulai dari perencanaan tanam dan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, kesiapsiagaan bencana hingga penganggaran mitigasi di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Gubernur mengingatkan mundurnya awal musim hujan di sebagian wilayah Kalimantan Barat dibandingkan kondisi normal perlu diantisipasi karena dapat diikuti hujan berintensitas tinggi dalam waktu singkat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko banjir, genangan, hingga tanah longsor.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat komitmen untuk terus bersinergi dengan BMKG, TNI, Polri, pemerintah kabupaten kota, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat sistem peringatan dini dan respon cepat terhadap risiko hidrometeorologi di daerah kita.
5: Dianosa mengatakan pengalaman menghadapi karhutlah dan kekeringan harus menjadi pembelajaran untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi lintas sektor termasuk BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Pertanian, Kesehatan, serta instansi teknis lainnya. Sementara dunia usaha di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, transportasi, dan logistik diminta menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca. Masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana di lingkungan masing-masing. Syarusani melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Sejumlah program prioritas pemerintah mendapat dukungan tokoh masyarakat Kalimantan Barat karena dinilai menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Namun, dukungan tersebut juga disertai harapan agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran, transparan, dan memberi dampak nyata hingga ke daerah.
7: Program prioritas pemerintah dinilai perlu terus diperkuat agar manfaat pembangunan nasional dirasakan masyarakat hingga daerah dan desa. Tokoh masyarakat Kalimantan Barat, Edi Suhairul, mendukung kebijakan dan program kerja pemerintah Presiden RI. Menurutnya, astacita, reformasi birokrasi tematik, serta program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis atau CKG, dan sekolah rakyat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, dan pemerataan pelayanan publik.
8: Kami atas nama masyarakat Kalimantan Barat mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program-program prioritas nasional secara tepat sasaran dengan tetap mengedepankan koordinasi, pengawasan, transparansi, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
7: Sementara itu, pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Kota Pontianak, Andreas Acuy Simanjaya menilai secara prinsip program astacita dan kebijakan pemerintah memiliki tujuan baik bagi kesejahteraan masyarakat. Namun menurutnya tantangan terbesar berada pada tahap implementasi sehingga diperlukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang lebih optimal. Andreas mencontohkan program makan bergizi gratis yang menurutnya perlu dievaluasi dari sisi rantai distribusi, waktu pengolahan makanan, serta pelibatan pelaku usaha lokal di sekitar sekolah. Andreas berharap program pemerintah tidak hanya baik dalam perencanaan, tetapi juga memberikan dampak nyata kepada masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
9: Jadi kita menghimbau pemerintah bagaimana caranya supaya astacita ini yang sudah baik di atas sampai ke bawah tetap baik. Hal ini bisa terjadi kalau perencanaan, pengelolaan, distribusi kebijakan itu sampai ke bawah direncanakan dengan baik. Tapi demikian, kita terus berbenah, pemerintah baru jam beberapa saat, saya pikir masih ada waktu untuk memperbaiki semua itu.
7: Dukungan terhadap program pemerintah, menurut kedua tokoh, perlu berjalan beriringan dengan pengawasan dan evaluasi. Dengan implementasi yang tepat sasaran dan melibatkan masyarakat, program nasional diharapkan tidak hanya menjadi kebijakan pemerintah, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung di tengah masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak membuka rekrutmen 50 pegawai baru melalui seleksi berjenjang yang menekankan kompetensi dan transparansi. Proses seleksi juga mendapat pengawalan dan pengawasan dari kejaksaan serta kepolisian untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.
5: Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak membuka 50 formasi pegawai baru untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak Agus Darius mengatakan, perekrutan ini dilakukan seiring bertambahnya jumlah pelanggan dan banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun berlangsung secara transparan.
10: Untuk seleksi pegawai tahun ini kita seleksi secara fair dan terbuka, tidak ada tekanan dari manapun. Kita berharap hasil yang dipakai dengan menggunakan seleksi yang dilaksanakan oleh penyelenggara itu terbuka dan hasilnya bisa dilihat secara langsung. Jadi kami selaku Perumda yang menerima hasil seleksi tidak menerima tekanan dari pihak manapun untuk melakukan titipan-titipan. Kita berharap hasilnya nanti bisa lebih maksimal.
5: Dari 50 formasi tersebut, 30 pegawai akan berstatus perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan 20 lainnya dipersiapkan menjadi pegawai tetap. PIC Mardani Mulya Cemerlang Dodi Tria Samara mengatakan, dalam tes perekrutan ini pihaknya menerapkan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan tahapan mulai pemeriksaan administrasi, tes tertulis dan wawasan hingga psikotes, analisis, wawancara dan penulisan esai.
11: Kita lanjut, jadi langsung gitu ya, jadi maraton, langsung ya, maraton ya, jadi istilahnya maraton. Kita lanjut dengan yang namanya psikotes untuk tes potensi akademik sama kemampuan analisanya mereka. Itu ada tesnya sendiri lagi. Sudah itu kan mereka akan lihat rankingnya lagi. Rankingnya seperti apa? Tentunya kita akan ambil misalnya ada 100 atau 90 peserta terbaik yang bisa kita ambil untuk proses berikutnya di wawancara.
5: Direktur Mardani Mulia Cemerlang Sri Rahmi Mardan mengatakan transparansi diterapkan melalui sistem yang memungkinkan peserta mengetahui hasil skor setelah tes, disertai verifikasi dan validasi dokumen. Sri Rahmi menegaskan proses perekrutan juga dikawal dan diawasi kejaksaan serta kepolisian, sementara sekitar 60 peserta terbaik nantinya direkomendasikan kepada Perumda untuk menentukan peserta yang diterima.
12: Siap. Apa namanya untuk nanti di hasil dukungannya itu kita membutuhkan dukungan support dari teman-teman untuk menjadi mata di sini, karena kan kita bukan asli Pontianak ya, kita tidak tahu apakah mereka punya saudara apa segala macam kan, kita nggak jelas, kita nggak tahu.
5: Sebagai tahap akhir, peserta yang diterima sebagai pegawai tetap akan menjalani masa calon pegawai selama 6 bulan hingga 1 tahun sebelum diangkat berdasarkan hasil evaluasi, sedangkan pegawai PKWT dievaluasi setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Harmanta Syarusani melaporkan.
13: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Iskandar. Iskandar, laporan Anda.
14: Selamat sore rekan Mei di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Landak, Kuburaya, Sekadau Sanggau, Ketapang, dan Kuburaya. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 5 Oktober 2026, kami perakirakan secara umum berawan yang disertai adanya kekaburan udara akibat asap. Namun diperakirakan berpotensi hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat pada pagi hingga sore hari nanti. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 429 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau

Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Satgas Linmas Satpol PP Kalbar temukan 13 hektar lahan bekas terbakar di Sungai Malaya. Toko Kalbar dukung program pemerintah soroti implementasi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
4: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
3: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Barusan kita dengar bersama ya pendengar ya, lagu dari ME Voice ya, dengan judul lagunya Inikah Cinta. Tapi ini sudah new version dirilis di tahun 2022. Semoga bisa mengisi sore hari Anda yang mungkin sudah lelah, sudah letih, sudah lesu gitu ya, karena kesibukan hari ini. Karena tidak semuanya ya di hari Sabtu Minggunya libur. Jadi mungkin ada yang masih tetap harus bekerja dan sebagainya. Semoga cukup terobatilah dengan lagu tersebut ya. Setidaknya mengobati kerinduan kita terhadap lagu-lagu lama, tapi vibes-nya tetap baru seperti itu pendengar ya. Dan di update kembali informasi untuk Anda sore hari ini, saya akan mengajak Anda memantau seperti apa arus lalu lintas di Kota Pontianak pada sore hari ini pendengar, karena seperti kita ketahui bersama, sore dan pagi di jam pulang pergi kerja itu biasanya cukup padat ya. Saya ajak Anda untuk melihat dulu di Simpang Tanjung Raya. Kata orang ini Simpang Legend ya. Saya mantaunya di mana sih? Dari kanal YouTube CCTV Pengawas Lalu Lintas di Sub Kota Pontianak ya. Jadi bukan hanya saya yang bisa memantau CCTV ini, tapi Anda juga bisa ya, karena kita ceknya di YouTube ya, bisa dicek di semua perangkat yang Anda punya seperti itu pendengar ya. Kalau di Simpang Tanjung Raya ya seperti biasanya, walaupun tidak boleh kita biasakan pendengar ya, di sini cukup ramai, padat sekali kalau kata saya ya, sebagai orang yang setiap harinya tidak lewat area sini, emang agak sedikit waduh kok padat banget di jalan ini gitu ya. Di simpang ini pendengar, kendaraan sangat banyak sekali gitu ya, padat. Apalagi yang dari arah jembatan Kapuas 1 itu menuju Simpang Tanjung Raya 1 ke arah kirinya itu, waduh itu ramai, padat, merayap. Tapi tidak ada kemacetan yang berarti ya pendengar, gak macet, cuma memang sangat perlahan sekali untuk kendaraan ini pergerakannya seperti itu. Juga yang memang menjadi perhatian adalah di sini cukup banyak masyarakat yang mengabaikan beberapa aturan lalu lintas, juga mengabaikan beberapa batas-batas yang ada seperti itu pendengar ya. Contohnya misalnya di Kota Kuning bagian tengah jalan itu kan tidak boleh ada kendaraan ya, tapi di sini hampir setengahnya ada kendaraan motor gitu ya, dari arah Siantan ya, dari arah seberang sana gitu seperti itu ya. Banyak juga pengguna kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helmnya seperti itu ya pendengar ya. Juga mereka-mereka yang mau nyebrang kayak harusnya kan kita nunggu ya pendengar ya, ini tapi udah di ini di samping tiang lampu lalu lintas gitu udah di situ aja gitu ya, menunggu momen untuk bisa nyebrang lebih awal sepertinya ya. Kembali lagi, tidak dibiasakanlah seperti ini pendengar ya, karena ini pastinya akan membahayakan diri kita juga orang lain seperti itu pendengar ya. Berkendara santai saja, pelan-pelan, hati-hati di jalan karena ada orang tercinta menanti kepulangan kita seperti itu pendengar ya. Lalu saya ajak Anda untuk cek juga jembatan Kapuasnya seperti apa di sore hari ini ya. Ini untuk dari sisi jembatan duplikatnya. Kalau duplikat itu kalau dari sini berarti yang sebelah kiri ya. Sini agak sulit membedakan kanan kiri ya pendengar. Jadi kadang kalau mau bilang kanan kiri agak mikir agak lama gitu. Agak sedikit lengang di sore hari ini, tapi ya itu mungkin ya tadi ya, memang ramai dan antrian kendaraan itu memang di simpang Tanjung Raya ya. Dan memang sudah saya akui sebagai orang yang beberapa kali dalam sebulan ya 1-2 kali lewat daerah sana, memang kalau di jembatan Kapuas itu setelah adanya duplikasi, alhamdulillah ya tidak ada kemacetan, cuma pas kita turun itu ya ada kemacetan seperti itu. Yang bikin salfok juga pendengar, di bawah jembatan Kapuasnya ada beberapa kano ya. Sebenarnya ada beberapa masyarakat yang sedang menikmati sore hari ini dengan menikmati view Sungai Kapuas yang katanya airnya tidak coklat ya.
Setahu saya kalau airnya hijau itu malah asin pendengar ya. Semoga segera kembali normal lah seperti itu ya. Cuma yang buat salah fokus juga, memang terpantau asapnya kembali agak sedikit tebal ya di area sini pendengar, area kota Pontianak, termasuklah terpantau di Sungai Kapuas ini. Kelihatan sekali ya putih gitu ya. Jadi untuk Anda yang berkendara, kendaraan roda 2 terutama ya, pakai maskernya. Oke, kita ke ini, Simpang Pajak ya pendengar. Kenapa saya soroti Simpang Pajak? Karena sedang ada pembangunan di sini ya, makanya di setengah badan jalan itu ada satu kendaraan besar yang sedang mengangkut bahan-bahan bangunannya gitu ya, untuk pengerjaan di samping jalan itu. Jadi untuk Anda hati-hati, walaupun di situ ada satu petugas kepolisian. Ini alhamdulillah tadi waktu saya lewat juga ada petugas kepolisian tadi itu sedang memberikan informasi mengenai arah jalan. Tadi saya lewat karena cukup pelan ya, jadi saya dengar seperti itu. Bahkan sampai di sore hari ini juga masih ada standby ya. Saya selalu untuk Bapak polisinya ya, yang membantu mengatur arus lalu lintas juga. Memang untuk Anda pastinya hati-hati pendengar, kadang kalau kita mau belok ke arah kiri itu kan ada beberapa yang mungkin karena saya nggak kena lampu merah jadi agak laju. Oh jangan ya, di sini sedang selain ada kendaraan besar, ada pembangunan juga, jangan ngebut-ngebut ya, walaupun kita tidak akan menghadapi lampu merah seperti itu. Satu lagi yang juga sedang hangat dibicarakan pendengar, yaitu saya cek satu CCTV terakhir sore hari ini adalah dari CCTV di bundaran dekat SPBU Kota Baru ya, karena kan memang belakangan orang sedang membahas, aduh kita di SPBU antri lagi kah atau gimana kah gitu ya. Nah kalau di sini sore hari ini terpantau memang ada antrian pendengar ya, bahkan sampai ke dekat area jalan tuh ya. Jadi untuk Anda yang mau isi bensin ya, isi bahan bakar, mungkin boleh antri dari sekarang, karena takutnya kalau antrinya besok pagi harus bekerja nggak keburu, takutnya ada antrian juga ya. Seperti saya termasuk orang yang lebih suka antri bahan bakar itu pas jam pulang kerja supaya nggak buru-buru ya. Ini bahkan untuk kendaraan roda 4-nya juga antri, kendaraan roda 2-nya juga antri, ada dua jalur di sana ya, bahkan sudah sampai keluar area SPBU bahkan antriannya ya. Jadi untuk Anda juga boleh diinformasikan di dekat tempat Anda apakah sama ada antrian juga atau seperti apa. Itu dia pendengar ya, beberapa CCTV yang bisa saya pantau di sore hari ini dan bisa saya informasikan untuk Anda. Ada banyak lagi CCTV yang bisa Anda pantau untuk memantau arus lalu lintas di kota Pontianak, tapi Anda cek sendiri ya, karena banyak sekali di CCTV pengawas lalu lintas di subkota Pontianak nama channelnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar di media sosial Facebook video yang diklaim memperlihatkan fenomena ikan bertebaran di pantai Selat Sunda akibat air laut surut, dan dalam narasi tersebut peristiwa ini terjadi di Provinsi Lampung. Video tersebut menampilkan ikan pari dan sarden terdampar di pasir basah akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026. Berikut narasi dalam unggahan tersebut di mana dikatakan ikan mengambang dan menepi efek dari erupsi Anak anakan Gunung Krakatau dasar laut air panas campur belerang hingga ikan mengambang dan menepi. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasilnya klip yang digunakan merupakan rekaman lama dari berbagai negara. Klip yang menampilkan ribuan ikan di pantai berlatar tebing merupakan rekaman dari Middle Cove Beach, Provinsi Newfoundland dan Labrador, Kanada. Dan struktur tebing dalam video identik dengan tampilan foto 360 di Google Earth pada lokasi tersebut. Selain itu dilansir dari Tempo.co, video yang menampilkan landscape pantai sore hari dengan ikan menggelepar di atas pasir juga bukan di Lampung atau di Selat Sunda. Rekaman tersebut beredar di platform media sosial Tiongkok Douyin dan Sohu.com sejak 2022. Erupsi Gunung Anak Krakatau memang sudah terjadi sejak 4 September 2026, namun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menegaskan bahwa fenomena air laut surut yang beredar di media sosial tidak berkaitan dengan aktivitas vulkanik tersebut. Maka narasi berupa ikan bertebaran di pantai Selat Sunda karena erupsi Gunung Anak Krakatau adalah berita bohong ataupun hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
5: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
4: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi. Setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi, saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

Rilas pemberitahuan putusan kepada tergugat. Nomor 23 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN.PTK. Pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026, saya, Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, tanggal 23 Januari 2026, telah memberitahukan kepada nama Khalifah, alamat Jalan Perdana nomor 23, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai turut tergugat 1, tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut, tanggal 22 September 2026 dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat, lawan Nur Hasanah sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang

terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

Pendengar, untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan tepat pukul 17:38 waktu Indonesia bagian barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يا الله, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.
1: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Komunikasi dan Digital ataupun Komdigi memetakan resiko platform digital untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengungkapkan Telegram dan Discord termasuk platform dengan resiko tinggi bagi anak berdasarkan hasil penilaian mandiri yang telah diverifikasi Komdigi. Hingga September 2026 sebanyak 252 produk, fitur, dan layanan ataupun PLF dari 94 penyelenggara sistem elektronik telah menyelesaikan penilaian mandiri. Dari jumlah tersebut, 60 PLF telah diverifikasi, terdiri dari 22 PLF berisiko tinggi dan 38 berisiko rendah. Selain Telegram dan Discord, sejumlah PLF lain termasuk kategori tinggi seperti Snack Video, X Video, Hago App, YouTube, Valorant, WeTV, Maxstream TV, dan juga beberapa aplikasi lainnya. Sementara itu, PLF berisiko rendah dan aman bagi anak dengan pendampingan orang tua seperti Netflix Kids, YouTube Kids, Google Classroom, Google Maps, Spotify, Google Play, Safari, dan juga Google Photo. Pemetaan ini merupakan bagian dari implementasi PP nomor 17 tahun 2025 ataupun PP Tunas untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.
1: Sunday mornings were your favorite.

0: pieces.
1: Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 291 garis miring PDT titik G garis miring 2025 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Jumat tanggal 18 September 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Saudara Saiful Chandra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak, 9 Mei 1996, agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Sambas Barat 9 Blok 13 Perumnas 4 RT 002 garis miring RW 008 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Selanjutnya disebut tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 16 September 2026 nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat Monica Olek sebagai istri yang sah dari tergugat Saiful Chandra yang menikah secara adat pada tanggal 15 Januari 2016 dan seterusnya. 4. Menetapkan hak asuh anak Victor Alexander lahir di Pontianak 10 Januari 2017 dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat kepada penggugat selaku ibu kandungnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan ini dan seterusnya. 6. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk

0: Jurusita, Suci Nurfitri.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Berilas pemberitahuan putusan nomor 21 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Senin tanggal 21 September 2026, saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memberitahukan kepada Rosita Permatasari beralamat di Jalan Marta Dinata nomor 8 Pontianak, Sungai Jawi Luar Pontianak Barat, Kota Pontianak. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 September 2026 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 6 April 2018 dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada pihak untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian, dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp1.711.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akwari Peblesa.
1: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
2: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
3: Hati-hati Bu, bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI Bu, isinya palsu.
2: AI itu apa Ki? Ibu kok gak ngerti ya?
3: AI itu kecerdasan buatan Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu gak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
2: Waduh, berarti Ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum Ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
3: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
2: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya?
3: Oke, siap.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Pendengar, siapa yang sudah mulai menunggu musim hujan yang betul-betul musim hujan gitu ya? Dan kira kapan ya sebenarnya musim hujan 2026-2027 ini akan datang seperti itu? Nah, BMKG memprediksi awal musim hujan 2026-2027 di 529 zona musim atau 61,08% wilayah Indonesia akan mengalami kemunduran. Pendengar ya, di mana sebagian besar wilayah baru akan mengawali musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole di samudra sekitar Indonesia berdampak pada berkurangnya curah hujan. Dan kombinasi kedua fenomena ini memperparah dan juga memperpanjang periode kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga musim hujan datang terlambat dan terjadi lebih singkat, pendengar ya. Untuk wilayah Indonesia yang mengalami musim hujan di November itu ada beberapa, pendengar ya, seperti sebagian Sumatera, lalu juga sebagian Jawa, lalu ada sebagian Kalimantan, lalu Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat bagian utara, dan sebagian Papua Selatan. Lalu untuk yang Desembernya juga seperti sebagian Lampung, lalu sebagian besar Jawa, lalu Kalimantan Selatan, NTT, NTB, lalu juga sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Selatan bagian selatan, pendengar ya. Harapan kita yang ada di Kalimantan Barat, kan di November kemungkinan ada ya sebagian Kalimantan yang sudah memasuki musim penghujan. Semoga Kalimantan Barat juga termasuk.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

Rilas panggilan sidang kepada tergugat. Nomor 233 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN PTK. Pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026, saya, Urai Herianizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, tanggal 28 Juli 2026. Telah memanggil, nama Helianto, alamat Jalan Sepakat 1, nomor 1 dan 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Agustini sebagai penggugat lawan Helianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Herianizar.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.
2: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
3: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya, hingga ke lautan.
2: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
3: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
2: Benar tuh, aku setuju.
3: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi mendengar atau tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi apa yang sedang terjadi di Indonesia hingga malam hari ini, pendengar ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi. Ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti, untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu, maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yuga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Hembusan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi, berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung, udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang, dan yang terakhir asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan.

0: Melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
2: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
3: Starlux Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang-pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
2: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
3: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
2: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
3: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
4: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
5: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan Alun-Alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
6: Revolusi sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000. Kalau sampai 20 itu saya nggak boleh. Kalau nggak mau, nggak saya tempatin di sana. Dan karena KM menikmati, Pak. Dan atau saya ini dondolan, dia pun mengecam sama mulai, sama jadi orang pelayu. Oleh apa, deh?
5: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
7: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
8: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti, Pak, ya?
5: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
9: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih

Timnas Indonesia dan juga Kapten Timnas Indonesia, pelatih Timnas Indonesia John Hartman dan juga sang Kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain Timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah, bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romani ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Hartman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Hartman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain Timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarankan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA Asian Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, di mana tadi kita telah bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi di warta berita pendengar ya. Dan selanjutnya kita memasuki program Mimbar Agama Hindu dengan tema malam hari ini adalah memahami sifat-sifat Atman dalam kitab suci Bhagavad Gita, di mana akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu Kabupaten Sambas, Ilan Riastuti Ningrum SAK. Juga ini menjadi waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 15 tadi. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Cari Lubis menemani Anda dari pukul 20 hingga hampir 24-nya nanti mendengar ya, jelang tutup siarannya gitu ya, dan menemani malam hari Anda. Dan saya pamit, selamat malam, selamat beristirahat atau selamat menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namostidam. Om Namo Saraswati Jaya Yanama. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Nama. Om Anubhadrah Kertawiyantu Wiswata. Oh Sang Yang Widi, semoga atas perkenanmu tiada suatu halangan, dan semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Angayu bagia kita panjatkan kehadapan ide Sang Yang Widiwase atas waranugraha dari beliau, kita hingga detik ini diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Semoga semua makhluk senantiasa dalam lindungan Sang Yang Widi, Tat Astu Swaha. Umat Sedharma, kembali lagi bersama saya Bu Ilan Riastuti Ningrum, penyuluh agama Hindu dari Kabupaten Sambas. Mimbar Hindu pekan ini mengangkat sebuah tema, yaitu memahami sifat-sifat Atman dalam kitab suci Bhagavad Gita. Umat Hindu Sedharma, pasti semua sudah mengertikan tentang apa itu Atman, dari mana berasalnya Atman, dan bagaimana sifat-sifat Atman yang sesungguhnya. Ajaran mengenai adanya Atman sudah kita pahami melalui Pancasrada, bahwa Atman yaitu sebuah bagian dari keyakinan yang terdiri dari 5 bagian tadi, atau Atman Tatwa itu adalah bagian dari Pancasrada yang kedua. Umat Hindu, masih ingatkah umat Hindu apa itu Pancasrada? Pancasrada yaitu 5 keyakinan dalam agama Hindu yang terdiri dari percaya adanya Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Nah, kali ini saya mengambil satu poin dari bagian Pancasrada, yaitu Atman. Atman adalah percikan kecil dari ide Sang Yang Widiwasa. Setiap makhluk hidup di dalam tubuhnya selalu ada Atman, karena Atman adalah sumber hidup. Dalam bahasa Sanskerta, Atman berasal dari akar kata at yang berarti bernafas atau bergerak. Kata ini sering diterjemahkan sebagai jiwa, diri, atau roh. Tetapi tidak satu pun dari kata-kata bahasa tersebut yang sepenuhnya mengungkapkan makna dari Atman itu sendiri. Atman merujuk pada esensi terdalam dari setiap makhluk, saksi sadar yang mengalami kehidupan melalui tubuh dan pikiran, tetapi dirinya sendiri berada di luar keduanya. Ketika Anda mengatakan, "Saya bahagia," atau "Saya sedih," nah, siapakah saya ini? Ketika Anda mengamati pikiran Anda, siapakah pengamatnya? Ketika Anda bangun tidur dan mengenali diri Anda sebagai orang yang sama, apa yang tetap ada di tengah diskontinuitas itu? Jawabannya adalah Atman. Jadi Atman itu adalah kesadaran abadi yang merupakan identitas diri kita. Ajaran tentang Atman merupakan inti dari Bhagavad Gita. Ketika Arjuna diliputi kesedihan karena harus membunuh kerabatnya di dalam perang Bharatayuddha, nah, respon pertama dari Sri Krishna sebagai Awatara Dewa Wisnu yaitu mengungkapkan hakikat jiwa yang diuraikan dalam Adiyaya 2 Sloka 20 sebagai berikut. Na jayate mriyate va kadacin, nayam buta bhavita vana, buya haju nitya saswato, yam puranona hanyate hanyamane sariri. Yang artinya, jiwa atau atma tidak pernah ada kelahiran maupun kematian pada waktu kapanpun. Ia tidak pernah ada dan kemudian berhenti ada. Ia tidak lahir, kekal, abadi, dan purba. Ia tidak terbunuh ketika tubuh dimusnahkan. Dalam kitab Bhagavad Gita Adiyaya 2 Sloka 20 tersebut, Sri Krishna juga menjelaskan bahwa kesedihan Arjuna tidak pada tempatnya karena didasarkan pada identifikasi manusia dengan tubuh mereka, bukan dengan jiwa abadi mereka, karena Atman bersifat abadi atau nitya. Sementara umat Hindu, dalam Bhagavad Gita Adiyaya 2 Sloka 23 juga diuraikan sebagai berikut.
Nainam Cindanti Sastrani Nainam Dahati Pawakah Nacainam Kledayanti Aponasaso Yati Marutah. Artinya, sang roh tidak dapat dipotong menjadi bagian-bagian oleh senjata manapun, dibakar oleh api, dibasahi oleh air, atau dikeringkan oleh angin. Sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita di atas menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat menghancurkan Atman, meskipun senjata juga tidak dapat memotongnya, api tidak dapat membakarnya, air tidak dapat membasahinya, dan angin tidak dapat mengeringkannya. Semua kekuatan penghancur alam tidak berdaya melawannya. Inilah sebabnya mengapa kematian tubuh tidak berarti bagi kematian diri. Umat Hindu Sedharma, Atman juga memiliki sifat awikara yang artinya tidak berubah. Nah, sifat dari awikara ini ada di dalam ulasan kitab Bhagavad Gita Adiaya 3 Sloka 24 sebagai berikut. Aceh diu yam adahyu yam akledyu sasya evajani tiasarwa gatah stanur acalu yam sanatanah, yang artinya jiwa atau atman ini tidak dapat dilukai, tidak dapat dibakar, tidak dapat dibasahi, dan tidak dapat kekeringkan. Ia kekal meliputi segala sesuatu, tidak berubah, tak tergoyahkan, dan abadi selamanya. Nah, sloka tersebut menjelaskan bahwa meskipun tubuh terus berubah dari bayi, anak-anak, dewasa hingga lansia, tetapi Atman tetap sama. Kesadaran yang menyaksikan melalui mata Anda saat berusia 5 tahun adalah kesadaran yang sama yang menyaksikan sekarang. Ia tidak menua, tumbuh, dan berkembang. Ia juga tetap seperti apa adanya sejak dulu. Sloka di atas menyebutkan bahwa Atman memiliki sifat sarwa gatah, yang artinya tidak terbatas pada tubuh, menggambarkan sebagai sesuatu yang meliputi segala hal, tidak bergerak, dan kekal abadi. Meskipun tampaknya berada dalam tubuh tertentu, sifat sejatinya melampaui batasan ruang. Inilah sebabnya mengapa hubungan spiritual dapat melampaui jarak fisik. Nah, umat Hindu, sesungguhnya Atman itu memiliki 12 sifat utama yang diuraikan dalam kitab Bhagavad Gita sloka 2. Maaf, maksud saya Adiaya 2 sloka 20 hingga 24 sebagai berikut. Jadi ada 12 nggih. Saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, 1. Acedya. Atman tidak dapat dilukai dan dipotong oleh senjata. Yang kedua, adahya. Atman tidak dapat terbakar oleh api. Yang ketiga, akledya. Atman tidak dapat dikeringkan oleh angin. Yang keempat, acesya, yang artinya Atman tidak dapat dibasahi oleh air. Yang kelima, ada nitya, selalu ada dan kekal abadi. Yang keenam yaitu sarwa gata, Atman ada di mana-mana, artinya meresap di setiap makhluk hidup. Yang ketujuh yaitu setanu, artinya Atman tidak berpindah-pindah atau tetap. Yang kedelapan acala, artinya Atman tidak bergerak dan tidak tergoyahkan. Yang kesembilan awyakta, artinya Atman tidak dilahirkan atau tidak terwujud oleh indera biasa. Yang kesepuluh yaitu acintya, artinya Atman tidak terfikirkan atau tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia. 11 yaitu awikara, tidak mengalami perubahan. Yang ke-12 yaitu satana, selalu ada sejak purba atau kekal abadi. Nah, umat Hindu Sedharma, pernahkah Anda berpikir bagaimana cara merealisasikan Atman? Memahami Atman secara intelektual itu adalah langkah pertama. Tetapi tujuan dari kitab Bhagavad Gita ini adalah realisasi langsung pengetahuan dan pengalaman tentang diri sendiri sebagai jiwa abadi. Kitab Bhagavad Gita menyajikan berbagai jalan menuju realisasi ini. Misalnya ada dua jalan, yaitu yang pertama, Jnana Yoga atau jalan melalui pengetahuan yang tertuang pada Adiaya 4 dan Adiaya 13 yang dijelaskan pendekatannya seperti berikut. Mempelajari kitab suci yang diungkapkan
atau yang mengungkapkan hakikat sang diri. Nah, yang kedua, kita bisa merenungkan ajaran-ajaran ini secara mendalam atau disebut dengan manana. Selanjutnya, kita berusaha untuk memahami dan bisa membedakan antara yang kekal dan yang sementara, itu menggunakan viveka. Viveka adalah sebuah kecerdasan dalam diri kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya, mempraktikkan pelepasan dari apa yang bukan diri sendiri atau disebut dengan wairagya. Selanjutnya, kita belajar merenung siapakah aku hingga jawabannya menjadi pengalaman. Nah, di dalam kitab Bhagavad Gita juga dijelaskan ada sebuah jalan yang namanya Dhyana Yoga atau jalan melalui meditasi yang diuraikan pada bab 6 tentang praktik meditasi untuk merealisasikan caranya seperti berikut ini. Mohon dicermati nggih, bahwa kita harus berusaha untuk mengalihkan indera dari objek eksternal, memusatkan pikiran pada diri di dalam diri, latihan teratur dan disiplin, mengembangkan konsentrasi berfokus, dan pada akhirnya diri secara langsung dalam meditasi mendalam. Perlu diketahui umat sedharma, Dhyana itu artinya diam seribu bahasa, yang artinya Dhyana Yoga kita merenung, duduk bersila, diam, merenung, mengatur nafas dengan pranayama. Setelah itu barulah kita membuka weda, ajaran-ajaran dari Bhagavad Gita kita renungkan. Itulah yang disebut dengan Dhyana Yoga. Nah baik umat sedharma, demikianlah tadi ulasan saya mengenai sifat-sifat Atman dalam kitab Bhagavad Gita. Semoga pengetahuan semua umat Hindu bisa bertambah, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Radio RRI, serta terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh pendengar. Mohon maaf jika suara saya sedikit parau karena saya masih batuk dan pilek. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Sang Hyang Widiwasa. Salam Rahayu, Om Santi Santi Santi Om.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Malam hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani ruang dengar Anda sampai nanti jelang tutup siaran jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini pendengar Minggu 4 Oktober 2026, saya akan menemani Anda tentunya dengan rangkaian program yang telah kami siapkan bagi Anda di Minggu malam ini. Nah, bagi Anda pendengar yang mungkin hari Minggu malam mungkin baru pulang ibadah ya, ini jam-jam 8, mungkin tadi ibadah jam 6, atau ada juga yang baru ibadah. Nah, hati-hati di jalan pendengar, selamat hari Minggu bagi Anda umat Kristiani ya. Semoga hari Minggunya membawa damai sejahtera di hati dan penuh dengan sukacita. Pendengar, program kita malam hari ini ada mini drama yang akan kami hadirkan setelah ini sampai nanti jelang pukul 20 lebihnya 10 menit. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan ngobras sampai jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, malam hari ini pendengar lagu-lagu oldies mancanegara ya. Jadi bagi Anda yang sama seperti saya, ini lagu-lagu favorit saya pendengar ya, tentunya malam hari ini nanti Anda bisa bergabung di Ruang Rindu selama 2 jam dari pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai 23 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung pendengar ya melalui telepon 7349887 atau WhatsApp 0811-570-1042. Setelah itu saya masih temani ruang dengar Anda tentunya dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi terkini lainnya sampai jelang tutup siaran. Dan pendengar, mengawali perjumpaan kita akan dengarkan bersama sebuah mini drama produksi RRI Sumenep dengan judul Cerita Naya Bekal Sekolah. Selamat mendengarkan.
1: Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.
2: All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.
3: Siang itu, Naya pulang lebih cepat dari biasanya. Wajah cerianya hilang. Langkah kecilnya pelan memasuki rumah.
4: Loh, Naya udah pulang sekolah. Kok diam aja?
5: Iya, Bu.
4: Biasanya kan Naya langsung cerita tentang sekolah. Hari ini kenapa, Nak?
5: Gak apa-apa.
3: Ibu mendekat. Ia melihat mata Naya sembab, seperti habis menahan tangis.
4: Naya habis nangis.
5: Enggak kok.
4: Nak, kalau ada apa-apa cerita sama ibu ya. Ayo, makan dulu. Bekalnya tadi habis enggak?
5: Bekalnya dibuang.
4: Dibuang? Dibuang sama siapa, Nak?
5: Teman-teman kelas.
4: Astagfirullah, kenapa dibuang?
5: Mereka bilang lauknya jelek, terus mereka ketawa.
4: Naya terus gimana?
5: Naya cuma lihat aja, Bu.
3: Suara kecil Naya mulai bergetar. Ia mencoba kuat, tapi air matanya jatuh juga.
5: Mereka bilang Naya anak miskin karena sering bawa tempe.
4: Ya Allah, Nak. Dengar ya, tidak ada makanan yang memalukan.
5: Tapi mereka ketawa semua.
4: Kadang orang mengejek itu karena belum belajar menghargai orang lain.
5: Besok Naya gak mau sekolah.
4: Loh, kalau Naya gak mau sekolah, siapa yang mau jadi anak pintar nanti?
5: Naya takut diajak lagi.
4: Takut itu wajar, sayang. Tapi jangan biarkan kata-kata mereka membuat Naya merasa kecil.
5: Tapi Naya sedih, Bu.
4: Sini, Nak. Peluk ibu dulu.
3: Naya menangis di pelukan ibunya. Tangis yang sejak tadi ditahan sendiri.
4: Besok, ibu akan bicara dengan wali kelas Naya ya. Tapi, Naya juga harus berani bilang kalau Naya tidak suka diperlakukan kayak gitu. Ya?
5: Kalau mereka nggak mau temenan sama Naya, gimana?
4: Teman baik itu tidak akan membuat orang lain sedih.
5: Jadi Naya nggak salah.
4: Tentu tidak, sayang. Yang salah itu mengejek orang lain.
3: Hari itu, Naya belajar satu hal. Harga diri tidak ditentukan oleh bekal makanan, tetapi oleh keberanian untuk tetap percaya diri.
5: Ibu, besok boleh bawain tempe lagi nggak?
4: Boleh dong. Tempe itu kan enak dan sehat.
5: Iya ya, ayah juga suka tempe.
4: Nah, berarti anak ibu harus bangga ya.

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar

0: lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui kelima jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari. Dengan lima jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, khususnya di Ngobras. Nah, pendengar, malam hari ini ada informasi dari Pekan Raya Geografi FKIP Untan Pontianak. Jadi, pendengar, kalau berbicara soal geografi, ternyata ini tidak harus selalu duduk di ruang kelas, kemudian ngafalin nama wilayah, atau gimana cara ngitung kontur di peta, pendengar ya. Nah, hal ini terlihat dalam Pekan Raya Geografi FKIP Untan Pontianak yang ketiga, di mana digelar hari ini, pendengar ya, Minggu 4 Oktober 2026. Jadi, kegiatan yang digelar oleh mahasiswa Pendidikan Geografi FKIP Untan ini mempertemukan para pelajar SMA dari Kota Pontianak dan Kuburaya dalam berbagai kompetisi. Nah, menariknya pendengar, peserta ini tidak hanya diuji lewat soal-soal tertulis, tapi juga diajak berpikir kritis dan kreatif. Jadi salah satunya ini pendengar melalui pembuatan serta analisis media pembelajaran tentang gunung berapi. Nah, pendengar, bagi para peserta, kompetisi ini bukan cuma sekedar cari juara ya, tapi ini merupakan suatu hal yang membuat mereka bisa mengangkat atau mendapatkan pengalaman baru, kemudian bisa menggali informasi lebih dalam, bekerja sama dan mempresentasikan hasil pemahaman mereka. Bahkan pendengar, pengalaman ini juga membuat sejumlah siswa jadi semakin tertarik nih untuk melanjutkan pendidikan di bidang geografi ataupun geologi. Pendengar, menurut panitia, peluang di bidang geografi juga sekarang cukup luas ya. Jadi tidak cuma menjadi guru, tapi lulusan bidang ini juga bisa berkarir di lembaga yang berkaitan dengan kebumian dan lingkungan. Jadi pendengar, geografi ini bukan cuma soal belajar tentang tempat-tempat ini di sini, begitu tidak pendengar ya, tapi juga memahami bagaimana sih bumi ini, kemudian bagaimana kehidupan di dalamnya bekerja.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Sebuah lagu pendengar dari Judika, Sampai Kau Jadi Milikku. Dan Anda masih bersama saya di Ngobras, obrolan komunitas. Nah, pendengar, kali ini kabar olahraga dari sepak bola tanah air. Di mana timnas Indonesia, pendengar, ini akan menghadapi Thailand di partai final FIFA ASEAN Cup 2026 Senin malam tanggal 5 Oktober besok, pendengar ya. Pasti ini penggemar-penggemar sepak bola Indonesia sudah menyiapkan waktunya dan dengan excited besok pasti akan nonton ya. Nah, pendengar, pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini jadi penentu nih siapa yang akan jadi juara perdana FIFA ASEAN Cup. Perjalanan Garuda menuju final ini cukup meyakinkan ya, pendengar, di mana memang Indonesia ini jadi juara grup A dengan mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Setelah menang 2-0 atas Singapura dan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia, Indonesia kemudian tampil luar biasa saat menghadapi Bangladesh, di mana Garuda menang telak, pendengar ya, 9-2 dengan Mitchell Baker menjadi bintang setelah mencetak 5 gol. Nah, pendengar, kini tantangan berikutnya yaitu Thailand, di mana Thailand ini juga berstatus juara di grup B ya. Dengan pertandingan final Indonesia kontra Thailand akan digelar Senin 5 Oktober 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jadi pendengar, jangan lupa untuk siapkan dukungan terbaik Anda untuk timnas kita Indonesia. Untuk tim Garuda, semoga perjuangan timnas Indonesia ini bisa berbuah sejarah dan trofi perdana FIFA ASEAN Cup. Catat waktunya, pendengar ya, besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi informasinya, pendengar. Selengkapnya bisa Anda baca juga di laman kami di rri.co.id. Dan setelah ini nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Ruang Rindu.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih bersama Cherry, pendengar dan ruang rindu malam hari ini. Kita awali dengan saya bacakan terlebih dahulu ya yang ada di playlist kami malam hari ini. Sebelum saya terima telepon, kita ke lagu wanita dulu. Ada Roxette dengan Wish I Could Fly. Kemudian Mariah Carey, Always Be My Baby. Ada juga Amy Grant dengan I Will Remember You. Brandy, Have You Ever? No Doubt, Don't Speak. Kemudian ada juga Britney Spears dengan Baby One More Time. Dan The Course, Give Me A Reason. Kita beralih ke koleksi lagu pria pendengar, ada Backstreet Boys dengan I Want It That Way. Ada Seal dengan Kiss From A Rose, Savage Garden, Truly Madly Deeply, Brian McKnight, One Last Cry, kemudian ada Daniel Bedingfield dengan If You're Not The One, ada juga Robbie Williams dengan Angels, dan terakhir ada NSYNC dengan This Promise You. Kita ke line telepon terlebih dahulu pendengar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, memori dua lagu Cherry.
0: Malam, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Anista Diuka.
0: Malam Kak Anista, gimana kabarnya? Sehat?
1: Malam, kabarnya baik.
0: Baik ya, syukurlah.
1: Kamu juga baik ya.
0: Baik Kak Anista. Mau lagu yang mana nih malam ini?
1: Kita mau minta putar lagu, nggak ada ke Du di situ?
0: Du ada di sini, cari-carikan ya.
1: Kalau bisa sih lagu Du ya.
0: Coba ya, cari lihat dulu masih ada kan?
1: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Salamnya terutama buat Cherry, moga sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Buat Koko Wali, buat Bu Ana di Tangrai, Manurul, buat siapa namanya? Buat ini, lupa lagi.
0: Nah.
1: buat siapa? Endra. Buat ini apa itu? Ada yang ganggu nih nelpon nih, ha. Buat Buat Nasi, buat Bang Iman dan Maye, buat Cik Nor, buat Wardi, buat Manjang Siti, buat siapa lagi, buat Ayu Gepa,
0: iya.
1: Buat Bang Japar, buat Bang Himran, buat Ismail, buat Bang Awi sama istri, buat Kak Juleha, buat siapa lagi, semua lah buat ibu ini, buat Amaririn juga,
0: yeah.
1: Buat Siri, makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Malam, ada lagunya?
0: Ada.
1: Selamat malam, okay. Buat Siri, moga selalu.
0: Selamat
1: bertugas.
0: Baik, terima kasih Kak Anista. Oke, kita berpindah ke WhatsApp, ada Bang Jafar. Selamat malam Bang Jafar.
2: Selamat malam Cherry, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, gimana kabarnya Bang Jafar?
2: Alhamdulillah sehat Cherry, gimana kabarnya?
0: Cherry juga sehat. Malam ini gimana Bang Jafar, mau dengar lagu apa nih?
2: Amy Grant, Are You Remember Me?
0: Asik,
2: judulnya.
0: I Will Remember You. Siap, salam-salamnya Bang Jafar.
2: Salamnya pertama buat Cherry, sekeluarga. Semoga sehat selalu, hati-hati pulangnya.
0: Amin.
2: Kabut mulai menebak.
0: Iya, betul.
2: Buat Anis Manila, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Aura Pak Mo, buat Amon, buat Mbak Tini, Ella di Sambas, dia di Sambas, buat Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Ririn, buat Mama Iti, buat Atika di Sungai Lanting, Lina di Padang Tikar, buat Cek Nor, buat Kak Juleha, buat Kak Anista, terima kasih atas sapaannya, buat Kak Emma Selva, sama Bang Junai, Deona di Kupang, Kak Tina sama Bang Syukur. Buat email, Mak Yang Siti, buat Kak Elni, buat Makam, Wan Wucu, Wan Haji, buat Indra, buat Pak Karim, Pak Asmara, Bang Awi, buat Bang Herman, Bang Yahya, buat Bang Ramli, buat Niko, Wardi, Koko Wandi, buat Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dahru, buat Mail, Bang Dino, Pak Usuh Busri, Bang Badol, Bang Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjana, Putra Tanhul, sama Kak Sri, Bang Deden, Bang Puawadi, Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Bahtiar, Kak Ina Dipungkas, buat Bang Hamid Sanjaya, buat semuanya, Ceri, buat Ceri, terima kasih.
0: Okay.
2: Selamat tugas, hati-hati pulangnya.
0: Semoga
2: selamat. Kasih Terry.
0: Sama-sama Bang Jafar. Kita ke telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori, lewat lagu.
0: Malam Bang Hendra ya.
3: Iya, kenal
0: nah,
3: ya.
0: Nah, kenal. Gimana kabarnya Bang Hendra, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Mbak Ceri sehat ya. Ceri juga sehat.
3: Amin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Penyiar, maupun monitor, dimanapun berada sehat semuanya.
0: Amin, amin. Malam ini mau dengar lagu siapa nih?
3: Kalau boleh Scorpion ya lah.
0: Scorpion, boleh.
3: Still coba. Loving you.
0: Still loving you ya.
3: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Salam-salamnya silakan.
3: Salam pertama kali untuk Mbak Ceri yang baik, yang manis nih. Saya doakan semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Salam balik buat Anis tadi Uka tadi ya. Sama Bang Jafar Kak Nilanya. Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Kak Ora Pak Mo. Buat Julaiha di Pancabasi. Buat Cik Nur di Bakau. Buat Koko Ali Mbak Kakungnya. Buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin. Terus buat Bang Amin Sanjaya. Terus buat Bang Deden di Pekanbaru. Buat Kak Diona di Kupang, buat Manjang Siti di Olalak Kubu, buat makam kita, buat Pak Niko di Jakarta, buat Pak Herman sama Mak Ayeknya, terus buat Elak di Sambas, Mia di Sambas, Tia di Sambas, terus buat Wan Aci, Wan Usu di Sambas, terus untuk Jaka Suaranya, buat Bang Dedi di Sungai Duri, terus buat Bang Yahya, Bang Awi, untuk semua-semua lah Mbak Ciri ya.
0: Oke, siap.
3: Buat Mbak Ceri, selamat malam. Semoga sehat selalu Mbak Ceri ya. Dadah.
0: Oh iya, dadah. Sehat selalu juga Bang Hendra. Kita beralih ke WhatsApp pendengar ya. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat Ceri. Malam selamat. Pak Niko.
4: Selamat malam Pak Ceri.
0: Gimana kabarnya gimana Pak Niko? Kalau Ceri sehat.
4: Sama-sama, saya pun ambil sehat.
0: Sehat ya. Di Jakarta gimana ya. Pak Niko? Hujan
4: hari
0: atau
4: cerah,
0: panas? Oh cerah ya, syukurlah.
4: Ya, pagi tadi hujan tuh jam 9. Sekarang cerah, Ceri.
0: Oke, syukurlah kalau begitu.
4: Pontianak pun cerah ya?
0: Pontianak juga cerah dari tadi pagi. Cuman agak asapnya ada lagi nih.
4: Ada lagi, ada pembakaran hutan lagi kali ini.
0: Nah itu, muncul lagi asapnya. Padahal kemarin baru 2-3 hari kan udah agak segar gitu kan.
4: Pontianak banyak asap kan?
0: Betul. Malam ini Pak Niko mau dengar lagu apa nih?
4: Lagu Michael Jackson, Black or Right ada nggak?
0: Michael Jackson.
4: Black or Right, hitam
0: Black
4: putih.
0: Black or White, ada?
4: Ya.
0: Oke, okay, siap. Salam-salamnya, silakan.
4: Salam-salamnya, semoga Ceri selalu sehat sekeluarga, lancar segalanya.
0: Amin.
4: Untuk Kartini sehat selalu, untuk Mama Nurul, Bapak Nurul, untuk Bang Dedi, untuk Bang Hendra Mapawa, untuk Kak Manis Manila, untuk Makam, untuk Pak Ali Kumpai, untuk Aura Pamu, untuk Anista, untuk Yona Kupang, untuk Kayu Grepa di Adi Sipto, dan untuk semua monitor persatu di mana pun berada. Terima kasih, Ceri.
0: Sama-sama, Pak Niko. Selamat malam. Sudah masuk pendengar lagu-lagu requestannya. Ada Peter Maffay dengan Do, lalu Amy Grant dengan I Will Remember You, Scorpion Still Loving You, dan Michael Jackson Black or White. Saya putarkan dulu lagu-lagu requestannya pendengar, baru nanti Anda bergabung lagi di segmen berikutnya. Bisa bergabung nanti di 734987 atau WhatsApp juga bisa pendengar ya, 0811 570 1042. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Indonesia.
1: Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: perfect.
1: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar silakan yang mau bergabung 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke WhatsApp dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam juga Cherry. Ruang Rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu.
1: Malam.
2: Bagaimana
1: Anjan
2: kabarnya sayang?
1: Kabar baik. Ya, Mak Anjang gimana? Sehat?
2: Sehat, subhanallah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
1: Mantap.
2: Tadi pergi undang keliling gunung.
1: Oke.
2: Gunung Ambawang, tahu nggak Cherry?
1: Oh, Gunung Ambawang. Habis dari itu sana
2: banyak,
1: kah?
2: Banyak orang awak, nggak tuh kalau di tepi gunung tuh.
1: Oke, malam ini mau dengar lagu siapa, Mak Anjang?
2: Coba cari sebut, gak pandai gak manjang dengar.
1: Ah, yang cewek ke cowok?
2: Cewek, sayang.
1: Boleh, ada Roxette, Wish I Could Fly, Mariah Carey, Always Be My Baby, Brandy, Have You Ever, No Doubt, Don't Speak, kemudian Britney Spears, Baby One More Time, dan The Course, Give Me A Reason.
2: Dalam pilihan Cherry ya, enggak pandai bunda.
1: Okay. Kalau gitu Cherry pilih
2: buat apa
1: dari yang Mariah Carey ya, Always Be My Baby.
2: Apa artinya tuh?
1: Always Be My Baby, selalu jadi kesayanganku.
2: Iya.
1: Salam-salamnya Sila.
2: Ya, salamnya buat Cherry, sehat selalu sayang ya.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan aktivitasnya lancar, rezekinya juga lancar,
1: amin.
2: Jodohnya juga lancar, cepat-cepat merit.
1: Iya.
2: Salam juga dengan Reja. Jangan lupa kapan dia dengan Manjang.
1: Iya, lanjut.
2: Terus Bang Japar, Kak Nila. Bang Yunai, Ima Serpa. Terus Bang Syukur, Kak Tina. Terus Bang Dolong Siti. Terus Bang Rosi Nurjana, terus Longana Andriopan, terus Bu Aja dengan makam, terus Yahya Batia, Koko Ali, Koko Andi, terus Manis Manila, terus CM Nur Kak Lengkanga, terus Jaka Suara, Ayah Indra. Terus yang di Sambas, Wanaci, Wanucu, Tia, Nila, Nia. Terus Pak Pawadi, Pak Usubusri.
1: Iya.
2: Yang Padang Sikar, terus Rina, Becek, Bacok. Ada kok ada Becek, itu ada Bacok. Terus terus Ernie cantik banget. Jaleha Hamdan anaknya, terus Aura Pamuk. Terus Amin Senjaya dan Kak Yang, terus Wak Meli Wajenah, mana beliau tuh tak pernah ngecek-ngecek dia tuh. Terus Bang Jack dengan Bang Ani, terus Manis Manila udah ya?
1: Belum.
2: Terus Tuhanista Duka, terus Bang Fadila, Bang Darul, Bang Ismail, terus Pak Sadi, Wak Sangka, terus Dena di Kupang, terus Bang Badal, Bang Deden, Bang Febri, terus Bang Anjah, Bang Ahmad, terus Mak Nurul, Pak Nurul, terus email juga di Kuala Dua, sehat selalu anakku, malam ini masuk dia nih, sama Mak Irin nih, malam Senin nih. Terus Mama Eti, terus Mama Mumin, terus yang sekeranting siapa Cherry?
1: Kok lupa ya? Biasa ada.
2: Senang lupa.
1: Lanjut.
2: Mama kadangnya sadar tuh lupa.
1: Iya.
2: Anaknya Inggo lah, adalah pokoknya orang sekelanting ya lah.
1: Orang sekelanting tuh.
2: Terus Kak Maiti kan Kayang.
1: Betul.
2: Terus Deona di Kupang. Terus apa Mbak Tini dengan Bang Niko. Oh, Bang Niko mak yang dah puasa ngaya Bang Niko Jakarta tu. Mayuran Bayu, Mayuran Baru, Mayuran Lama. Di Cipinang, Ciganjur, Cibubur, Bekasi. Pokoknya dah lengkap dah. Tempat hiburannya Ancol, Kota Tua, Taman Mini.
1: Kemana lagi tuh Manja?
2: Terus air mancur. Pokoknya ada belasan lah tempat hiburannya. Alhamdulillah lah. Jadi kita dah tua enggak nyesal ge.
1: Betul.
2: Adalah untuk semua-semua leh.
1: Oke.
2: Jadi tangannya untuk satu persatunya tidak mengurang cinta kasih sayang manjang dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
1: Oke.
2: Salam untuk Jerry. Setelu. Thank you.
1: Oke, terima kasih Mak Anja.
2: Good
1: night. Oke, kita pindah ke line telepon. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oke, sepertinya terputus ya. Kita ke WhatsApp dulu. Sepertinya sudah ada penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam.
1: Selamat malam Kak Tini. Gimana kabarnya malam ini? Sehat?
0: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
1: Sehat
0: seperti
1: ya.
0: Seperti orangnya sehat, seperti yang siaran sehat.
1: Syukurlah kalau begitu. Malam ini gimana Kak Tini mau dengar lagu apa nih? Cewek atau cowok?
0: Lagu yang cewek, yang cowok apa tadi Kak Jerry?
1: Yang mana nih? Mau yang cewek atau yang cowok?
0: Yang cowok jalan ya.
1: Boleh. Ada Backstreet Boys, I Want It That Way. Ada Seal, Kiss From A Rose. Savage Garden, Truly Madly Deeply. Ada Brian McKnight, One Last Cry. Daniel Bedingfield, If You Are Not The One. Robbie Williams, Angels, dan NSYNC, This Promise You.
0: Tadi itu yang I Was, apa tadi itu?
1: Yang mana nih? I Want It That Way. Yang
0: apa,
1: pertama atau Kiss From A Rose?
0: Itu aja lah.
1: Kiss
0: ya,
1: From A Rose. Oke.
0: Iya.
1: Salam-salamnya silahkan.
0: Salamnya terutama buat Kak Jerry yang lagi siaran. Semoga selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
0: Semangat selalu. Salam buat Abang Niko, buat Manjang Siti yang selalu ceria-ceria sepanjang masa. Buat Mama Nurul juga, buat Emma Silva, buat Buana Tandrai, buat Mama Eti, buat Kak Emichan, buat Kak Julaiha, Bang Dedinya, buat Bang Japa, buat Katina, buat Kak Nurjana, Bang Rosinya, buat Aura, Pak Monya, buat Cik Nur, buat Tani Marani, buat Ayu Reva, buat Kak Anista juga, buat Kak Manis Manila, buat buat Bang Herman juga sama Mayanya, buat Koko Wandi, Koko Ali juga, buat Kak Diona, buat Bakaku, boleh ya Kak Jerry.
1: Siapa lagi? Udah?
0: Iya udahlah, makasih ya Kak Jerry.
1: Sama-sama Kak Tini.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Oke, kita coba ke line telepon ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Kak Ella di Sambas.
1: Selamat malam Kak Ella. Gimana kabarnya?
3: Selamat malam juga.
1: Sehat?
3: Kabarnya sehat.
1: Sehat ya.
3: Kalau Mbak Jerry gimana kabarnya?
1: Sehat juga Kak Ella. Nah, malam ini mau dengar lagu siapa Kak Ella?
3: Lagunya yang cewek aja Mbak Jerry.
1: Boleh. Ada
3: ya, Mbak Cherry aja yang pilih kan.
1: Oh,
3: ya.
1: Oh, Cherry yang pilih. Boleh. Ini Cherry belum pernah dengar lagu dari No Doubt yang Don't Speak. Nah, kita coba dengar ya.
3: Bolehlah.
1: Boleh. Salam-salamnya silahkan, Kak Ella.
3: Salamnya buat Mbak Cherry, semoga sehat selalu. Buat Kak Tini tadi, buat Mbak Anjang Siti, buat Bang Hendra, terima kasih sapaannya. Buat Bang Deddy, Bang Darul, buat Kak Julaiha, Kak Ani Maharani, Kak Aura, buat Bang Awi dengan Mbak Suminya, terus buat Bang Herman, buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi ya?
3: Ayo cerita. Buat Bang Jafar, Bang Yahya, Bang Jaka Suara, Bang Ismail juga, buat siapa lagi ya? Bu Ana, Anista, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Mama Eti. Buat terus yang sampai ada mana tuh, mana Ci, buat Pak Susi, Bang Limin, Bang Imana Bella, Kak Nia, Malanius, yang lainnya dirangkul aja ya Mbak Jari dari A sampai Z.
1: Boleh, oke.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kita pindah ke WhatsApp lagi, ada Cek Nur. Selamat malam Cek Nur.
4: Selamat malam, Uang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu Ceri.
1: Selamat
4: yang
1: malam.
4: Yang cantik, yang paling disayang.
1: Gimana kabarnya Cek Nur, sehat?
4: Baik-baik, sehat.
1: Syukurlah.
4: Nah, saya sempat hampir mau belayar dah Cek Nur tadi.
1: Mau berlayar ke Pulau Kapuk ya?
4: Itu loh, Kapuk. Tak dengar sumpah ya.
1: Aduh.
4: Bion udah belum?
1: Apa?
4: Saya Bion.
1: Celine Dion belum. Mau yang mana lagunya?
4: The Power ya. The Power of Love.
1: The Power of Love. Siap. Dah, salamnya.
4: Udah bawa belayar. Iyalah, buat yang tadi cuman kedengaran ni Mbak Tini lah ni. Buat sapa salam yang pertama tadi dengar ni buat Bang Japa. Buat Kak Nila. Buat Amoya Baumi juga, buat Wati sama Mak Yohana, buat Hendra, ada juga Mak Kam, buat Jak Arpia juga. Dilanjut Bang Boyka, Pak Asmara, ada Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa juga. Dilanjut Mbah Kakong, ada juga Bu Ana, Bang Andriopan, Mbak Tini, Niko. Dilanjut Anista di Uka, Bang Herman, Mak Ye, ada juga Kanda Yahya, Mak Dek Singgit, Bang Gosi, Nur Jana, Pak Ani, Gang Kurma juga, Awi dan Sumiati, ada juga Pak Mo dan Mak Mo, Dino, Pak Sembilang. Lanjut, ada juga Hendra. Lanjut Manis Manila juga, Bang Deddy, Sungai Duri, Kanda Yahya, Mak Edwat Singgit baru channel sampai. Buat dong. Lanjut Pak Pon di Singkawang, Bang Badol dan kawan-kawan di Kaltara juga, Bang Deden, ada juga Diona di Kupang.
1: Diona di Kupang.
4: Lanjut Banusu, Anaci, Ella, Tiania, ada juga Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Alimin, Bang T juga. Buat Lanius, yang lain-lainnya tuh siapa ya? Bang Suko, Tina, Emas Epa, Bang Junai. Kayak ada lah ketinggalan nih. Buat yang lainnya kayak yang tak disapa, mohon maaf lah ketinggalannya enggak. Mua-mualah Cherry, tanpa terkecuali. Buat mamanya, semoga nanti dengan selamat sama Cherry pulang ke rumah.
1: Amin.
4: Makasih ya.
1: Sama-sama.
4: Selamat bertugas sampai tuntas.
1: Siap.
4: Selamat malam. Dadah.
1: Selamat malam. Dadah. Sudah masuk lagu-lagu requestannya, saya putarkan dulu, baru nanti saya kembali menyapa lagi di segmen berikutnya. Pendengar, tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: kesamaan gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya,

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan bagi yang mau bergabung 734987 atau WhatsApp 0811570142. Kita ke telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam Pak Herman, gimana kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah dalam kondisi seluruh tubuh alhamdulillah lumayan sehat, cuma lutut yang masih bermasalah.
0: Waduh, kenapa tuh lututnya Pak Herman?
1: Nah, kalau kita duduk ini enak, kalau mau pergi sakit. Tapi kalau nggak pergi itu enak juga itu.
0: Ada asam urat ke tuh?
1: Duduk tuh yang yang menimbulkan sakit.
0: Gitu. Biasa kadang tuh kalau ada asam urat gitu, kakek saya biasanya gitu.
1: Barangkali begitu ya.
0: Nah,
1: memang asam urat sih.
0: Nah,
1: kita berusaha makan obat lah.
0: Betul. Oke, mau dengar lagu siapa malam ini Pak Herman?
1: Saya mau My Way.
0: My Way, boleh. Elvis. Ya. Oke, salam-salam, silakan.
1: Salamnya untuk Ismail Jongkar. Hendra Gunawan.
0: Iya.
1: Julai Hamdan. Julai Hamdan, ada Anista di Uka, ada Ayu Grepa, jadi ada Ayu di Manuko. Nah, kemudian Anista di Uka, Olpa di Timor Leste ini, ada Wan Aci, Wan Usu, Imanabela, Limin, ada Aki Busri, ada Ella. Ada Adi Rosadi, ada Lukman, ada Rodia dan Fina, ada Pintilati, ada semua mereka itu di Sambas.
0: Oke.
1: Nah, kemudian Abang Awi, mudah-mudahan, saya berharap, mudah-mudahan Abang Awi masih dengar radio.
0: Iya.
1: Itu harapan saya itu. Nah, saya udah dengar radio itu, dari umur saya, mohon maaf cerita sedikit ya. Saya dengar radio dari usia saya 4 tahun dari dengar radio. 4 tahun saya dengar era di Pontianak. Sampai sekarang usia 60 tahun.
0: Wah, luar biasa.
1: Dalam banyak perjalanan saya itu, dulu ya, benar-benar sekarang enggak. Dulu ada berapa dekade yang saya lewati. Banyak orang-orang yang sangat gemar. Ya. Bukan lagi masuk tiap malam, waktu zaman kartu, kirim kartu. Begitu mereka menikah. Mereka langsung hilang. Ada beberapa orang, seperti itu ada Nopi, ada Lisa, banyak yang lain itu. Begitu mereka menikah, mereka menghilang sampai sekarang.
0: Nah.
1: Jadi, harapan saya, Awi tidak begitu.
0: Amin. Semoga Bang Awi selalu join juga ya.
1: Karena saya ingat itu dari 4 tahun sampai 60 tahun itu banyak yang hilang.
0: Orangnya
1: penggemar ini. Oh, tiap zaman itu perjalanan ganti itu banyak sekali. Menambahkan lagi, Awi tidak begitu. Selain itu, si Nur juga dibakal ya.
0: Iya.
1: Maka, ya itu, Abang Kapal, Mbak Kakung, ya itu. Nah, itu yang terakhir untuk ini. Fitri Januari di Kota Baru.
0: Iya.
1: Untuk Ceri terima kasih lah ya.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih untuk
0: Sian. Iya.
1: Horas.
0: Selamat malam Pak Herman. Terima kasih sudah bergabung.

0: Kita ke WhatsApp ada Mak Kam. Selamat malam Mak Kam.
1: Malam juga Cici. Apa kabar Cici?
0: Kabar baik. Kalau Mak Kam gimana kabarnya malam ini? Ya, sehat?
1: Alhamdulillah juga baik. Baru balik makan nih Cici.
0: Baru balik ngurut ke?
1: Wah, mijit pasien hari ini ramai.
0: Oh, ramai. Iya kan kalau udah Sabtu Minggu sama orang minta pijit kayaknya memang ya.
1: Itulah. Tenaga dah enggak tenaga Mak Kam tidak mengizinkan lagi lah ngantuk.
0: Iyalah Mak Kam, mau sampai jam berapa lagi nanti tak bisa tidur Mak Kam.
1: Tak tidur ya.
0: Nah, malam
1: apa
0: ini
1: lagu
0: mau
1: cari?
0: Lagu cewek ke cowok?
1: Cewek apa tu pilihkan Mak Kam lah, tak tahu oh. Mak Kam lagu banget.
0: Cari pilihkan lah ya. Cari pilih cari dari The Course, Give Me A Reason.
1: Nah, seranglah.
0: Oke, okay. Salam-salam.
1: Cari lah. Ih, salam untuk buat Cari, mudah sehat selalu, sekeluarga, mamaknya, bapaknya, ya.
0: Iya.
1: Semuanya. Buat manjang Siti kita ni, dah tidur lah manjang. Ada masuk, ada tak jadi?
0: Masuk tadi, masuk. Awal-awal.
1: Ada ke? Oh, you awal manjang you.
0: Iya.
1: Buat ajar kita. Buat Pak Lasia, buat Pak Lum Japar, Milano. Buat Cik Nong kita di Bakau, Anista di Uka, Amudi Siantan email. Buat Mak Lungan di Tangerai, Ismail Luar Singgit, Wardi, Bang Awib.
0: Yeah.
1: Mama Ririn, Pak Subuh Sri di Sambas, buat Bang Dedi, buat Bang Kapal, buat Bang Indireopan, Wak Sangkam. Buat Mas Manila, buat Bang Bandul di Kartara, buat Bang Yahya di Wajuk, buat Koko Wali Kokoan di Darul. Buat Bang Dedin di Pekanbaru. Buat Bang Niko, Deng Padilla, buat Bang Imran Ahmad, buat Hindra di Gunawan di Mempawa, buat Lina di Bang Padang Tikar, buat Wak Melik Wak Jenanya, Bang Jack dengan Kak Tini. Yang dah tidur dah orang ni, Cok Ceri, Ceri.
0: Okay.
1: Buat Bang Luna dengan Kak Mundinya, Rosi Nurjana, Amin Sanjaya dengan Ayang, Bang Sukur dengan Tina, Bang Junai Ema, Bang Mbah Kakung, Ayu Kerepa, buat Kak Halimah, buat Pak Iman Mak Yeknya, Mak Kakek Pak Arimah, sesapanya. Buat Bang Alimin, Ustaz Amrin, Aura Pak Muaknya, Mama Nurul, Bapak Nurul. Buat Pak Odok di Jambi, buat Bang Beka, Bang Beka ya. Makasihlah Cherry, semua-semua bungkus mobis. Ya, selamat malam.
0: Selamat malam, Mak Kam. Oke, kita angkat telepon lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, main mari lewat lagu.
0: Selamat malam Kak Aura.
2: Iya.
0: Gimana? Kayaknya ngantuk suaranya nih.
2: Iya, masih kena-kena tak bisa gabung.
0: Oke, mau dengar lagu siapa malam ini Kak Aura?
2: Iya, biasalah lagu siapa.
0: Ada, mau cewek ke cowok masih banyak nih. Cewek masih ada Britney Spears dengan Baby One More Time, Brandy Have You Ever dan Roxette Wish I Could Fly, atau mau dari luar playlist?
2: Shania Twain.
0: Shania Twain kan? Yang mana? You're still okay, on?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya Kak Aura, Pak Mo, Sile.
3: Jadi agak kalau bawa jadi dari.
0: Iya.
3: Terima kasih sampainya makam tadi, semua makam sekali sekuaga, punya rezeki makam.
2: Terus buat Manja Siti email.
0: Iya.
2: Terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona, tadi ada Mbak Tini, Mbak Niko. Terus buat Siamoy, Kak Lila, Bang Japanya. Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Nobakau, buat Bang Dedi, buat Bang Hendra, terus Abang Kapal, siapa lagi ya, Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, masuk Bang Awi dengan Kak suaminya. Buat Juleha, Pak Rananya, Kak Asa sama Bang Ardiantonya, Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya, buat Kak Manis Manila. Terus buat Kak Nita, buat Kak Ibu Nita, terus buat Kak Ella, Kak Nia, Pak Usu Pusi, Bang Pawadi, Wan Eci, Wan Usu, Bang Aliman, Bang Alimin,
0: yeah.
2: Apa tuh kopi, itu ya Bang Japa sama Mak No. juga Bang Didi. Masuk Bang Didi. Bang Didi mana ni? Belum masuk. Kita buat semua-semua lah.
0: Okey, siap.
2: Buat Mbak Jaki ya, Tati baliknya ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Lancar aktivitasnya. Lancar rezekinya. Makasih okay. Banyak.
0: Sama-sama. Malam. Selamat malam, Kak Aura. Oke, okay, saya mau baca pesan di WhatsApp ya. Ini ada Mama Mukmin tadi bergabung. Selamat malam Mbak Cherry yang cantik, apa kabar? Kabar baik Mama Mukmin ya. Salam-salam buat pendengar Pro 1 dan buat Mbak, terima kasih. Tadi juga sepertinya ada Kak Rina ya di Padang Tikar yang menyapa. Malam juga Kak Rina ya, sehat selalu. Dan lagunya nih Cherry pilihkan spesial untuk Mama Mukmin dan Kak Rina di Padang Tikar ya. Kita ambil lagu siapa ya, tunggu Cherry pilih dulu. Lagu dari Backstreet Boys dengan I Want It That Way. Oke, kita akan pindah ke telepon lagi. Silakan pendengar yang mau bergabung 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu, memori dengar lagu. Assalamualaikum Mbak Cherry.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
4: Dengan Kak Tia di Sambas.
0: Malam Kak Tia, sehat Kak Tia?
4: Alhamdulillah sehat, kabarnya Mbak Cherry?
0: Cherry juga sehat.
4: Amin.
0: Mau dengar lagu siapa malam ini?
4: Apa, Mbak?
0: Mau dengar lagu siapa malam ini?
4: Cewek aja ya, Mbak ya?
0: Apa?
4: Dari cewek aja.
0: Oh, yang cewek ada Roxette dengan I Wish I Could Fly, kemudian Brandy, Have You Ever, dan Britney Spears, Baby One More Time.
4: Nomor 2 tanya, Mbak.
0: Oke, salam-salamnya silakan.
4: Salamnya buat Mbak Cherry, semoga sehat selalu, tambah cantik sekali.
0: Amin.
4: Buat siapa tadi? Mm-hmm. Oh, buat Aura sama Pak Moknya. Mm-hmm. Makin cantik suaranya, Auka Aura. buat Makam. Mm-hmm. Buat Bang Herman dengan mak ayahnya. Bang Herman tak tengok kita, Mbak Cherry.
0: Aduh,
4: lupa dia. buat Manjang Siti. Mm-hmm. Buat Cik Nur. Yeah. Buat Ayu Grepa, Manis Manila. Siapa lagi? Udah, selamat malam Mbak Cherry.
0: Tinggal di kopi aja lah nanti ya.
4: Buat Bang Hendra, buat Koko Wandi, Koko Wandi. Mm-hmm. Buat Mbak Kakung, Mbak Ana. Buat Mbak Jafar dengan Kak Nilanya, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Kak Julaiha. Buat mm-hmm. Ani Maharani. Kita fotokopinya ke Aura tadi aja ya Mbak.
0: Oke, siap.
4: Buat Mbak Cherry, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, sudah ada banyak lagu pendengar ya di playlist kita malam ini. Saya putarkan dulu lagu-lagunya, baru nanti saya kembali lagi untuk angkat telepon Anda. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

Sebuah lagu pendengar dari Brandy, Have You Ever? Dan Anda masih bersama kami di Ruang Rindu. Dan kita tiba di segmen terakhir pendengar. Terima kasih untuk responnya malam hari ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini pendengar. Dan saya masih akan temani ruang dengar Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak sampai nanti jelang tutup siaran. Dan untuk mengakhiri Ruang Rindu malam hari ini pendengar, sebuah lagu dari The Beatles. Salah satu lagu yang membuat saya jadi suka sama The Beatles pertama kali dengar lagu ini, itu langsung kayaknya saya harus mendiscover lagi, coba mencari-cari lagu The Beatles, dan sampai sekarang akhirnya saya sangat suka sama The Beatles. Ini dia pendengar mengakhiri Ruang Rindu malam hari ini, sebuah lagu dari The Beatles, Something.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

0: Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, jam-jam segini biasanya Anda pasti sudah ada yang mau beranjak tidur ya. Nah pendengar, kalau sebelum tidur ini kadang biasanya Anda taruh HP di mana nih? Apakah di sebelah Anda atau mungkin di bawah bantal? Nah kebiasaan ini pendengar ternyata seharusnya kita tinggalkan ya. Jadi bukan cuma karena kita jadi tergoda untuk main gadget atau scroll-scroll media sosial, tapi ternyata pendengar cahaya dan suara dari HP ini juga bisa membuat tubuh kita jadi tetap terjaga. Kemenkes pendengar yang kami lansir dari rri.co.id mengingatkan bahwa penggunaan smartphone ini sebaiknya dibatasi sekitar 30 menit sebelum tidur. Karena cahaya dari layar ini bisa mempengaruhi produksi melatonin, di mana melatonin ini adalah hormon yang membantu mengatur siklus tidur. Selain itu pendengar, kalau HP ini sedang di charge atau diisi dayanya, nah ini juga jangan diletakkan di bawah bantal atau selimut. Karena panas dari perangkat nanti bisa terperangkap pendengar ya. Dan ini jadi lebih beresiko tentunya untuk mengalami panas berlebih, bahkan beberapa kali ya dulu pendengar sering kejadian HP meledak gitu ya ketika di charge. Jadi memang

Jangan sampai ketika HP-nya lagi di charge itu ditaruh di bawah bantal. Kalau meledak, nah kitanya yang nggak enak mendengar ya. Jadi mulai malam ini pendengar, ketika nanti Anda beranjak mau tidur, coba HP-nya dijauhkan dari meja. Dari dekat bantal maksud saya, ditaruh di meja yang agak jauhan. Kemudian aktifkan mode senyapnya ya, silent mode. Atau di ND-nya diaktifkan dan kasih tubuh Anda untuk benar-benar beristirahat jauh dari HP. Karena sebelum tidur pendengar, yang kita butuhkan itu bukan scroll-scroll ya, tapi tidur yang berkualitas supaya besok hari Senin Anda bisa bangun dengan sehat, dengan bugar, dan bisa produktif dalam bekerja. Itu dia tadi pendengar informasinya. Dan malam hari ini saya masih akan temani Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak, terutama bagi Anda yang sedang di jalan. Dalam perjalanan, baik itu mau pulang atau malah baru keluar, saya tidak tahu pendengar ya. Yang penting hati-hati di jalan.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beuh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Minggu 4 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dan kami siap menemani Anda pendengar sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi hingga nanti 24 malam dengan berbagai macam rangkaian acara. Dimulai dari pukul 5 hingga nanti 10 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak pagi ini, diikuti dengan rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 hingga nanti 15 waktu Indonesia Barat, dan Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak sore ini dari pukul 15 hingga nanti 20, dan malam hari Anda pendengar akan ditutup dengan rangkaian Pontianak malam ini dari pukul 20 hingga nanti 24 malam. Pendengar, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat dalam sesi Mutiara Pagi yang nanti akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Yang mana di pagi hari ini kami juga undang Anda untuk bisa bergabung baik di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan Anda di pagi hari ini juga bisa bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga kanal YouTube di RRI Pro 1 Pontianak. Dan pendengar, di pagi hari ini, di edisi tanggal 5 Oktober 2026, kita akan bersama dengan Ustadz kita di pagi hari ini, Ustadz Triwibowo, yang sudah terhubung bersama di pagi hari ini melalui aplikasi Zoom Meeting yang nantinya akan membahas terkait dengan 3 penghapus dosa menghantarkan pintu surgawi. Kita sapa Ustadz kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Baik, kita coba sapa kembali. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Bisa bersama kami di pagi hari ini? Baik, nanti kita coba berkomunikasi kembali dengan Ustadz kita di pagi hari ini, pendengar. Dan tentunya jangan kemana-mana terlebih dahulu, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Ustadz Triwibowo di pagi hari ini melalui aplikasi Zoom Meeting. Seperti tadi yang sudah disampaikan di awal, bahwa kita di pagi hari ini akan membahas terkait dengan 3 penghapus dosa menghantarkan pintu surgawi. Kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.
0: Kabar baik ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah baik, ini lagi di perdalaman nih.
0: Baik Pak Ustadz. Ya udah kalau gitu yuk langsung aja yuk pendengar kita dengarkan tausiah akan disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini, Ustadz Triwibowo, terkait dengan 3 penghapus dosa menghantarkan pintu surgawi. Disilakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala usulam lalkitabah wal kitabah lilma'rifat wal ma'rifat illahi ta'ala. Kita bersyukur pada hari ini Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Allah memberikan kita ini mata untuk melihat, Allah memberikan kita telinga untuk mendengar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kaki untuk melangkah dari satu tempat ke tempat rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini para pendengar RRI Radio memberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahan nantinya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara kita. Masyaallah, saya doakan penyenangan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan berbahagia ini ada 3 amalan penghapus dosa kita yang bisa menghantarkan kita ke pintu surga, yaitu adalah salah satunya ya ini adalah kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan bahwasanya kita harus dekat ini adalah pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kita dekat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ini adalah dengan melakukan ini adalah amal kebaikan, selalu dekat kepada Allah, selalu memberikan ini adalah keniscayaan bahwasanya sesuatu yang kita lakukan pada hari ini al-yaum yakni hada lillahi taala. Barang siapa melakukan apapun semuanya kepada Allah dengan niat baik, maka Allah akan berikan kita, hapuskan dosa kita. Ketika kita melakukan sedekah karena Allah, Allah akan berikan kita ini adalah pintu surga. Barang siapa yang melakukan ini adalah berzikir dengan niat kepada Allah, maka Allah akan bikinkan dia istana surgawi. Sebagaimana ketika kita melakukan apapun, kita niatkan karena Allah. Ketika kita melakukan apapun, kita niatkan karena Rasulullah. Insya Allah, Allah akan berikan kita keberkahan. Insya Allah, Allah akan menghapuskan kita punya dosa. Yang pertama adalah mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah hapuskan kita punya dosa. Kemudian yang kedua, ya ini adalah kita dapat namanya itu selalu mengingat ya ini adalah apa yang pernah kita lakukan, dosa maksiat apa yang pernah kita lakukan. Yakni adalah al-yaum, yakni ya'rifu az-zunubu al-qabil, adalah ketika kita mengingat akan nama itu dosa-dosa kita yang terdahulu atau yang terlampaui, maka kita termasuk orang-orang yang robih. Orang robih itu adalah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana dikatakan ini adalah orang yang beruntung itu adalah orang yang selalu dekat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang-orang yang selalu ya ini adalah bersalawat adalah orang-orang yang diakui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI Radio melekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah meruginya ketika kita pada hari ini ketika diberi panjang umur tetapi jauh kepada Allah. Dan bila mana ketika kita diberi ini adalah sedikit umur, kita dapat namanya itu fasabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan bukan hanya ini adalah memantaskan diri untuk menuju pintu surga, tetapi merasa kita seyogianya selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak membutuhkan ini adalah ketika salat kita. Allah tak membutuhkan ini adalah sedekah kita. Allah tak butuh ya ini adalah apa yang kita lakukan kepada saudara kita, tapi seberapa baik niat kita kepada Allah. Seberapa ikhlas kita kepada Allah, seberapa ridho kita kepada Allah. Nah, percuma saja ketika kita salat tapi merasa ingin dipandang oleh orang lain. Percuma saja ketika kita sedekah ingin dikatakan saya adalah orang yang paling kaya. Lantas bagaimana kita awali dengan ikhlas, kita awali dengan ridho. Insya Allah Allah senantiasa membimbing kita ke pintu surga. Para pendengar RRI Radio melekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? Yang dikatakan ketiga ya ini adalah wa annaka anta tahtarim, yakni al-mu'allim wal-musama'ah, adalah orang yang dapat menghargai adalah guru-gurunya. Orang yang dapat menghargai ini adalah tokoh masyarakat. Maka kata Allah, barang siapa manusia yang dapat menghormati orang lain, maka dia akan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Orang bertakwa ini bukanlah dilihat dari gantengnya, bukan dilihat daripada gagahnya, bukan dilihat daripada dia memiliki status sosial yang tinggi, tetapi adalah bagaimana cara dia memperlakukan Allah, bagaimana dia bertakwa kepada Allah. Jangan sampai ketika kita pada hari ini ketika ingin mau naik jabatan, ya kita selalu ini adalah merasa diri kita paling tinggi, merasa diri kita seakan-akan paling seyogianya. Oleh karena itu para pendengar RRI Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan tiga amalan tersebut. Insya Allah kita menghapuskan dosa-dosa kita dan Allah berikan kita pintu surga. Karena seyogianya pintu surga ini adalah bukan punya satu sektoral, bukan punya orang, bukan cuma satu, ini adalah orang kuncinya yang milikinya. Tetapi pintu surga milik kita bersama. Selama kita dekat kepada Allah, insya Allah Allah akan mendatangkan rahmat, ini adalah pintu surga untuk kita semuanya. Para pendengar RRI Radio mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat kebaikan, jadikanlah itu adalah landas tabungan kita untuk menuju akhirat. Ketika kita melakukan sedekah pada hari ini, kita niatkan semoga sedekah kita menjadi bukti kelak Allah akan percatat ini adalah amal ibadah kita. Para pendengar RRI Radio mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur juga pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Mungkin di antara kita, saudara kita, banyak terbaring di rumah sakit. Mungkin boleh jadi di antara kita, ada saudara kita yang terlilit, ini adalah hutang. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah, ini adalah kemudahan. Sebagaimana pada hari ini, Allah memberikan kita yang adalah keberkahan. Para pendengar RRI Radio mulakan Allah Subhanahu wa taala, daripada tiga amalan penghapus dosa tadi, insya Allah semuanya akan menghantarkan kita ke pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu kata yang sangat bagus, itu adalah daripada kutipan Kiai Hasan. Beliau mengatakan STIR, stir. Itu bahasanya ketika kita di dalam nama itu melakukan mobil harus dikendari dengan stir. Stir ini bukan maksud daripada ini adalah mengendarinya, tapi S itu adalah syukur. Kemudian T itu adalah tawakal, I adalah ikhlas, R adalah ridho. Ketika kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Allah masih memberikan kita yang adalah syukur. Syukur apa? Nikmat ini adalah kesehatan, syukur masih bertemu dengan saudara, syukur ini adalah bersama orang-orang soleh. Itu adalah salah satu syukur.

0: anda ke ahlul jannah. Barang siapa manusia, baik itu dia gemuk, baik dia kurus, baik dia namanya itu memiliki badan putih dan lain sebagainya, ketika dia ikhlas, maka Allah akan menghantarkan dia ke pintu surga. Dan yang keempat adalah ridho. Ridho yang Allah berikan pada hari ini, insya Allah Allah senantiasa memberikan, ini adalah hantaran pintu surga. Dari tiga amalan penghapus dosa itu, kita setir dengan salat dengan sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan berikan kita pintu surga, dan Allah pertemukan kita kelak berserta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum.
1: Baik, dan itu dia pendengar tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini, Ustadz Triwibowo, tadi ya, terkait dengan tiga penghapus dosa mengantarkan pintu surgawi. Kami undang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987 dan atau di WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan di pagi hari ini Pak Ustadz, ini ada yang sudah bergabung ya, ada Mak Anjang Siti, kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi juga Andre, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Apa ya. Kabar Manjang? Sehat Manjang?
2: Alhamdulillah, walhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar, aman terkendali.
1: Oke, baik, aman terkendali ya. Silakan langsung Manjang.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz Ribowo.
3: Benar.
2: Beliau ini dekat nak sama sama Pak Presiden gitu. Sikit yang gak enak sama. Jadilah tersentuhlah hati Manjang nih. Jadi gini, Pak Ustaz Gugut, Pak Ustaz ini sih ceramah terlalu cepat amat. Tapi masih bisa Manjang menghayati. Cuma Manjang nanya, bagaimana kalau orang suka mengabaikan janjinya, apakah itu membuat dosa atau membawa pahala gitu? Nah, itu ya Manjang nanya kan.
1: Lebih
2: dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Manjang Siti. Silakan Pak Ustadz, boleh langsung ditanggapi Pak Ustadz.
0: Masya Allah, alhamdulillah ya Bu ya. Masya Allah, pertanyaan Ibu ini insya Allah Allah catat ini ada sebagai amal ibadah ya. Bagaimana ya Pak Ustaz, misalkan kita dalam keadaan seperti itu. Jadi pertama Ibu, kata Rasulullah juga mengingat kepada kita dalam sabdanya, wa annaka anta yakni annas yakni wa anna tusahil al-umurak. Maka ketika kita ada masalah apapun, ada baik itu piutang, baik itu masalah angsuran, semuanya saja ya kita niatkan karena Allah. Karena ketika kita berbuat apapun, diawali dengan yaitu bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, insya Allah Allah senantiasa memberikan kepada kita, ya ini adalah rahmat. Nah, Bu, boleh jadi hari ini ketika Allah memberikan kita, ya ini adalah pintu surga, boleh jadi menjadikan kita dekat kepada Allah. Andaikan pintu surga ini milik orang muslim semuanya, ya, maka yang berhak masuk surga adalah orang muslim. Tapi Allah memberikan pada kita, ya ini adalah berbagai, ya ini adalah barang siapa mungkin di agama yang lain mungkin mengajarkannya, tapi tujuannya sama begitu. Nah, bagaimana ketika kita ada teman kita lain sebagainya, ya kita pasrahkan sama Allah. Kita tidak bisa merubah karakter seseorang agar mau seperti kita. Sebagaimana kisah-kisah daripada orang Quraisy ya, yang sudah namanya itu didakwahkan oleh baginda Nabi Muhammad masih saja murtad. Orang kafir bagaimana ketika didakwahkan oleh para al-anbiya wal mursalin masih saja belum terbuka hatinya. Nah, lantas kita yang belum tentu masuk surga dan neraka pada hari ini, jangan sampai ketika kita punya pikiran, ketika ada orang yang kita ajak dia tidak mau ikut, ya kita pasrahkan sama Allah. Yang penting kita sudah ikhtiar, kita sudah usaha, insya Allah Allah akan memberikan, ini adalah pintu surga untuk kita. Insya Allah, seperti Ibu pada hari ini ada anak bangunkan untuk sholat, insya Allah Allah akan berikan, ini adalah ganjaran pintu surga. Ketika ada orang yang kesusahan, Ibu permudah, yasiru walatu asiru, Allah berikan, ini adalah pintu surga. Kenapa? Ibu mempermudahkan perkara orang lain. Allah memberikan, ini adalah pintu surga bagi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang ridho karena Allah Subhanahu Taala. Insya Allah seperti itu, Bu.
1: Baik, semoga terjawabkan untuk Manjang Siti yang sudah

0: bergabung di pagi hari ini. Dan ini juga ada penanya yang sudah bergabung, Pak Ustadz, ada dari Kak Istiqomah katanya. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, apakah dosa jariah juga bisa menjadi penutup pintu bagi kaum wanita untuk bisa masuk dalam surganya Allah, Pak Ustadz? Karena mungkin di masa lalu katanya pernah melanggar aturan-aturan dalam berpakaian dan berbusana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, semoga saya doakan Kak Istiqomah selalu sehat, beserta keluarga, beserta dengan keluarga besarnya ya. Jadi memang betul, sebagaimana ada amal jariah yang hasanah, ada amal jariah yang sayyi'ah. Yang hasanah itu seperti bagaimana ketika ada pembangunan masjid ya, wa annaka antas sadaqah, kita bersedekah. Ketika ada waktunya, ketika ada jalan, kita namanya bersedekah, itu menjadi amal jariah. Ketika kita sudah tiada pun, itu akan jadi amal jariah. Tapi sebaliknya, ketika kita, mohon maaf, punya anak, atau diri kita sendiri pribadi, ya, ketika memakai baju, ya, seperti bahasanya kekurangan bahan, seperti itu akan jadikan jariah tusuk. Apalagi ketika kita, mohon maaf, para bapak dan ibu, para pendengar RRI Radio Mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita sudah tiada nanti, akan terekam video misalkan kita pernah melakukan maksiat, ketika kita namanya itu menghumbar aurat kita di sosial media dan sebagainya, ketika kita sudah tiada, itu akan terekam. Jadi itu termasuk amal jariah yang su', yang jelek. Ya, oleh karena itu, para pendengar RRI Radio Mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita ingatkan anak-anak kita, mari kita ingatkan diri kita, mari kita ingatkan sanak saudara kita agar selalu berpakaian yang baik, berpakaian yang menutup aurat, berpakaian yang bisa menjaga diri kita daripada fitnah akhir zaman pada saat ini. Barakallahu fikum.
0: Baik, dan semoga terjawabkan untuk Kak Istiqomah yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan kami juga undang Anda untuk bisa bergabung, pendengar, di line telepon 734-987. WhatsApp kami di 0811-570-1042. Tadi sudah ada Mak Anjang Siti, ada juga Kak Istiqomah. Dan satu lagi, Pak Ustadz, ini ada dari Bang Roy yang ada di Sepakat. Katanya, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, katanya Pak Ustadz, bagaimana cara mudah bagi seorang muslim untuk bisa masuk dalam surganya Allah? Mohon pencerahan arahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Memang di dalam surga ini bukan hanya untuk mencari siapa pantas merasa pintu surga, tetapi kata Allah juga, ashabul yamin. Ashabul yamin adalah orang yang sebelah kanan. Ini adalah orang-orang yang selalu dekat kepada Allah, orang-orang yang selalu bersolat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana tadi yang telah Al-Fakir sebutkan, ada tiga amalan. Setidaknya amalan itulah yang bisa menghantarkan, memudahkan kita ke pintu surga. Andaikan ketika kita tidak bisa melakukan satu, ya kita coba dengan yang dua. Bila mana tidak ada dengan dua, setidaknya kita namanya itu melakukan semampu kita. Karena dalam ajaran Islam ada al-Islam, yakni syahil al-murak an-nas. Islam itu mengajarkan kepada kita kemudahan. Tapi ingat, jangan sampai kita persulit sesuatu yang mudah. Nah, sebagaimana ketika kita mau menuju pintu surga ini sangatlah mudah, asalkan kita niatkan karena Allah, bukan karena niat oleh orang lain. Terkadang banyak di antara kita, wa annaka anta almal faqasurun nasu, yakni anna mutakabbir, menjadikan manusia ini merasa dirinya berbuat karena ingin dipandang, menjadikan wujud mutakabbir. Mutakabbir atau mutakabbir ini adalah orang yang melakukan yang adalah kesombongan. Mutakabbir adalah sifatnya. Terkadang di antara kita boleh jadi memiliki sifat yang merasa ego, lebih hebat, lebih pintar, segala-galanya dan lain sebagainya. Insya Allah ketika kita melakukan tiga amal tersebut yang tadi Al-Fakir sampaikan, insya Allah nanti akan menuju pintu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
0: Baik, dan semoga terjawabkan juga untuk Bang Roy yang ada di Sepakat yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan ini ada juga pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Ayani, Pak Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon izin bertanya, katanya, bagaimana dengan orang yang mu'alaf Pak Ustadz? Apakah bisa dengan serta-merta masuk dalam surganya Allah walaupun dia baru bersyahadat saat itu juga dan meninggal dunia Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak. Ini bagus pertanyaannya. Saya doakan hamba Allah ini Allah selalu merahmatinya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang mualaf ya, kemudian dia di akhir hayatnya dia meninggal, ya tergantung pada amalan mizannya. Perkembangan pertimbangan ketika dia melakukan amal kebaikan, apakah di dalamnya kebaikan sebelum dia masuk Islam? Apakah dia tergerak hatinya mau masuk Islam? Apakah ingin dipandang oleh paksaan? Bila mana dia nami masuk Islam ini karena Allah, dapat hidayah daripada Allah, insya Allah Allah akan berikan dia pintu surga. Asalkan dia niatkan ketika bermu'alaf itu karena mendapatkan hidayah daripada Allah, dan dia sebelum-belumnya dia memiliki amal kebaikan. Oleh karena itu, para pendengar RRI Radio mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita memasuki Islam ini terkadang karena tuntutan, karena ingin faktor menikah. Akhirnya beliau namanya itu melakukan ini adalah masuk Islam. Nah, ini termasuk golongan, apakah ini bisa masuk surga juga? Nah, tergantung pada apa yang pernah kita lakukan. Kita masuk Islam ini niatkan karena Allah, bukan hanya bersyahadat saja, tapi jasmani dan rohani kita selalu dekat kepada Allah. Sebagaimana ikrar kita dalam syahadat, syahadat itu adalah sebagai bukti bahwasanya kita bersyahadat di ajaran Islam. Jadi insya Allah kalau andaikan ketika kita setelah bersyahadat, kita melantunkan kalimat tersebut, insya Allah di akhir hayat kita, kita termasuk orang yang syahid. Kenapa kita masuk Islam dalam keadaan ya ini adalah sudah berada dalam agama yang baik. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling baik adalah agama Islam. Itu pandangan kita. Mungkin di antara kita ada juga agama yang lebih baik. Terkadang kita menjadikan diri kita dekat kepada Allah dengan apa? Dengan ajaran ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para pendengar RRI Radio mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah ketika kita memiliki agama Islam, wujudkanlah akhlak kita kepada orang lain. Kepada seorang agama lain kita namanya rangkul, jangan sampai kita menghardik, jangan sampai kita namanya itu menjelek-jelekkan. Sesungguhnya Islam ini menjadikan rahmatan lil alamin. Barakallahu fikum.
0: Baik, semoga terjawab untuk hamba Allah yang ada di Ayani. Dan ini juga ada dari Bang Hamsi, Pak Ustadz, katanya assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon pencerahan apa yang dimaksud dengan wali-wali Allah, makasih katanya.
1: Baik, terima kasih banyak. Wali Allah ini adalah walinya Allah atau orang-orang yang dekat kepada Allah. Terkadang ada juga orang jazab. Jazab ini adalah orang sepertinya miskin, kemudian seperti orang majnun, seorang gila begitu kan. Beliau bisa dikatakan adalah orang-orang yang mungkin pandangan kita jelek, pandangan kita jauh daripada ajaran Islam. Jadi dia orang-orang pilihan Allah begitu kan. Nah, wali-wali Allah ini bukan orang sembarangan ya. Kita tidak bisa mengaku kita wali, karena wali ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan orang-orang wali ini sebagaimana kita mengenal Wali Songo. Nah, ini di Jawa dengan kiprahnya itu dengan berdakwah, dengan menggunakan ini adalah seni gamelan, ada juga yang mengajarkan Islam, ada juga yang hijir dari satu ke tempat lain. Nah, oleh karena itu para pendengar RRI Radio mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wali itu adalah salah satu pilihan daripada Allah, dan itu tidak bisa kita minta langsung diberikan oleh Allah. Boleh jadi ketika orang yang nampaknya kita lihat itu biasa begitu, tampaknya namanya itu seperti sifatnya aneh begitu, ternyata dipilih oleh Allah. Oleh karena itu para pendengar RRI Radio mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang Al-Fakir sampaikan, orang-orang waliullah itu adalah hidayah daripada Allah. Allah pilih adalah orang-orang yang selalu suci hatinya. Insyaallah akan terjawab. Barakallahu fikum.
0: Baik, dan semoga terjawabkan untuk Bang Hamsi yang sudah merapat di pagi hari ini. Satu lagi ada dari Pak Suryono, Pak Ustadz. Ini ada dari Pak Suryono, katanya assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini katanya, mengingkari Islam tapi berkelakuan baik semasa hidup, apakah layak orang tersebut menyentuh surganya Allah?
1: Baik, mengingkari Islam tapi dalam masa hidupnya seperti itu ya. Kita sebagai manusia sudah berikhtiar saja. Masalah masuk surga dan neraka itu hanyalah hak Allah. Kita ikhtiar dengan namanya itu sholat kita ikhtiar dengan sedekah kita ikhtiar dengan amalan kita. Nah, akhirnya kalau di akhir hayatnya kita selalu namanya melakukan jauh daripada Allah, sebagai Allah memberikan kita hidayah. Terkadang hidayah ini Allah berikan pada orang-orang yang selalu dekat kepada ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para pendengar RRI Radio Melekan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di apapun yang kita lakukan, kita niatkan dengan Allah, insyaallah itu akan menjadikan adalah pintu penebus dosa-dosa kita. Tapi ingat, ketika kita berbuat sesuatu karena ingin dikatakan oleh orang lain biar kita lebih daripada orang lain, maka al-khosir, kita termasuk orang-orang yang merugi. Para pendengar RRI Radio Melekan Allah Subhanahu wa taala, jadi surga itu seyogianya harus diibaratkan dengan hati dan jasmani. Hatinya baik, insyaallah jasmani baik. Oleh karena itu, al-aqlus salimu fil jismi salim. Akal sehat juga terdapat pada tubuh yang sehat. Insyaallah terjawabkan. Barakallahu fikum.
0: Baik, dan semoga terjawabkan untuk Pak Suryono yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan satu lagi pertanyaan dari Bang Roy yang ada di Sepakat Pak Ustadz, ini katanya, apakah menggunakan agama untuk bahan bercandaan itu juga bisa jadi termasuk salah satu dosa besar Pak Ustadz, dan bagaimana cara kita untuk bertaubat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, baik, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Andaikan kita ya bercanda dalam Islam itu bagaimana Pak Ustaz memandangnya? Dalam ajaran Islam kita diajarkan janganlah sampai kita bercanda, karena dalam Islam itu khawatirnya seperti beberapa kisah banyak ya, seperti kasus yang terdahulu Ahok gitu kan ya, salah namanya itu mengucapkan saja itu berakibat fatal. Nah, sebagaimana ketika kita bercanda dalam Islam, khawatir ya kita menjadi seorang panutan. Kita sampaikan dengan candaan dan di dalamnya tentang hukum-hukum ahkamus syariah. Itu akan yang orang, apa yang dicandakan di dalam kejelekan ya. Ini candaannya jelek, insya Allah bisa menghantarkan ke pintu neraka. Tapi kok candaannya untuk memotivasi kita, dalam arti ketika kita memberikan kisah-kisah di dalamnya itu adalah pelajaran atau hikmah, insya Allah Allah akan berikan kita pintu surga. Nah, bagaimana andaikan kita sudah melakukan ini kejelekan di dalam nama itu suatu amalan tersebut, ya seyogianya kita minta ampun pada Allah, karena rahmat daripada Allah itu banyak ketika kita sudah minta ampun. Dengan apa Pak Ustaz? Dengan sholat taubat, insya Allah.
0: Barakallahu. Baik, dan semoga terjawabkan lagi untuk Bang Roy yang ada di Sepakat yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan tentunya peringat kami masih undang Anda untuk bisa bergabung di pagi hari ini di line telepon 734-987 dan atau di WhatsApp kami masih ya di 0811-570-1042. Dan terkait dengan tema kita juga Pak Ustadz, tiga penghapus dosa mengantarkan pintu surgawi, dan apakah ada dosa yang bisa menutup kita juga untuk dari pintu surgawi Allah itu sendiri Pak Ustadz, selain dosa syirik mungkin Pak Ustadz?
1: Baik, terima kasih banyak Mas Andre. Jadi dari dosa yang tidak diampunkan adalah dosa ketika dia melakukan, ya ini satu, mengkhardik, ya ini adalah orang tuanya, itu tidak ada ampunan daripada Allah. Sebagaimana ridullah fi ridul walidain wasatullah fi wasatul walidain, ridonya Allah terdapat pada ridho orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murka orang tua. Sebagaimana ketika kita punya emak, punya bapak, kita selalu menghardiknya, selalu mencaci makinya, selalu memukulnya, tidak akan Allah berikan hantaran pintu surga. Sebagaimana orang tersebut ya menghardiknya dengan keras, seakan-akan tidak mengakui kedua orang tuanya, seakan-akan orang tuanya adalah orang yang tidak bisa menghantarkan dia ke pintu, ya ini adalah surga. Kenapa begitu? Karena keadaan orangnya miskin dan sebagainya, sehingga tidak mau. Maka kata Allah itu menjadikan wala takul ma'ufin, dan janganlah kau mengatakan ah saja kepada orang tua, apalagi kita memukulnya. Nah, para pendengar RRI Radio Melekan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada syirik kemudian ini adalah jangan sampai kita melawan orang tua. Insyaallah terjawabkan Mas.
0: Baik, dan semoga terjawabkan untuk Anda juga mungkin pendengar yang punya pertanyaan yang sama untuk di pagi hari ini. Dan mungkin Pak Ustadz, karena kita juga hampir dekat dengan pukul 6 di pagi hari ini, mungkin Ustadz bisa memberikan tausiah penutup terkait dengan tema kita, tiga penghapus dosa mengantarkan pintu surgawi. Disilakan Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih banyak. Tiga amalan penghapus dosa yang bisa menghantarkan kita pintu surga, ya ini adalah sebaik apapun kita beribadah, jangan sampai ingin dilihat oleh orang lain. Sebaik apapun kita punya amalan, jangan merasa diri seakan kita menjadi penghuni surga. Tapi jadilah air yang mengalir, tapi jadilah mutiara yang selalu menyinari, ini adalah yang lain. Nah, ketika kita melakukan apapun, niatkanlah semoga Allah hapuskan kita punya dosa. Insya Allah kita dipertemukan secara daring pada hari ini. Insya Allah Allah akan pertemukan kita di taman-taman surgawi. Barakallahu fikum.
0: Baik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz atas kesempatan waktunya di pagi hari ini. Dan semoga selalu sehat ya Pak Ustadz ya.
1: Amin, siap.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, dan tentunya pendengar sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi Mutiara Pagi yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Triwibowo terkait dengan 3 penghapus dosa mengantarkan pintu surgawi. Dan untuk Anda mungkin yang terlewat mendengarkan tausiah di pagi hari ini, bisa dengarkan tayang ulangnya juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri untuk Mutiara Pagi edisi kali ini, dan nanti jangan lewatkan, akan kami sampaikan informasi berita di pagi hari ini pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya, hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: BNPB instruksikan operasi Satgas Udara dan Darat padamkan karhutla di Ketapang dan Kayung Utara.
2: Kemudian balik kanan kalau menemukan sasaran lagi, cukup dilaporkan saja, jangan tunggu harus ada persetujuan atau...
1: Car Free Day Pontianak kembali diaktifkan usai redanya kabut asap.
3: Yang merindukan kawasan Car Free Day sebagai sarana olahraga keluarga dan kuliner UMKM ini sekarang sudah mulai

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini, edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menginstruksikan kepada Satgas Darat Terpadu dan Udara untuk penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Barat agar lebih fokus pemadaman karhutla di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara karena sampai saat ini di dua daerah tersebut kondisi hotspotnya masih belum terkendali. Kita simak laporannya.
1: Belum terkendalinya kondisi karhutla di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara membuat tenaga ahli Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo meminta kepada Satgas Darat dan Udara agar lebih memfokuskan pemadaman karhutla di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Khusus untuk Satgas Udara, jika jarak pandang bisa ditembus oleh helikopter waterbombing, maka segera melaporkan di grup. Asrianus menuturkan jika visibility tidak bisa ditembus helikopter bombing dan terpaksa harus balik kanan, maka segera melapor di grup untuk menunggu persetujuan selanjutnya.
2: Dilaporkan saja, jangan tunggu harus ada persetujuan atau cukup dilaporkan di grup, karena kalau tunggu persetujuan lama lagi nanti. Pokoknya ketemu asap, ketemu fire spot, silakan di padamkan.
1: Di tempat yang sama, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalimantan Barat Novel Umar juga meminta kepada Satgas Darat, baik Kodam 12 Tanjung Pura, Koda RL 12, Polda Kalbar, BPBD Kalbar maupun Satpol PP untuk melaksanakan pemadaman dan patroli di wilayah Ketapang dan Kayong Utara.
3: Untuk ini OMC mudah-mudahan bisa difokuskan ke Kendawangan, Pak ya, ke Ketapang, khususnya Kendawangan. Karena ini sangat banyak sekali di Kendawangan, bahkan besar-besar di sana. Jadi mungkin kita fokuskan di sana dulu. Ya, mudah-mudahan ada awalnya ya. Intinya ada.
1: Novel menuturkan fire spot di Kendawangan saat ini sangat banyak dan besar. Diharapkan di daerah Kendawangan terdapat pertumbuhan awan hujannya sehingga lebih memudahkan operasi modifikasi cuaca menebar semai natrium klorida. Novel berharap dalam sepekan ke depan, pertumbuhan awan hujan bisa lebih banyak di wilayah Ketapang dan Kayong Utara. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Satgas Udara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari helikopter Bell L4 menemukan 8 hotspot yang tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Ketapang. Kita simak laporannya.
4: Saat mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusdalos BPBD Kalimantan Barat pada hari Sabtu malam kemarin, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia Rian Hidayat mengatakan, pada hari Sabtu 3 Oktober tahun 2026 dilakukan satu sorti patroli udara di 10 lokasi wilayah Kabupaten Ketapang dan menemukan 8 hotspot yang tersebar di beberapa lokasi. Dari 10 lokasi yang dipantau, terdapat 8 lokasi ditemukan hotspot. Satu lokasi tidak ditemukan hotspot, yaitu di Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, dan satu lokasi lainnya yang terkendala jarak pandang yang rendah atau due to low visibility.
5: Hari ini kami melaksanakan satu sorti untuk di lokasi pertama di Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, dengan hotspot target clear. Lanjut di lokasi kedua di Pegayungan Timur, Matan Hilir Selatan, target berasap. Lokasi ketiga di Kendawangan Kanan, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
4: Rian menuturkan 8 lokasi yang ditemukan hotspot, di antaranya ada di Desa Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Kendawangan Kanan. Kemudian di Kecamatan Kendawangan, 2 hotspot di Desa Pembelian, Kecamatan Kendawangan. Kemudian Desa Seguling, Kecamatan Kendawangan, dan 2 hotspot di Desa Natai Kuini, Kecamatan Kendawangan, dan Desa Air Tarap, Kecamatan Kendawangan. Rian menjelaskan patroli udara yang dilakukan helikopter Bell L4 pada Sabtu kemarin sebanyak satu sorti dengan waktu penerbangan 2 jam 20 menit. Dari patroli udara yang dilakukan, hotspot terbanyak berada di Kecamatan Kendawangan. Gulista Kisra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya lagi, pendengar. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara di Kalimantan Barat melalui udara dengan helikopter waterbombing masih belum maksimal karena terkendala kabut asap tebal yang mengganggu jarak pandang atau untuk penerbangan. Berikut kita simak laporannya.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusdalop BPBD Kalbar pada Sabtu malam, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi FHHGM melalui operator PT Sumber Daya Kompletindo Tama Teddy Saputra mengatakan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma H225 melakukan waterbombing di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir Selatan, Kabupaten Kayung Utara dengan melakukan 28 water drop menggunakan 112.000 liter air.
6: Helikopter Super Puma dengan registrasi PAGM dari PT Sumber Daya Kompetensi Utama, hari ini kami melakukan waterbombing di lokasi Desa Rantau Panjang Simpang Hilir Kabupaten Kayung Utara. Kami melakukan 28 kali water drop dan untuk hotspot masih sangat berasa tebal. Adapun kendala di lokasi yaitu masih tetap sama, yaitu visibility belum minimal, tetapi masih dalam koridor safety, makanya kru masih tetap melanjutkan waterbombing.
1: Mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi FAL-6TT melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada saat melakukan waterbombing di Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayung Utara, pihaknya menghadapi kendala visibility below minimal karena kabut asap tebal, kemudian mengalihkan pemadaman di Desa Mekarsari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya.
7: Simpang Hilir di Kayung Utara, namun visibility belum minimal, kami meneruskan untuk ke Ring FSM Road di mana di Mekarjaya Sungai Raya Kuburaya. Berarti melaksanakan 21 jam drop dengan kondisi AS padam. Tidak jauh dari lokasi tersebut terdapat hotspot New Hotspot on Road di Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 25 kali drop dengan kondisi HS masih berasal.
1: Fikar menjelaskan saat ingin kembali ke base camp Pontianak tidak jauh dari Desa Mekarsari, helikopter menemukan hotspot di Desa Sungai Asam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Di lokasi ini helikopter melakukan 25 kali water drop dengan 100.000 liter air. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
0: Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Satgas Pelindungan Masyarakat atau Linmas Satpol PP Kalbar menemukan sekitar 13 hektar lahan bekas terbakar di Desa Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Berikut kita simak laporannya.
1: Anggota Satgas Linmas Satpol PP Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan, pada Sabtu 3 Oktober 2026, Satgas Linmas Satpol PP Kalbar menerjunkan 49 personil yang terdiri dari 2 tim melakukan ground check di wilayah Desa Sungai Malaya, kawasan sekitar Jalan Sungai Malaya dan Jalan Parit Lambau, serta jalur lingkungan di sekitarnya dan Jalan RBK. Heri menjelaskan dari hasil ground check melalui drone, teridentifikasi total luas lahan bekas terbakar sekitar 13 hektar 625 meter yang terdiri dari satu seluas kurang lebih 1.745 hektar.
8: Kan sebanyak 49 personil yang melakukan ground check wilayah-wilayah sisa terbakar kemarin itu. Jadi yang kita lakukan itu pengawasannya di wilayah Desa Sungai Malaya, kawasan sekitar Jalan Sungai Malaya dan Parit Lambau, serta lingkungan sekitarnya, serta Jalan RBK Dusun Parit Arang. Dari hasil proyek, teridentifikasi luas lahan sisa terbakar, itu sekitar 13 hektar 625 meter.
1: Heri menuturkan kegiatan ground check juga dilakukan Satgas 5 Satpol PP Kabupaten Kayung Utara. Dari hasil ground check ditemukan titik hotspot yang tidak bisa dijangkau oleh tim Satgas Darat. Heri berharap kondisi visibility bisa mendukung untuk dilakukan pemadaman oleh helikopter waterbombing Kabupaten Kayung Utara. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
4: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Anda masih bersama kami di Berita Pagi Pro1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Setelah hampir 2 bulan ditutup akibat kondisi kualitas udara, kawasan Car Free Day di kota Pontianak kembali dibuka pada minggu pagi. Ribuan warga terlihat antusias memadati kawasan tersebut dan selain untuk olahraga, tetapi juga menjadi tempat healing, dan berikut kita simak laporannya.
4: Ribuan warga terlihat antusias beraktivitas di kawasan Car Free Day Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak. Antusias warga ini untuk menghilangkan rindu setelah hampir 2 bulan ditutup akibat kualitas udara yang masuk kategori berbahaya diselimuti oleh kabut asap. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan pembukaan tersebut setelah melihat kualitas udara yang membaik setelah diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir. Menurut Edi Kamtono, Car Free Day tidak hanya menjadi ruang untuk berolahraga, tetapi juga tempat berkumpul keluarga serta ruang tumbuh bagi pelaku UMKM khususnya sektor kuliner.
9: Ya alhamdulillah setelah lebih dari berapa ya, hampir 2 bulan kita tidak menutup kawasan Car Free Day ini, hari ini sudah mulai dibuka. Kita lihat antusias masyarakat yang merindukan kawasan Car Free Day ya, sebagai sarana olahraga keluarga dan kuliner UMKM ini sekarang sudah mulai aktif lagi. Nah tentunya kita berharap kondisi udara di Kota Pontianak terus membaik ya, dan tetap membaik sehingga setiap minggu kawasan Free Day ini akan terus semakin ramai di kunjung.
4: Edi Kamtono menambahkan bahwa pemerintah tetap memantau perkembangan kondisi lingkungan sebagai dasar pelaksanaan Car Free Day pada pekan-pekan berikutnya. Evaluasi tetap dilakukan dengan melihat perkembangan kualitas udara. Faktor kesehatan masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan kegiatan di luar ruang. Muhammad Rokib dan Kulista Kisra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kelurahan Tanjung Hulu keluar sebagai juara turnamen mini soccer bahasan Cup 2 usai mengalahkan Kelurahan Saigon lewat drama adu penalti dengan skor 5-4. Berlaga di lapangan Timur Arena, Pontianak Timur, kedua tim saling jual beli serangan hingga menit normal berakhir dengan skor 1-1. Berikut kita simak laporannya.
4: Sejak pertandingan dimulai, kedua tim terbaik perwakilan kelurahan saling memberikan serangan. Di babak pertama, masing-masing satu gol tercipta kedudukan 1-1 hingga pertandingan selesai di babak kedua. Kemudian dilanjutkan dengan adu penalti dan Kelurahan Tanjung Hulu berhasil unggul dengan poin 5-4 atas Kelurahan Saigon setelah satu tendangan berhasil ditepis oleh kiper terbaik dari Kelurahan Tanjung Hulu. Atas kemenangan yang diraih, Kelurahan Tanjung Hulu berhasil membawa pulang hadiah utama berupa satu unit sepeda motor Vario terbaru. Kapten dari tim Kelurahan Tanjung Hulu, Stephen, bersyukur atas prestasi yang dicapai. Stephen tak menyangka keluar sebagai juara karena selama ini Kelurahan Tanjung Hulu sering dianggap tim yang biasa saja.
10: Persiapan sih sebenarnya kami kurang dari persiapan, cuman tuh mungkin karena kami tuh sering main sama-sama, ikut Forfeo, segala liga sama-sama, mungkin itu membuat, itulah dari kecil kan main sama-sama, mungkin dari itulah ngebentuk chemistry. Kita pun tim dari salah satu kelurahan yang dipandang sebelah mata bisa dibilang, tapi tuh itulah kami kasih lihat lah sekarang nih, kami bisa juara satu. Semoga buat nextnya kami bisa pertahankan juara ini.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, berharap bahwa turnamen mini soccer ini terus menjadi ruang silaturahmi sekaligus pembinaan prestasi olahraga di Kota Pontianak. Selama penyelenggaraan, Bahasan melihat langsung antusias dari pemain, official, pelatih, panitia, dan juga para masyarakat. Menurut Bahasan, turnamen mini soccer ini dapat menjadi sarana bagi pemain untuk mengasah kemampuan, membangun mental bertanding, dan meningkatkan prestasi. Karenanya di tahun depan ada peluang jumlah peserta ditambah. Jika tahun ini diikuti 34 tim, maka jumlah tersebut dapat bertambah hingga menjadi 36 sampai 38 tim.
11: Pada intinya, dan turnamen ini kita agendakan setiap tahun sejatinya, dan insya Allah tahun depan bahasan turnamen ini sekitar bahasan 3. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik, bisa lebih meriah, dan bisa lebih disiplin, profesional, saling apa, satu sama lain secara keluargaan. Yang terpenting adalah terbangunnya silaturahmi pada kesempatan malam hari ini bersama seluruh warga Kota Pontianak khusus di Pontianak.
4: Dalam seri kedua penyelenggaraan Bahasan Cup, juara ketiga diraih oleh tim dari Kelurahan Siantan Hulu, disusul Kelurahan Banjir Laut di peringkat keempat. Gelar pemain terbaik dan top skor dicatat Asep dari Kelurahan Saigon yang berhasil mengemas 6 gol selama kompetisi. Sementara di laga eksibisi perempuan, Bahasan FC menjadi pemenang setelah mengandas perlawanan Berang-Berang FC. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak membuka rekrutmen 50 pegawai baru melalui seleksi berjenjang yang menekankan kompetensi dan transparansi. Proses seleksi juga mendapat pengawalan dan pengawasan dari kejaksaan serta kepolisian untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan. Kita simak laporannya.
12: Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak membuka 50 formasi pegawai baru untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Katulistiwa Pontianak Agus Darius mengatakan, perekrutan ini dilakukan seiring bertambahnya jumlah pelanggan dan banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun berlangsung secara transparan.
13: Untuk seleksi pegawai tahun ini kita seleksi secara fair dan terbuka, tidak ada tekanan dari manapun. Kita berharap hasil yang dipakai dengan menggunakan seleksi yang dilaksanakan oleh penyelenggara itu terbuka dan hasilnya bisa dilihat secara langsung. Jadi kami selaku perundang yang menerima hasil seleksi tidak menerima tekanan dari pihak manapun untuk melakukan titipan-titipan, dan kita berharap hasilnya nanti bisa lebih maksimal.
12: Dari 50 formasi tersebut, 30 pegawai akan berstatus perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan 20 lainnya dipersiapkan menjadi pegawai tetap. PIC Mardani Mulia Cemerlang Dodi Tria Samara mengatakan, dalam tes perekrutan ini pihaknya menerapkan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan tahapan mulai pemeriksaan administrasi, tes tertulis dan wawasan hingga psikotes, analisis, wawancara dan penulisan esai.
14: Kita lanjut, jadi langsung gitu ya, jadi maraton. Langsung ya maraton ya, jadi istilahnya maraton. Kita lanjut dengan yang namanya psikotes untuk tes potensi akademik sama kemampuan analisanya mereka. Itu ada tesnya sendiri lagi. Sudah itu akan mereka akan lihat rankingnya lagi. Rankingnya seperti apa? Tentunya kita akan ambil misalnya ada 100 atau 90 peserta terbaik yang bisa kita ambil untuk proses berikutnya di wawancara.
12: Direktur Mardani Mulia Cemerlang Sri Rahmi Mardan mengatakan transparansi diterapkan melalui sistem yang memungkinkan peserta mengetahui hasil skor setelah tes, disertai verifikasi dan validasi dokumen. Sri Rahmi menegaskan proses perekrutan juga dikawal dan diawasi kejaksaan serta kepolisian, sementara sekitar 60 peserta terbaik nantinya direkomendasikan kepada Perumda untuk menentukan peserta yang diterima.
15: Siap namanya untuk nanti dukungannya itu kita membutuhkan dukungan support dari teman-teman untuk menjadi mata di sini, karena kan kita bukan asli Pontianak ya, kita tidak tahu apakah mereka punya saudara atau segala macam, kan kita nggak jelas, kita nggak tahu.
12: Sebagai tahap akhir, peserta yang diterima sebagai pegawai tetap akan menjalani masa calon pegawai selama 6 bulan hingga 1 tahun sebelum diangkat berdasarkan hasil evaluasi, sedangkan pegawai PKWT dievaluasi setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Harmanta Syarusani melaporkan.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG, Supadio, Pontianak bersama dengan perakirawan Tika. Silakan Tika, laporan Anda.
17: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Andre di studio dan para pendengar RRI di manapun Anda berada. Dari BMKG, Supadio, Pontianak, kami laporkan perakiraan cuaca hari ini Senin 5 Oktober 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi hingga siang hari secara umum kondisi cuaca berawan, namun terdapat kekaburan udara akibat adanya kabut asap. Namun hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Landak, Mempawah, Sekadau, dan Ketapang. Siang hingga sore hari kekaburan udara akibat kabut asap masih terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Namun hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Hujan sedang kami perakirakan berpotensi terjadi, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Bengkayang, Landak, Mempawah, Singkawang, Melawi, Sanggau, dan Sitang. Malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 53 hingga 98%. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai petir maupun kilat dan angin kencang berdurasi singkat. Pantauan titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 517 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 5 hingga 11 Oktober 2026, khususnya pada wilayah Kalimantan Barat bagian selatan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekanan.
0: Baik, terima kasih Tika. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Tika.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan.

0: Siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini Anda bersama kami dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Samba, Sanggau. Dan di pagi hari ini pendengar, kami undang Anda juga untuk bisa bergabung nantinya di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, dan atau Anda bisa bersama kami di pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kami juga akan update informasi terkini di daerah masing-masing gitu ya, baik dari Pontianak, Sintang, Sanggau, dan juga Sambas. Dan tentunya di pagi hari ini kami juga akan hadirkan informasi sorotan untuk Anda pendengar. Langsung saja Andre sapa rekan-rekan di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
3: Selamat pagi Andre.
4: Selamat pagi Andre.
2: Baik, langsung saja Andre sapa di Sintang di pagi hari ini ada Linda. Selamat pagi Linda.
5: Baik, selamat pagi Andre dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini.
2: Kalau di Sintang bagaimana kondisi pagi hari ini Linda?
5: Baik, untuk di Sintang memang beberapa hari belum ada turun hujan, tetapi di pagi hari ini belum terlihat titik cerah ya, masih mendung-mendung berawan gitu Andre.
2: Baik, terima kasih untuk gambarannya di pagi hari ini dari Sintang. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Isma. Selamat pagi Isma.
4: Ya, selamat pagi Andre dan juga teman-teman. Kalau di Sanggau nampaknya asap masih menyelimuti Andre, meskipun sudah berkurang gitu ya, tetapi pembelajaran tatap muka juga sudah dilaksanakan.
2: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Isma. Dan kita bergeser ke Sambas di pagi hari ini bersama dengan Daus. Selamat pagi Daus.
6: Ya, selamat pagi Andre dan juga rekan-rekan.
2: Baik, kalau di Sambas bagaimana Daus pagi hari ini?
6: Pagi hari ini Andre di Sambas cuaca cerah berawan ya, dan juga untuk pagi hari ini arus lalu lintasnya cukup lengang, dan aktivitas belajar mengajar di Sambas juga masih berjalan normal dengan udara yang dipantau saat ini per hari ini ya, dilihat masih aman aja Andre.
2: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sambas Daus. Dan untuk di Pontianak pagi hari ini juga masih terlihat langitnya cukup putih ya, walaupun memang beberapa waktu kemarin sempat terlihat untuk sinar matahari, kayaknya pagi hari ini masih belum terlalu tampak. Dan untuk aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman masih lengang untuk di pagi hari ini. Dan kalau kondisi kabut mungkin masih dirasakan ya, dari kemarin juga masih sempat dirasakan untuk di wilayah kota Pontianak dan juga di hari ini gitu rekan-rekan. Dan tentunya kita coba update untuk informasi terkini atau sorotan kali ini berkaitan dengan Pontianak yang menyoroti terkait dengan BNPB meminta kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara untuk fokus memadamkan karhutla di Ketapang dan juga Kayung Utara. Dan informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar terkait dengan hal ini, jadi di sini BNPB menginstruksikan kepada Satgas Darat dan juga Terpadu tadi ya, terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat agar lebih memfokuskan pemadaman karhutla itu sendiri di Kabupaten Ketapang dan juga Kayung Utara, karena memang sampai saat ini dua daerah tersebut kondisinya hotspotnya itu masih belum terkendali. Dan tenaga ahli tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo yang meminta kepada Satgas Darat dan juga Udara agar lebih fokus untuk pemadaman karhutla di Ketapang dan juga Kayung Utara. Dan khusus untuk Satgas Udara, jika jarak pandang bisa ditembus oleh helikopter waterbombing gitu ya, itu maka segera melaporkan di grup. Dan Asrianus juga mengatakan bahwa jika visibility tidak bisa ditembus melalui heli waterbombing dan terpaksa harus balik kanan, cukup laporkan saja ke grup, jangan menunggu persetujuan. Karena jika harus menunggu, maka akan lebih lama lagi. Dan kemudian jika ditemukan asap maupun titik api atau fire spot, Satgas Udara diminta langsung memadamkan. Namun menurut Asrianu, Satgas Udara harus lebih mengutamakan keselamatan penerbangan. Dan di tempat yang sama pula, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalbar, Novel Umar, yang juga meminta kepada Satgas Darat, baik itu Kodam 12 Tanjung Pura, Kodairal 12, Polda Kalbar, BPBD Kalbar, Satpol PP, kemudian Manggala Agni, Destana, dan juga Masyarakat Peduli Api atau MPA, yang mana ini untuk melaksanakan pemadaman dan patroli di wilayah Ketapang dan Kayung Utara. Novel menuturkan bahwa fire spot di Kendawangan saat ini sangat banyak dan besar-besar, di mana diharapkan di daerah Kendawangan ini terdapat pertumbuhan awan hujan sehingga lebih memudahkan operasi modifikasi cuaca menebar semai natrium klorida. Dan Novel juga berharap dalam sepekan ke depan gitu, untuk pertumbuhan awan hujan ini bisa jauh lebih banyak di wilayah Ketapang dan juga Kayung Utara agar lebih memudahkan Satgas Udara melakukan operasi modifikasi cuaca. Itu dia rekan-rekan dan juga pendengar untuk informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kita bergeser untuk informasi berikutnya. Di pagi hari ini kita beranjak ke Sambas terlebih dahulu terkait dengan PLN dorong peternakan sapi BUMDES Sejiram memanfaatkan listrik produktif. Seperti apa informasinya, Dao? Silakan.
6: Dan juga pendengar, ada kabar menarik dari sektor usaha masyarakat di Kabupaten Sambas. PT PLN melalui unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UPI 3 Singkawang mendorong pengembangan peternakan sapi milik BUMDES Maju Bersama di Desa Sejiram, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Melalui program Electrifying Agriculture tahun 2026, program bertema energi untuk pertahanan pangan ini resmi disosialisasikan kepada BUMDES Maju Bersama. Dan melalui program tersebut, PLN akan mendukung elektrifikasi sarana produksi peternakan, mulai dari penyambungan listrik baru dengan daya 5500 VA, dan instalasi dan penerangan kandang, mesin pencacah pakan atau chopper, pompa dan tandon air, hingga pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik. Dan pendengar, selain bantuan sarana, BUMDES juga mendapatkan penguatan kapasitas melalui pelatihan manajemen usaha peternakan, pengolahan pakan fermentasi, serta pembuatan pupuk organik. Sebelumnya, operasional peternakan masih menghadapi keterbatasan kelistrikan dan juga sejumlah proses bahkan masih dilakukan secara manual atau menggunakan peralatan bahan bakar minyak. Dengan memanfaatkan listrik PLN, efisiensi diharapkan meningkat, biaya operasional dapat ditekan, sekaligus membuka peluang pengembangan produk sampingan yang memiliki nilai tambah. Manajer PLN UP3 Singkawang, Made Hari Palguna, mengatakan electrifying agriculture bukan hanya soal menghadirkan listrik, tetapi bagaimana energi tersebut menjadi penggerak produktivitas, efisiensi, dan juga kemandirian usaha masyarakat. Kedepan PLN berharap peternakan sapi BUMDES Maju Bersama ini dapat menjadi contoh pemanfaatan listrik secara produktif di tingkat desa, sekaligus mendukung penguatan ekonomi lokal dan juga ketahanan pangan. Demikian informasi pertama, kembali ke rekan Andre.
2: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas Daus, dan kita bergeser ke informasi selanjutnya di pagi hari ini. Kita juga akan simak terkait dengan informasi CFD Muara Kantu yang kembali di mana UMKM sebut pengunjung masih sepi. Kita coba simak informasi dari Sanggau. Silakan Isma.
4: Ya, baik Andre, kegiatan Car Free Day atau CFD di kawasan Muara Kantu kembali digelar Pokdarwi Sanggau setelah sempat berhenti sekitar 1 bulan lebih. Ya, mana salah seorang pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau, Retinawati, menyampaikan pada pelaksanaan perdana, jumlah pengunjung dinilai masih belum ramai. Menurutnya, kabut asap menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat memilih beraktivitas di rumah. Kondisi tersebut berdampak pada minat warga untuk datang ke ruang terbuka. Dan Retina berharap CFD dapat terus berjalan secara rutin kembali setiap pekannya. Tentunya berbagai kegiatan dan juga hiburan menarik dinilai perlu dihadirkan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat. Dan ia juga menyebut promosi CFD juga harus dilakukan lebih masif dengan melibatkan Pokdarwi Sanggau dan juga pelaku UMKM melalui media sosial. Yang mana upaya tersebut dinilai penting agar informasi kembalinya CFD Muara Kantuk semakin luas diketahui masyarakat. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke Andre.
2: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Sintang maksimalkan training center atlet menuju Porprov Kalbar 2026. Seperti apa informasinya Linda, silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Andre untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sintang Momon Hermanto mengatakan, saat ini melalui pengurus Kabupaten Pengkap di Kabupaten Sintang memaksimalkan training center atau TC para atlet menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Pro Kalbar yang dilaksanakan pada November 2026 di Pontianak. Nah, kita optimalkan latihan untuk para atlet jelang satu bulan Pro Kalbar. Nah, beberapa cabang olahraga memerlukan latihan khusus, persiapan fisik atlet, taktik, dan mental atlet. Nah, Momon juga mengatakan training center sangat diperlukan oleh para atlet agar saat bertanding nanti bisa mempunyai performa yang optimal. Nah, Momon menuturkan pihaknya mengirimkan 32 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga andalan diantaranya panahan, renang, tenis meja, karate, catur, kemudian brikte kempo, anggar, dan lainnya. Selain itu, pertandingan olahraga bergengsi 4 tahunan sekali di Kalimantan Barat ini, ia mengingatkan para atlet untuk tetap menjaga kesehatan dan membangun kekompakan tim. Nah, training center ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga menyatukan visi, menjaga suasana tim tetap positif dan disiplin agar tenang saat bertanding pada Porprov Kalbar tahun ini. Demikian informasi pertama, kembali ke rekan Andre.
2: Baik, terima kasih Linda, dan tentunya peringkat nanti akan kami sambung kembali dengan informasi lainnya di pagi hari ini. Pastikan tetap bersama kami di sini di Kabar Radikal Bar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Kabar Dari Kalbar dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini pendengar untuk ruang dengar Anda. Dan kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan setelah hampir 2 bulan ditutup akibat kondisi kualitas udara, kawasan Car Free Day di kota Pontianak kembali dibuka pada minggu pagi kemarin. Dan ribuan warga terlihat antusias memadati kawasan tersebut selain untuk berolahraga santai, ini juga menjadi tempat healing gitu ya. Jadi ribuan warga terlihat antusias beraktivitas di kawasan tersebut di Jalan Ahmad Yani Pontianak. Dan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan bahwa pembukaan tersebut setelah melihat kualitas udara yang mulai membaik setelah diguyur hujan beberapa hari lalu. Dan menurut Edi Kamtono, Car Free Day ini tidak hanya menjadi ruang untuk berolahraga, tetapi juga tempat berkumpul keluarga serta ruang tumbuh bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner. Dan Edi Rusdi Kamtono juga mengatakan bahwa pemerintah tetap memantau perkembangan kondisi lingkungan sebagai dasar pelaksanaan Car Free Day pada pekan-pekan berikutnya, dan evaluasi akan tetap dilakukan dengan melihat perkembangan kualitas udara. Kemudian faktor kesehatan masyarakat juga tetap menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan kegiatan di luar ruangan. Itu dia informasi sorotan yang berikutnya dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kita bergeser ke informasi lainnya. Kita beranjak dulu ke Sambas terkait dengan warga negara asing China tersesat di Sambas, diamankan warga ke Mapolsek Sejangkung. Seperti apa informasinya, Dao? Silakan.
1: Iya, baik Andre. Menarik sorotan kedua di Kabupaten Sambas kali ini mengenai seorang warga negara asing atau WNA asal Cina. Ini ditemukan warga dalam kondisi tersasar di Desa Sendoyan, Kecamatan Sejangkung. WNA itu ditemukan warga Dusun Bunggur sekitar pukul 6 sore saat sedang beristirahat di sekitar kantor Desa Sendoyan. Namun warga ini sempat kesulitan berkomunikasi karena yang bersangkutan tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Warga kemudian berupaya mencari informasi mengenai tujuan perjalanannya dengan bantuan seorang warga yang memahami bahasa Mandarin. Dan diketahui WNA tersebut berencana menuju Malaysia melalui kawasan perbatasan Aruk ya, Kecamatan Sajingan Besar. Dan perangkat desa Sendoyan selanjutnya menyerahkan WNA tersebut ke Mapolsek Sejangkung untuk mendapatkan penanganan dan pendampingan. Dan menariknya, pendengar, WNA tersebut kemudian dibawa ke Mapolres Sambas dan berkoordinasi dengan Satin Telkam Polres Sambas dan Imigrasi Sambas untuk memastikan identitas serta kelengkapan dokumen keimigrasiannya. Jadi hasil pemeriksaan memastikan bahwa WNA tersebut tidak bermasalah dan izin tinggalnya masih berlaku hingga 27 Oktober 2026 dan tidak ditemukan indikasi pelanggaran keimigrasian maupun keterlibatan dalam tindak pidana. Yang bersangkutan diketahui merupakan wisatawan yang melakukan perjalanan menggunakan sepeda dalam rangka berkeliling dunia. Dan polisi kemudian mengarahkan WNA tersebut untuk menginap di penginapan atau hotel yang memiliki sistem administrasi sesuai dengan ketentuan sehingga perjalanan dapat dilanjutkan dengan aman dan juga tertib. Demikian informasi kedua, rekan Andre.
0: Baik. Terima kasih untuk informasinya dari Sambas ya, Daus ya. Ini mungkin Google Maps-nya masih belum di-update kayaknya ya.
1: Betul. Okay. Juga harus tahu bahasa internasional ya, Andri.
0: Betul. Jadi kalau berkomunikasi jadi cukup nyaman tentunya ya, Daus ya. Minimal tadi. Nyasar. Betul, minimal dengan menggunakan bahasa Inggris mungkin ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Daus untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser dulu, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan sayuran kebun Pokdarwi Sanggau laris diserbu pengunjung CFD. Seperti apa informasinya, Isma? Silakan.
2: Iya, terkait dengan kegiatan Car Free Day Muara Kantu kembali dibuka setelah 4 pekan ditutup dan langsung mendapat respon positif dari pengunjung, yang mana Wakil Ketua Pokdarwi Sanggau Urai Mahian Supriyadi menyebut hal tersebut turut memberikan dampak pada kunjungan wisatawan ke kebun Pokdarwi Sanggau, yang mana ia menyampaikan sejumlah sayuran yang dijual bahkan ludes pada hari pertama dibukanya CFD di Muara Kantu setelah ditutup imbas kabut asap. Ia juga menambahkan jumlah pengunjung yang datang hingga siang hari diperkirakan mencapai puluhan orang. Harga sayuran dan bibit di kebun Pokdarwis diupayakan lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pasar. Kangkung dan bayam dijual Rp20.000 per kilogram, Sedangkan bibit cabai berkisar Rp20.000 hingga Rp30.000 bergantung pada ukuran. Yang mana menurutnya kangkung menjadi sayuran yang paling banyak diminati hingga persediaannya habis terjual. Pihaknya berencana kembali menanam sayuran dalam 1 hingga 2 pekan ke depan, tentu menyesuaikan permintaan pengunjung. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang, kita akan simak informasi. Ernawati lanjutkan kepemimpinan DPM PTSP Sintang. Seperti apa informasinya? Linda, silakan.
3: Baik, terima kasih Andre untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana Ernawati resmi menggantikan Erwin Simanjuntak sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Sintang sekaligus Kepala Mall Pelayanan Publik MPP Bumi Senentang. Serah terima jabatan dilaksanakan di Aula MPP Bumi Senentang pada Kamis 1 Oktober 2026. Nah, dalam kesempatan tersebut, Erwin juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran DPM PTSP yang selama ini dinilainya telah bekerja dengan loyal dan solid. Nah, meski sejumlah personil relatif terbatas. Pegawai kami ini luar biasa, kami hanya sedikit, di sini hanya sekitar 30 orang, tetapi semuanya betul-betul loyal, bekerja dengan baik. Pesan saya, kalian tetap rukun dan kompak dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Erwin menuturkan kekompakan tersebut turut mendukung pencapaian sejumlah indikator kinerja DPM PTSP, salah satunya realisasi investasi yang telah mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sintang. Kita bersama-sama dengan 30 orang staf DPM PTSP ini mampu selalu mencapai indikator kinerja diberikan kepada kita sampai hari ini. Realisasi investasi kita itu sudah tercapai, RPJMD memerintahkan kita 1,3 triliun nilai investasi yang masuk dan per hari ini sudah kita capai. Selain realisasi investasi, Erwin menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DPM PTSP dan MPP Bumi Senentang juga telah mencapai 91,7%. Selain itu, sampai hari ini kita terus mencapai target indeks kepuasan masyarakat yakni 91,7%, sangat baik. Jadi siapapun yang kita layani itu mereka puas sekali dengan pelayanan kita. Ia juga menegaskan komitmen DPM PTSP dalam menjaga integritas pelayanan publik dengan tidak menerima suap maupun gratifikasi. Pengawasan terhadap aktivitas pelayanan juga dilakukan melalui sistem kamera pengawas yang dapat diakses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI. Kita tidak menerima suap dan gratifikasi, kita diawasi CCTV 24 jam yang bisa diakses oleh KPK RI. Terima kasih atas dukungan banyak pihak selama ini. Menutup masa pengabdiannya sebagai Kepala DPM PTSP dan Kepala MPP Bumi Senentang, Erwin berharap dapat terus dilanjutkan kepemimpinan Ernawati. Estafet kepemimpinan tersebut diharapkan dapat menjaga capaian pelayanan yang telah berjalan sekaligus mendorong pengembangan MPP Bumi Senentang dalam memberikan pelayanan yang semakin mudah, transparan, dan berkualitas bagi masyarakat. Demikian informasi terakhir Andre dari Sintang.
0: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang yang juga jadi informasi penutup kita di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Linda yang ada di Sintang. Kemudian terima kasih juga untuk Daus yang ada di Sambas.
1: Baik, terima kasih kembali rekan Andre dan juga rekan-rekan yang bertugas.
0: Baik, dan semoga ini tadi warga negara asingnya tidak tersasar lagi ya. Di daerah lainnya di
1: keliling dunia.
0: Biar bisa melanjutkan perjalanan ke negara lainnya. Dan juga untuk Isma yang ada di Sanggau, terima kasih banyak Isma.
2: Baik, terima kasih Andre.
0: Dan juga untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi kabar dari Kalbar. Dan untuk Anda mungkin yang terlewat mendengarkan informasi yang kami hadirkan di pagi hari ini, bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan kami akhiri untuk kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan